0: Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul khususnya beras terus mengalami peningkatan di mana dengan intensifikasi pertanian maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
2: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap...
3: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
2: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
4: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panen ini, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31 sekian ribu.
3: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden penambahan.
7: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam 2 rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
6: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
7: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
6: Juga sangat terbatas, sehingga tadi
8: di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya dari apa namanya perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajurit. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
7: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian karhutla dapat segera dilakukan.
9: Setiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun ini, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
7: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
10: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa waterbombing sekarang?
11: Ada lima,
10: ya tadi sudah saya sampaikan.
7: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan, hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
12: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
7: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulong melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutla.
13: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
14: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya, Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
15: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personel TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya kejurnas hoki indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Aniza, silakan.
18: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama ya. Ini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar, antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrean traffic light tepat di belakang garis tol. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk menunggu antrean traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas. Dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Itu informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar Pro 1, selamat pagi. Kalau Kotong bicara tentang pasar tradisional, yang terbayang mungkin aktivitas jual beli, kemudian tawar menawar, pedagang yang menawarkan dagangan, dan tentu ada transaksi yang sebagian besar masih menggunakan uang tunai. Tapi memang sekarang ini kan zaman sudah makin berubah, begitu ya. Pembayaran semakin banyak dilakukan secara digital. Kita membeli makanan bisa pakai kris, belanja di toko bisa menggunakan mobile banking. Bahkan pembayaran retribusi pasar di sejumlah daerah mulai diarahkan menggunakan sistem non tunai atau kris. Jadi pendengar, Bank Indonesia sendiri menyebutkan bahwa elektronifikasi transaksi pemerintah daerah bertujuan antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sekaligus membuat pembayaran lebih praktis dan juga tercatat. Nah, di NTT, pembayaran retribusi pasar ini menggunakan kris juga sudah pernah diterapkan di pasar Oyobobo Kota Kupang. Nah, pertanyaan sekarang, apakah pedagang pasar di Kota Kupang dan NTT sudah siap dengan sistem retribusi secara digital, atau justru pembayaran tunai masih dianggap paling mudah? Menurut Anda pendengar, apakah pembayaran retribusi pasar ini sebaiknya mulai menggunakan sistem digital atau masih menggunakan tunai, begitu ya? Boleh Anda bisa bergabung bersama Pro 1 RRI Kupang melalui sambungan telepon di nomor 0380-825-444 atau 843-1152. Menurut Anda, apakah pembayaran retribusi, khususnya retribusi pasar, sebaiknya gunakan sistem digital atau tunai? Boleh Anda sampaikan pendapat Anda di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Di WA juga bisa, nomornya 0811-3820-9440. Jadi pendengar, kalau Ketong dengar kata digitalisasi, yang pasti langsung berpikir dalam Ketong pemikiran adalah sesuatu yang baru, begitu ya, sesuatu yang kadang-kadang dibilang rumit, begitu. Dalam konteks retribusi pasar, sederhananya adalah mengubah pembayaran yang sebelumnya dilakukan dengan uang tunai menjadi pembayaran melalui kanal digital. Nah, bisa menggunakan kris atau kanal pembayaran elektronik lain yang disiapkan pemerintah dan juga mitra perbankan. Keuntungannya antara lain, transaksi lebih mudah dicatat, mengurangi kebutuhan pengelolaan uang tunai, dan mempermudah pengawasan. Bank Indonesia juga menjelaskan bahwa transaksi non-tunai dapat memberikan keuntungan berupa efisiensi, kepraktisan transaksi secara pencatatan transaksi, dan itu dilakukan secara lebih baik. Tentu saja pendengar, digitalisasi ini bukan berarti otomatis menyelesaikan semua masalah ya. Tetap diperlukan sistem yang lebih baik, petugas yang lebih siap, jaringan internet, edukasi, dan mekanisme pengaduan apabila terjadi kendala. Nah, menurut Anda, apakah memang sekarang ini pembayaran retribusi pasar sebaiknya mulai menggunakan sistem digital, atau menurut Anda ya tetaplah pakai uang tunai? Silakan ya, saya tunggu partisipasi Anda sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: Kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya.
2: Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di program 1 RRI Kupang. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi cek fakta yang kami kutip dari komdigi.go.id. Dan kali ini informasinya kami hadirkan di mana pendengar beredar di media sosial Facebook video yang diklaim menampilkan detik-detik air laut surut dan bunyi sirene yang menandakan tsunami bakal terjadi di NTT beredar di media sosial pada pertengahan Agustus 2026. Video itu muncul setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah NTT dan sekitarnya pada Sabtu 15 Agustus pagi. Dilansir dari kompas.com, video tersebut sama persis dengan unggahan akun Instagram @brutaliatnoturex pada tanggal 30 Mei 2026 dan pada tanggal 26 Juni 2026. Hal ini menunjukkan bahwa video sudah beredar sebelum insiden gempa dan peringatan dini tsunami terjadi di NTT pada tanggal 15 Agustus 2026. Info tadi kutip dari komdigi.go.id.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama Fongki Lete di pagi hari ini dalam Dialog Kupang Menyapa. Ya pendengar, pasar tradisional bukan hanya tempat bertemunya penjual dan juga pembeli, tetapi juga salah satu aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Karena itu, tata kelola pasar yang baik ini menjadi penting bukan hanya untuk meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga dipastikan bahwa pasar tetap tertib, bersih, aman, nyaman, dan mampu memberikan manfaat bagi para pedagang. Lalu, bagaimana strategi pemerintah dan perumda pasar dalam membenahi tata kelola pasar agar PAD dapat dioptimalkan tanpa membebani para pedagang? Kita akan bahas dengan lebih jauh terkait dengan tata kelola pasar tradisional berbasis peningkatan PAD bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di pagi hari ini. Saya menyapa ada Kepala SPI Perumda Pasar Kota Kupang, Pak Maxi Nomleni SHMH. Kita juga masih menantikan kebersamaan dari Pak Alfred Lakabela selaku Kepala Dinas Perindah Kota Kupang. Selamat pagi, Pak Maxi.
1: Selamat pagi, Bapak Pongki.
0: Apa kabar, Pak?
1: Baik.
0: Terima kasih ya, Pak ya, sudah meluangkan waktu bersama kami di program Satu RR Kupang, dan kami ajak Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami nantinya di line telepon, WA dan juga SMS setelah perjalanan gitu ya, setengah perjalanan dialog kita di pagi hari ini. Baik, Pak Maxi, boleh disampaikan kalau dari sisi Perumda Pasar ini ya, bagaimana nih mekanisme pengelolaan dan juga pemungutan retribusi ya di pasar-pasar yang berada dalam pengelolaan Perumda nih? Silakan, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Pongki. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Izin saya Maxi mewakili BUMD Perumda Pasar untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan optimalisasi atau upaya mendorong semua fasilitas pasar untuk bagaimana meningkatkan PAD Kota Kupang.
0: Yeah.
1: Jadi Perumda Pasar itu adalah BUMD yang dimiliki oleh pemerintah Kota Kupang. Mm-hmm. Tugas pokoknya adalah mengelola seluruh pasar yang ada di Kota Kupang.
0: Mm-mm.
1: Jadi kalau kita hitung itu ada 10 pasar.
0: Oh, 10 pasar 10 di Kota
1: pasar
0: Kupang
1: yang
0: ya?
1: Dikelola oleh Perumda Pasar. Ada 3 pasar besar paling tidak, yaitu Pasar Impres, Pasar Oebobo, dan Pasar Oeba.
0: Iya.
1: Yang kemudian menjadi sentra daripada keseluruhan pasar yang dikelola oleh Perumda Pasar.
0: Mm-hmm.
1: Nah, sejauh ini sebetulnya Perumda Pasar itu sebagai BUMD terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal.
0: Mm-hmm.
1: Selain itu juga sebagai BUMD kita punya tanggung jawab untuk bagaimana memberikan sumbangsi peningkatan PAD pemerintah Kota Kupang.
0: Yeah.
1: Jadi secara tupoksi sebetulnya BUMD itu sudah sangat berperan aktif untuk bagaimana meningkatkan PAD yang ada di Kota Kupang.
0: Yeah.
1: Sejauh ini setiap tahun itu kita adalah BUMD di Kota Kupang satu-satunya yang sudah memberikan kontribusi terhadap PAD pemerintah Kota Kupang.
0: Mm-hmm.
1: Begitu Pak Pongki.
0: Jadi kalau kita lihat sekarang Pak Maxi, apakah memang untuk pembayaran retribusinya di pasar-pasar ini dari antara 10 pasar itu apakah memang sudah menggunakan sistem digital atau dia masih pakai tunai nih Pak?
1: Ya, baik. Jadi dapat kami gambarkan bahwa dari 10 pasar ini sebetulnya secara bertahap kita sudah sampai pada tahap digitalisasi.
0: Mm-hmm.
1: Tapi itu baru berupa pilot project dan itu baru diberlakukan di Pasar Oebobo.
0: Satu saja ya?
1: Baru satu. Karena kita baru mulai tahun ini untuk kemudian mendorong ke digitalisasi.
0: Yeah.
1: Atau penarikan retribusi secara online.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ke depan kita berharap untuk kalau sudah berhasil di Pasar Oebobo, maka kita akan mereplikasi ke pasar-pasar yang lain.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga harapannya itu pelayanan yang kita lakukan kemudian imbasnya sampai pada penghasilan retribusi itu betul-betul efisien dan efektif.
0: Iya.
1: Karena sejauh ini evaluasi yang kita lakukan terhadap pemberlakuan pilot project digitalisasi yang ada di Pasar Oebobo itu sudah sangat sangat membantu.
0: Mm-hmm.
1: Ya, selain bisa memastikan bahwa tagihan retribusi yang harusnya diperoleh per hari itu dapat dikontrol secara secara langsung, tapi juga membantu kita untuk dari sisi efisiensi.
0: Iya.
1: Dari sisi pembiayaan untuk sampai pada karcis dan lain-lain itu kita cukup efisien kok. Mm-hmm. Kalau menggunakan metode digitalisasi.
0: Iya. Itu cara kerjanya bagaimana Pak yang sudah dilakukan di pasar Oi Bobo?
1: Kita ini kan punya keterbatasan dalam hal menyiapkan aplikasi. Sehingga sebagai BUMD kita membangun kerjasama dengan Bank NTT.
0: Oke.
1: Jadi Bank NTT yang menyiapkan aplikasi dalam bentuk kris untuk kemudian nanti metode penagihannya itu menggunakan mesin edisi.
0: Mm-hmm.
1: Nah, mesin edisi ini dipegang oleh petugas kami yang ada di lapangan. Kemudian setiap hari itu berkeliling untuk melakukan penagihan terhadap seluruh pedagang yang ada di pasar.
0: Iya.
1: Baik yang ada di los maupun yang ada di kios-kios.
0: Oh gitu. Gitu. Baik. Lantas bagaimana Pak setelah dilakukannya apa namanya ya? Operasional begitu ya di pasar-pasar tradisional ini, kira-kira kendala apa yang paling sering dihadapi dalam pengelolaan pasar nih Pak?
1: Ya, kendala yang memang lazim terjadi itu adalah kita kan kota Kupang ini kan bukan kota penghasil atau kota produksi.
0: Mm-hmm.
1: Kita ini kan sebetulnya kota yang kemudian menjadi muara daripada daerah penyangga.
0: Oh iya.
1: Ya, mm-hmm. Jadi misalnya Kabupaten Kupang, kemudian Rotendao, kemudian apa Kefa, Atambua. Itu kan daerah-daerah produksi yang kemudian bisa menghasilkan komoditas yang kita butuhkan di kota Kupang.
0: Yeah.
1: Sehingga sejauh ini kendala yang memang sering terjadi itu adalah keluhan mengenai kekurangan stok barang.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga kemudian sebagai BUMD itu kita sudah mengupayakan untuk bagaimana ke depan itu melakukan kerjasama antar daerah.
0: Iya.
1: Jadi antara pemerintah kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, Kefa, dan lain-lain yang merupakan daerah produsen, itu kita bisa mengajak untuk kemudian bekerjasama dalam hal menyiapkan komoditas yang dibutuhkan di pasar-pasar kota Kupang.
0: Iya.
1: Sehingga dalam rangka menyediakan komoditas untuk tidak kurang, tapi juga kita bisa membantu untuk kemudian menekan laju inflasi.
0: Mm-hmm.
1: Dan sejauh ini kita sudah lakukan dengan Kabupaten Kupang, kemudian TTS, dan kalau tidak salah itu Kabupaten Malaka itu sementara dikomunikasikan.
0: Iya. Gitu. Kalau kendala pada saat penarikan retribusi bagi para pedagang, adakah kendala Pak?
1: Saya kira sejauh ini kewajiban yang menjadi bagian dari para pedagang itu sudah cukup dipahami kok.
0: Hmm.
1: Memang awal-awal itu agak sulit untuk kemudian kita meyakinkan yang namanya pedagang.
0: Iya.
1: Tapi sebagai BUMD kita punya sumber daya untuk kemudian bagaimana bisa memberikan sosialisasi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita memberikan sosialisasi bahwa sebagai BUMD kita punya hak untuk kemudian mengurus seluruh aktivitas yang ada di pasar termasuk penarikan retribusi.
0: Iya.
1: Sedangkan sebagai masyarakat pedagang itu salah satu kewajiban pokoknya adalah memberikan iuran retribusi.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga sejauh ini ya sudah cukup baik lah.
0: Sudah cukup baik
1: sudah
0: ya.
1: Sudah cukup baik apa pemahaman teman-teman pedagang untuk kemudian menunaikan apa yang menjadi kewajibannya.
0: Mm-hmm. Ya. Jadi mereka sudah tahu aturan mainnya ya, iya. Pak. Tapi sebenarnya Pak Maksi, kalau kita mau bilang bahwa dari pendapatan yang didapatkan oleh Perumda Pasar ini, apakah memang sudah cukup mampu memberikan kontribusi bagi PAD Kota Kupang, Pak?
1: Ya, jadi yang perlu saya jelaskan itu adalah kita bentuk hukumnya adalah perusahaan umum daerah.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga dari sisi regulasi, sebetulnya tugas pokok utama kita adalah memberikan pelayanan.
0: Iya.
1: Nanti tugas yang keduanya baru memberikan kontribusi terhadap PAD.
0: Hmm.
1: Sehingga sejauh ini sebetulnya itu permintaan Pak Wali Kota itu adalah seluruh penghasilan yang dihasilkan dari pengelolaan pasar itu adalah diarahkan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal.
0: Iya.
1: Pada masyarakat pedagang untuk kemudian mereka bisa mendapatkan fasilitas yang memadai.
0: Mm-hmm.
1: Nanti penghujungnya adalah sisa dari pendapatan itu yang akan dibagikan dengan Pemda sebagai apa sebagai subjek yang memiliki hak untuk menerima dividen di akhir tahun.
0: Iya.
1: Ya, jadi seluruh penghasilan yang dihasilkan oleh BUMD itu selain digunakan untuk operasionalnya, tapi juga untuk pengembangan fasilitas pasar.
0: Oke.
1: Okay. Nanti di akhir tahun itu baru laba bersihnya itu dibagi dengan pemerintah Kota Kupang.
0: Dengan Perumda.
1: Ya. Jadi Perumda itu nanti di akhir tahun setelah dilakukan audit oleh audit internal, berapa besaran labanya baru dibagikan dengan Pemda. Nah, itu juga ada aturannya bahwa dari laba bersih itu Perumda itu hanya memiliki kewajiban 35% dari laba bersih. Jadi misalnya laba bersihnya itu 500 juta, berarti hak Pemkot untuk menerima dividen dari Perumda Pasar itu hanya sebesar 35%.
0: Sisanya diberikan kepada?
1: Sisanya itu tetap dipertahankan di Perumda Pasar.
0: Oke. Okay.
1: Dalam rangka peningkatan dana cadangan, kemudian untuk pengembangan fasilitas pasar.
0: Berarti sisa 65% ya. 65% ya, betul ya Pak ya? Di ditetapkan di Perumda gitu ya. Nah, tadi Pak Maksi katakan bahwa ada dua hal di situ yang menjadi prioritas adalah pelayanan terbaik dan juga pembagian PAD itu ya Pak ya. Nah, pelayanan terbaik yang diberikan oleh Perumda Pasar itu kepada pedagang itu hal apa saja yang diberikan pelayanan terbaiknya?
1: Ya, saya kira kalau seluruh warga Kota Kupang yang sering ke pasar itu, ya akhir-akhir ini mungkin bisa merasakan satu situasi yang berbeda.
0: Mm-hmm.
1: Ya kalau dulu itu kan kesan orang ketika ke pasar tradisional itu adalah kotor, kumuh, dan lain-lain. Nah, sekarang sebagai BUMD itu memang orientasi pelayanan utama kita adalah bagaimana semua sampah yang ada di pasar itu kita bisa kendalikan.
0: Mm-hmm.
1: Ya, kita kebetulan masuk dalam tim atau satgas penanganan sampah yang dibentuk oleh pemerintah Kota Kupang, Pak Wali dan Ibu Wakil. Sehingga kemudian rantai itu yang kita optimalkan untuk bagaimana kita mendorong sehingga seluruh pasar itu ke depan itu menjadi bersih, aman, dan nyaman. Lalu yang kemudian itu tidak lupa juga untuk kemudian kita memberikan perhatian khusus pada rehab fasilitas atau rehabilitasi fasilitas yang memang kita anggap sudah rapuh atau sudah rusak. Ya, sejauh ini memang orientasi utama kita ke situ. Karena kita tahu bahwa seluruh fasilitas pasar, kalau misalnya kita buka sejarahnya, itu kan sudah dibangun pada tahun-tahun yang sudah lama sekali. Kita contoh misalnya Pasar Impres itu dibangun kalau tidak salah itu tahun 86. Gedung lantai duanya itu. Sehingga kalau misalnya kita lihat masa penyusutan dengan waktu yang sudah begini lama itu memang sudah cukup berat. Sehingga itu yang kemudian sebagai BUMD atau sebagai pengelola pasar itu memang kita menaruh perhatian untuk bagaimana bisa merehabilitasi fasilitas pasar. Sehingga pedagang itu tidak hanya memiliki kewajiban, tapi mereka punya hak untuk mendapatkan pelayanan fasilitas yang nyaman. Gitu Pak.
0: Nah Pak, Pak Maksi, untuk masuk dalam, kalau kita lihat tata kelola pasar-pasar kita gitu ya, memang sudah ada beberapa los-los yang dikhususkan untuk ikan, untuk daging, tetapi juga ada los-los yang sebenarnya mereka jual di luar los itu. Jadi kelihatannya kayak tata kelolanya kurang bagus ya Pak ya. Nah ini bagaimana supaya, jangan sampai ketika yang sudah dibuat oleh Perumda Pasar sudah begitu baik, tapi dari nakalnya pedagang-pedagang akhirnya mencoreng nama Perumda Pasar nih. Ini bagaimana Pak supaya ya kita sama-sama enak lah begitu ya Pak. Para pedagang juga menjual dengan aman begitu ya. Perumda Pasar sudah melakukan yang terbaik pelayanannya dalam bentuk yang namanya fasilitas, kemudian menyangkut juga dengan kebersihan dan lain sebagainya. Ini seperti apa nih Pak Maksi?
1: Ya, sebetulnya dengan direktur yang baru sekarang, Pak Ganda Tajotalo, ini kan beliau punya keinginan untuk kemudian kita melakukan sensus terhadap aset yang kita kelola. Kemudian sensus juga terhadap jumlah pedagang yang kita punya di seluruh pasar. Dan khusus aset ini sebetulnya, kita sudah sampai pada tahapan akhir untuk kemudian melakukan sensus atau pendataan. Jadi setelah ini orientasi atau konsep dasar berpikir dari Pak Direktur ini adalah dalam rangka kita bisa memiliki data tentang aset yang persis atau yang real. Sehingga kemudian itu yang akan menjadi nilai tawar kami untuk berkomunikasi dengan apa teman-teman di OPD terkait.
0: Iya.
1: Jadi misalnya Pol PP, ada di Sperindak, ada bagian ekonomi. Itu yang nanti kita ajak untuk kemudian kita bisa duduk untuk bicara soal penataan pedagang yang sampai dengan hari ini berada di luar area pasar.
0: Mm-hmm.
1: Karena kita harus jujur mengakui bahwa sekarang ini kesannya orang lebih suka berdagang di pinggir jalan.
0: Betul.
1: Orang sudah tidak mau lagi untuk berdagang di dalam pasar.
0: Yeah.
1: Nah ini sebetulnya harus menjadi orientasi dari semua OPD yang berkepentingan di situ.
0: Mm-hmm.
1: Jadi pemerintah, kelurahan, kecamatan, itu kita harus ajak untuk kemudian bagaimana bisa membangun persepsi yang sama soal penataan ini.
0: Yeah.
1: Karena kalau Perumda Pasar sendiri, tentu kita tidak memiliki kewenangan yang seluas yang sampai di luar area pasar.
0: Mm-hmm.
1: Sejauh ini Perumda Pasar itu hanya memiliki kewenangan untuk menata dan menertibkan pedagang sepanjang area pasar, sepanjang peta pasar. Kalau sudah di luar itu berarti itu sudah apa hubungannya dengan kerjasama berbagai apa OPD terkait.
0: Mm-hmm.
1: Gitu.
0: Kalau untuk misalnya apa ya pelayanan dalam hal kebersihan, Pak ya, memang tadi Pak sampaikan bahwa saat ini sudah baiklah kebanding yang dulu-dulu.
1: Yeah.
0: Tapi untuk apa sampah-sampah yang ada di pasar, entahkah itu sampah hasil jualan, ya sampah plastik dan lain sebagainya, ini bagaimana pengolahan yang dilakukan 10 pasar yang ada di Kota Kupang ini, Pak?
1: Ya, baik. Jadi kita punya SOP standar untuk penanganan sampah sebetulnya. Jadi selain teman-teman pedagang yang punya kewajiban untuk kemudian mengemas atau mengumpulkan sampah yang dihasilkan, tapi kita juga punya petugas kebersihan di apa di pasar-pasar. Contoh misalnya di Pasar Impres itu kita punya 6 petugas kebersihan.
0: Oke.
1: Itu mereka punya tanggung jawab pokok itu adalah memastikan bahwa seluruh area pasar itu memang sampahnya itu sudah diangkut untuk dibawa ke TPS.
0: Mm-hmm.
1: Sementara untuk pedagangnya itu, sejauh ini kita terus berupaya untuk mengedukasi.
0: Yeah.
1: Mengedukasi dalam artian, mereka disadarkan untuk bisa mengamankan sampah secara mandiri.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sampah yang dihasilkan dari sisa jualannya itu sedapat mungkin tidak dibuang sembarangan.
0: Yeah.
1: Tapi disiapkan kantong plastik, atau kalau sudah disiapkan tempat sampah di situ berarti sampahnya itu harus dimasukkan ke situ.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga kemudian itu memudahkan untuk selain pasar itu menjadi bersih, tapi teman-teman petugas kebersihan juga dimudahkan untuk apa membawanya ke TPS.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oke. Jadi tidak dibenarkan ya Pak ya kalau misalnya orang pedagang-pedagang yang di situ buang semaunya begitu ya Pak ya, karena memang sudah ada aturannya ya Pak ya.
1: Jadi SOP-nya itu sebetulnya sudah cukup ketat dan itu dilakukan rolling atau dilakukan pengecekan setiap saat oleh petugas pengawas kita yang ada di pasar.
0: Mm-hmm.
1: Jadi seluruh area pasar itu setiap pagi, siang maupun sore itu dikelilingi oleh pengawas pasar itu untuk memastikan bahwa di samping meja daripada pedagang itu tidak ada sampah. Kalau ada sampah itu disuruh untuk memungut dan apa diamankan di kantong plastik atau tempat sampah yang sudah disiapkan.
0: Oke. Okay. Ini juga berlaku untuk semua pasar yang lain ya Pak ya?
1: Iya, seluruh pasar. Karena kita punya 10 pasar, maka SOP-nya seluruh pasar.
0: Oh ya, terintegrasi ya Pak ya. Oke, nah itu menyangkut dengan pelayanan yang optimal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Maksi. Lalu menyangkut juga dengan pendapatan PAD ini kan 35%-nya diberikan kepada Pemkot.
1: Ya.
0: Sisanya dikasih ke Perumda Pasar untuk pengolahan yang lain ya. Tapi kalau kita lihat ya Pak ya, ini menyangkut dengan fasilitas, kemudian masalah dengan, ya jalan lah istilahnya seperti itu ya. Kalau kotong di Pasar Impres, itu ada jalan yang betul-betul sangat sulit Pak.
1: Yeah.
0: Khususnya kalau kotong lewat dari atas, dari pom bensin tuh, turun pi bawah, itu jalannya itu lumayan kurang bagus begitu ya Pak. Mungkin karena kalau hujan apa banjir piko bawah di pun jalan, belum lagi tambah deh air di situ. Ini agak mengguncang juga kotong lewat situ. Ini bagaimana nih Pak untuk akses jalannya yang di Pasar Impres tuh Pak?
1: Ya, seperti yang tadi saya bilang bahwa fasilitas pasar ini kan sebetulnya sejauh ini kemampuan keuangan dari Perumda Pasar itu belum bisa mengintervensi semuanya.
0: Belum bisa 100% ya, ya Pak ya.
1: 100%. Sehingga misalnya untuk apa menghasilkan jalan yang bagus dalam area pasar, maka kita melibatkan teman-teman PUPR. Iya. Jadi untuk pasar impres itu memang keluhan tentang jalan itu sudah cukup lama. Mm-hmm. Sudah cukup lama, tapi ya paling tidak kita harus memahami bahwa pemerintah juga memang punya keterbatasan dari sisi anggaran.
0: Iya.
1: Tapi angin segar yang disampaikan oleh Kadis PO dalam hal ini Pak Maksi Detan, mungkin tahun ini bisa dikerjakan. Mungkin tahun ini untuk apa seluruh jalan yang ada di area pasar impres itu bisa dikerjakan. Termasuk pasar Oeba. Nah, sebetulnya ini kan selama ini kalau misalnya kita lihat itu, jalan itu sering begitu cepat rusak.
0: Iya.
1: Karena apa selokan-selokan jalan itu memang tersumbat.
0: Oh iya.
1: Tersumbat. Sehingga kemudian pada saat kita melakukan diskusi dengan Kadis PUPR itu, ya kita menyampaikan bahwa kalau bisa itu jangan hanya badan jalan, tapi ke depan untuk bisa mencapai atau mendapatkan jalan yang betul-betul bertahan dan berkualitas, maka apa selokan atau apa drainasenya itu harus menjadi prioritas juga.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita harus memastikan bahwa di mana arus air ketika hujan itu dia harus dipastikan bahwa dia jalannya itu tidak terhambat.
0: Yeah.
1: Sehingga kemudian tidak menimbulkan apa genangan sehingga mempercepat kerusakan jalan itu.
0: Mm-hmm. Ya. Nanti yang jalan itu yang diperbaiki oleh PUPR itu di pasar mana saja?
1: Untuk apa tahun ini di pasar impres dan pasar Oeba.
0: Pasar impres dan pasar Oeba.
1: Ya. Pasar Oeba itu mungkin difokuskan pada jalan masuk dari air.
0: Ya. Itu yang di depan air. Sekolah ya?
1: Ya depan sekolah. Karena itu genangannya itu memang
0: betul
1: sangat. Sangat tinggi kalau iya. Pada saat musim penghujan
0: Pak. Betul, karena di situ masih itu kayaknya swasembada masyarakat gitu ya Pak ya, untuk tanah putih itu ya.
1: Iya, selama ini termasuk kita, Perumda Pasar juga. Perumda Pasar ya, kalau misalnya ada keluhan bahwa ada genangan air atau sudah berlubang dan sudah sangat membahayakan, ya kita hanya bisa mengatasi dengan apa membuang tanah sirtu
0: ya, tanah putih ya. Ya. Tapi sejauh ini Pak, dari pendapatan yang diterima oleh apa namanya ya, dari Perumda Pasar itu sendiri, kira-kira selama ini kontribusinya itu dipakai untuk apa?
1: Ya, sejauh ini kan yang tadi saya bilang bahwa penghasilan dari retribusi ini kan kita gunakan untuk operasional gaji pegawai.
0: Oh ya.
1: Kemudian fasilitas penunjang apa aktivitas apa Perumda. Lalu nanti kita juga gunakan untuk kemudian bagaimana bisa rehab fasilitas yang ya menurut kita bisa dilakukan apa perbaikan.
0: Baik. Terima kasih banyak Pak. Nanti sebentar lagi kita coba mau tanya soal ini apa ya, soal parkiran begitu ya Pak ya, dengan juga ini orang yang pakai tolak karetan ya Pak. Memang yeah. Don juga cari doi Pak yeah. Gitu sudah oke. Okay. Yeah. Tapi kita akan lanjut lagi setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
2: Tino?
3: Ya.
2: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas juga. Tapi itu rumput dong, Jo. Subur sa di sana.
3: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
2: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabe begitu.
3: Nanti saya baru kotong matanam.
2: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, tumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabe, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
3: A few moments later. Kalau pikir-pikir, sayang juga kalau dibiarkan kosong begitu, eh?
2: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
3: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
2: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
3: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Kupang Menyapa. Kita masih bahas soal tata kelola pasar tradisional berbasis peningkatan PAD. Dan kali ini kita sudah tersambung bersama dengan Pak Alfred Lakabela, SPD MPD, Kepala Dinas Perindah Kota Kupang melalui Zoom. Selamat pagi Pak Alfred. Halo Pak Alfred, selamat pagi. Mungkin mikrofonnya bisa dihidupkan, Pak? Pak Alfred, selamat pagi. Kita sudah tersambung bersama dengan Pak Alfred di Zoom. Seperti yang Anda lihat di layar kaca. Pagi. Iya, selamat pagi Pak Alfred. Terima kasih, Pak.
1: Dengar suara saya?
0: Sudah, Pak. Sudah. Sudah, ya? Sudah Pak. Sudah.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Iya, Pak Alfred, kita sudah berbincang banyak tadi dengan Pak Maksi, Kepala SPI Perumda Pasar Kota Kupang, dan kali ini Pak, saya pengen tahu nih secara umum bagaimana kondisi dan tata kelola pasar tradisional di Kota Kupang saat ini, khususnya jika dikaitkan dengan kontribusinya terhadap PAD nih, Pak Alfred.
1: Baik, terima kasih, selamat pagi. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan secara universal tentang eksistensi pengelolaan pasar di Kota Kupang, pasar tradisional maksud saya, dan dikaitkan dengan bagaimana peningkatan PAD. Perlu saya jelaskan bahwa secara universal, pasar-pasar di Kota Kupang ini secara perencanaan, pengorganisasian, dan sampai dengan soal pengawasan, setelah pemerintah membangun fisiknya, itu diserahkan kepada perumda pasar.
0: Mm-hmm.
1: Diserahkan ke perumda pasar. Dan selanjutnya, perumda pasar yang mengelola.
0: Yeah.
1: Mengelola. Nah, jika dihubungkan dengan bagaimana upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari retribusi di pasar atau pendapatan lain-lain yang sah di pasar, menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 itu Disperindak tidak punya kewenangan apa-apa dalam pemungutan pajak maupun pemungutan retribusi atau lain-lain pendapatan yang sah.
0: Iya.
1: Yang dikelola atau yang dilaksanakan di pasar itu hanyalah kewenangan dari perumda pasar. Dalam hal ini melakukan pungutan retribusi dan juga pungutan terhadap sewa-sewa lapak, sewa-sewa kios. Jadi Disperindak ini sebenarnya kewenangannya sudah dibatasi, yaitu pada sampai dengan pembangunan fisik dan diserahkan kepada pemerintah pasar mengelolanya. Saya kasih contoh.
0: Iya.
1: Pasar yang dibangun di Moku, pasar yang dibangun oleh Tapengkase, setelah pembangunan fisiknya sudah diserahkan kepada perumda pasar. Dan perumda pasarlah yang melanjutkan pengelolaan, manajemen, dan pengawasan, dan seterusnya. Gitu, Pak. Nah, jadi berkaitan dengan PAD, secara jelas diatur menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 itu, Disperindak tidak melakukan pungutan apapun. Tidak ada. Kalau dulu kami mungkin bisa ada kolaborasi dengan perumda pasar, tapi sekarang tidak bisa lagi. Perumda pasar punya kewenangan full di dalam melakukan pungutan-pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. Saya kira begitu, Pak.
0: Oke. Okay. Pak Alfred, kalau menyangkut dengan potensi penerimaan daerah dari sektor pasar tradisional, begitu ya, mana yang masih bisa dioptimalkan, Pak?

0: parkir.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini juga kita bisa lihat parkir di tepi jalan itu justru sangat menghambat lalu lintas sekali gitu.
1: Iya.
0: Sehingga sering terjadi kemacetan gitu. Tapi itu ke depan mungkin bisa ditata lebih baik. Yang tahu persis tentang kondisi ini, saya kira pemerintah Kota Kupang adalah ini penunda pasar. Karena hari-hari mereka bekerja di sana dan tahu persis penataannya.
1: Yeah.
0: Yang kedua, sebenarnya retribusi juga itu sebenarnya pendapatan yang sangat besar.
1: Mm.
0: Kenapa saya katakan demikian? Karena retribusi itu kan diambil atau dipungut terhadap penjual.
1: Iya. Yeah.
0: Atau transaksi-transaksi yang terjadi di sana. Bapak-bapak, ibu-ibu, atau saudara-saudara kita yang dari luar Kota Kupang yang datang membawa dia punya jualan dan dia berjualan di pasar-pasar itu saya kira itu sebenarnya tidak sifatnya itu statis, tapi sifatnya dinamis.
1: Mm-hmm.
0: Kalau sifatnya dinamis, maka pasti di sana ada terjadi pertumbuhan-pertumbuhan atau pertambahan-pertambahan konsumen maupun juga penjual ya di sana.
1: Yeah.
0: Seperti itu. Nah, itu juga bisa ditingkatkan sebenarnya. Lalu yang ketiga adalah sebenarnya salah satu sumber yang potensial adalah perlu juga semua yang berkaitan dengan kios-kios yang menjadi milik pemerintah Kota Kupang. Nah, tentu harus dikaji, diurus secara baik, sehingga kalau ada pihak ketiga yang kontrak, itu kan juga memberikan pendapatan asidera.
1: Mm-hmm.
0: Itu juga perlu diperhatikan. Saya kira mungkin hal ini sudah dilakukan oleh pihak penunda pasar, tapi mungkin ke depan tentu perlu ditingkatkan.
1: Yeah.
0: Perlu ditingkatkan. Saya juga mengamati ada satu hal adalah di pasar-pasar itu ada tempat-tempat yang masih kosong.
1: Iya.
0: Ada space-space yang masih kosong. Space-space seperti itu, kita butuh peranan dari penunda pasar untuk bagaimana mendesainnya, membuat perencanaan untuk dijadikan menjadi tempat parkir. Kan itu juga sangat membantu sekali gitu. Sangat-sangat membantu begitu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi bagaimana kita memberi rasa nyaman dan sistem perparkiran itu dibangun secara baik sehingga mengurangi adanya kebocoran-kebocoran terjadi di situ.
1: Iya.
0: Saya kira begitu, Pak.
1: Oke. Okay.
0: Yeah.
1: Memang tadi disampaikan sama Pak Maksi bahwa sekarang ini kan berusaha untuk menata secara baik begitu ya, Pak ya. Nah, kira-kira dari pemerintah yeah. Kota Kupang sendiri, strategi apa yang bisa dilakukan untuk menata aktivitas perdagangan agar lebih produktif, agar lebih tertib begitu ya, Pak ya? Silakan.
0: Ya, saya kira kami pemerintah Kota Kupang secara bertahap, khususnya di Sperindak Kota Kupang, akan melakukan kajian dan melakukan perencanaan serta upaya untuk peningkatan pelayanan di sana.
1: Iya.
0: Kenapa saya katakan demikian? Oleh karena kita ini, Kota Kupang ini sebenarnya ada dua pasar yang perlu dikelola secara optimal.
1: Mm-hmm.
0: Sampai hari ini juga tidak jalan dengan baik. Misalnya pasar Oleta Pengkase yang sudah diupayakan untuk dilongsing, ternyata juga mengalami hambatan sehingga sampai hari ini tidak lagi beroperasi.
1: Yeah.
0: Nah, ini butuh kebijakan dan trik-trik yang sangat mumpuni untuk bagaimana menghadirkan pasar dekat dengan masyarakat atau konsumen di sana.
1: Mm-hmm.
0: Yang kedua juga yang terjadi di pasar Bimoku itu kan dekat dengan batas kota.
1: Iya.
0: Saya kira ini juga perlu dipikirkan ke depan nanti mungkin dijadikan jadi pasar grosiran. Kalau dijadikan pasar grosiran tentu akan membantu sekali karena ketika penjual atau bapak-bapak, ibu-ibu berasal dari kabupaten lain di daratan timur ini datang berjualan di Kota Kupang, mereka tidak harus terus ke dalam kota dan berjualan di pasar yang ada.
1: Yeah.
0: Tapi mereka bisa saja menjajakan jualannya di pasar Bimoku itu.
1: Yeah.
0: Tapi dalam bentuk grosiran misalnya. Nah, gitu. Atau bisa pasar hewan.

0: Kita sebenarnya juga berpikir, harus pikirkan hal itu, sehingga pasar itu bisa difungsikan secara baik. Nah, kami sudah menyerahkan di Perumda Pasar. Tinggal Perumda Pasar, ya, mungkin saja ke depan kami berkolaborasi lagi untuk berupaya untuk bisa mengoperasikan kedua pasar ini, Pak.
1: Okay.
0: Karena kalau tidak, kalau kita sebenarnya kita kehilangan kehilangan potensi atau bantuan yang besar dari Kementerian Perdagangan pada kita.
1: Tapi
0: kan sudah.
1: Ya, Pak Alfred, apakah ketika dibangun dua pasar ini itu sudah menghitung secara real terkait dengan kondisi-kondisi, ya misalnya seperti yang tadi Bapak sampaikan begitu ya. Apakah itu juga sudah masuk hitungan, Pak, sehingga pada akhirnya persoalan-persoalan ini tidak muncul? Karena biasanya kalau dibangun sebuah pasar yang baru kan pasti kita hitung-hitungannya begitu ya, Pak. Oh, ini pasti orang akan datang ke sini dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya kan berbanding terbalik begitu, Pak.
0: Ya. Baik, terima kasih, Pak. Jadi minta maaf, saya ini juga baru saya jadi disipliner.
1: Iya, siap.
0: Tetapi bukan berarti bahwa saya tidak bertanggung jawab. Saya sangat bertanggung jawab, Pak.
1: Mm-hmm.
0: Jadi planning waktu itu dibangunnya kedua pasar ini adalah sebagai pasar penyangga sebenarnya.
1: Mm-hmm.
0: Seperti misalnya pasar Oleta Pengkase, itu diharapkan pasar itu dapat menampung semua yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat yang dibawa dari daratan Rote, daratan Sabu, daratan Sumba atau Flores, itu harusnya bongkar muat di sana.
1: Di sana.
0: Waktu itu perhitungan seperti itu. Ya, di sana.
1: Iya.
0: Bongkar muat di sana dulu, baru mungkin saja dia akan diambil oleh pedagang untuk diperjualan lagi.
1: Mm-hmm.
0: Itu hitung-hitungannya. Nah, sehingga dibangunlah pasar di sana. Yang kedua, di Bemoku ini juga demikian. Kita ingin menampung pedagang-pedagang dari daratan pulau, daratan timur ini untuk datang stok di situ.
1: Iya.
0: Lalu mereka jualan di situ, bertransaksi di situ.
1: Mm-hmm. Itu. Halo, Pak Alfred. Iya, sepertinya kita kendala jaringan ya, Pak ya. Iya, kami ajak Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon, WA dan juga SMS. Sekiranya ada pertanyaan untuk Pak Alfred dan juga Pak Miki yang Pak Maksi ya, maksudnya beta, Pak Maksi yang saat ini sudah bersama kami di program Satria Kupang. Adakah pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda sampaikan kepada kami? Silakan kami tunggu di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Ada yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, Kakak Fongki.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Mak Mary
1: Nomleni di Oesau. Mak Mary Nomleni di Oesau. Bagaimana, Mama?
2: Ini saya mau bertanya.
1: Mm-hmm.
2: Kalau pasar Impres Oesau itu jualan ikannya sudah ditentukan. Dia punya rumah mewah-mewah. Tapi tidak digunakan. Dan juga itu dia seru tempatnya itu keretak-keretak. Dia punya apa keramik itu sudah lepas berkotak sekali di situ.
1: Mm-hmm.
2: Dan air ikannya berhamburan.
1: Iya.
2: Jadi itu bagaimana supaya bersih itu tempat jual ikan itu. Jangan jual di pinggir jalan, bikin macet. Karena itu peti lunak itu ketemu manusia yang jalan kaki yang bisa lewat. Nah,
1: satu
2: pilih otomotor atau kereta.
1: Okay.
2: Nah, itu dari tempat yang Kupang mungkin ada yang berwenang di situ. Tolong diperhatikan.
1: Tapi di sini yang berwenang semua orang kota, nah, Mama.
2: Iya. Jadi yang supply itu yang untuk daging punya aja, dong bikin sendiri tempat, masih ada luas di tengah-tengah depan jualan ikan itu masih luas sedikit, jadi bisa bikin tempat parkiran jadi bisa seperti yang tadi kata narasumber katakan itu masih luas juga, tapi itu sudah berubah juga kotor sekali juga ke fungsi.
1: Itu di pasar Impres ya, Bapak, di pasar Oesau ya.
2: Dan dia punya gedung itu meo-meo, tapi kok terlalu kotor, mau masih tangga-tangga yang naik ke lantai dua itu kok kotor-kotor sekali. Itu bagaimana? Yeah. Saya punya mama kecil, saya jual di pasar, jadi setiap hari saya di pasar. Saya tanya mama, berkasir berapa satu hari? Dia bilang 2.000. Nah, mama jual di situ, dia punya sampah. Saya bilang, mama ini karung yang tidak pakai ini untuk isi sampah. Nah, jangan buang-buang sembarang sampah, karena katanya dia semasa di RI, jadi kau kasih masukan. Nah, sampai mama jual di sini, mama ini bisa maju. Mama juga ada jualan di sini.
1: Yeah.
2: Jadi itu bagaimana itu? Dan tempat yang mama jual itu juga di kontrak. Itu dia cukup untuk masukan, itu dia cukup itu.
1: Okay.
2: Semua orang kontrak tempat, yeah, hari baru 2.000 itu dia sudah masukan bertem bagi.
1: Yeah.
2: Nah, itu kata.
1: Jadi okay,
2: tolong juga untuk bagian pasarnya. Jalan-jalan manusia yang di sini dia ke tempat jualan itu geser ke belakang sini supaya kotong juga jangan pilih auto, motor, kok kereta.
1: Hmm.
2: Sering dia macet sedikit karena itu kakak
1: pun. Iya, iya. Oke, okay, baik.
2: Terima kasih,
1: terima kasih banyak.
2: Kebersihannya, tolong perhatikan kebersihannya. Hmm. Tapi kurang begitu kakak pun.
1: Okay.
2: Kebersihan di pasar. Ini merasa kok setiap hari makan minum di situ dia jaga dengan kebersihan.
1: So, siap, siap.
2: Terima kasih banyak untuk Pak Narasumber Mamir dengar dari Al. Tadi saya telepon pertama tapi masih bincang dingin di Mamir tidak.
1: Siap, siap, siap. Aman, Mama, aman.
2: Tugas.
1: Okay.
2: Terima kasih banyak kerja kerasnya, perjuangannya untuk Kota Kupang, Kabupaten Kupang. Jadi itu satu perjuangan keras dari bapak-bapak tadi.
1: Iya. Siap.
2: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih banyak. Tolong sih. Shalom. Yeah.
1: Shalom. Memang Bapak Maxin, Bapak Alfred kerja keras ini. Iya, jadi memang tadi kayaknya persoalan apa? Persoalan pasar ini hampir semua sama-sama ya. Masalah tadi dengan parkiran. Kadang kotong yang bajual di kotong yang di pasar ini kotong bakura ujung dengan orang yang apa namanya bajual sampai di bahu jalan. Kemudian ada juga motor dan oto yang masuk sama-sama. Kadang kotong belum belanja mah kotong pun antri nih lama begitu ya. Nah, ini tanggapannya seperti apa nih Pak Maxi?
3: Ya, jadi situasi pasar kita itu memang kita harus jujur mengakui bahwa sampai dengan saat ini penataannya perlu ditingkatkan.
1: Iya.
3: Jadi penataan mulai dari kebersihan, penataan pedagang, penataan area parkir itu perlu kita tingkatkan. Nah, sebagai pengelola pasar ini, Perumda Pasar ini terus berupaya untuk itu. Ya, Pasar Impres ini kan kalau kita lihat itu dulunya space untuk parkir itu cuma satu.
1: Hmm.
3: Yang ada di depan lantai dua. Tapi sejauh ini kita sudah upayakan untuk membuka area parkir di area terminal. Kemudian di area dekat los ikan yang tadi Mama Mary bilang, itu space parkirnya itu kita sudah perluas.
1: Okay.
3: Kita sudah siapkan. Sehingga harapannya itu keluhan untuk kemudian memarkirkan kendaraan pada saat pengunjung datang itu ya kita bisa urai secara perlahan ke depan. Nah, untuk sampah ini penanganan sampah, terima kasih Mama Mary. Sebagai pengelola pasar kita terus berupaya untuk itu.
1: Yeah.
3: Harapan kita ya seluruh masyarakat pedagang juga ya ikut terlibat aktif untuk bisa menangani sampah yang dihasilkan. Karena kalau misalnya diharapkan untuk Perumda Pasar yang sendiri menyelesaikan persoalan itu, saya kira tidak akan pernah selesai. Jadi ini perlu kerjasama atau kolaborasi antar semua kita yang berada di area pasar.
1: Iya. Gitu, ya untuk los-los yang jual-jual ikan itu kan kadang udah punya air, itu kan masih tergenang-tergenang begitu, berarti ini kesadaran dari penjual pedagang itu ya Pak ya?
3: Iya, jadi kalau misalnya ikan itu memang kalau kita perhatikan itu sebetulnya kejadiannya bukan hanya di Pasar Impres, tapi seluruh pasar tradisional yang ada jualan ikannya itu pasti mengalami hal yang sama.
1: Yeah.
3: Karena kita tahu bahwa ikan itu adalah komoditas yang memerlukan air. Kemudian limbah yang dihasilkan juga kan cukup mengganggu. Sehingga kemudian proses penanganannya itu memang betul-betul harus kita seriuskan.
1: Yeah.
3: Ya, sebagai pengelola pasar kita terus berusaha untuk sisa daripada potongan ikan, kemudian perut ikan itu kalau bisa itu dikemas secara bagus. Dan kalau kita bandingkan sebelumnya dengan sekarang, saya kira kemajuannya ada kok.
1: Iya.
3: Minimal ada satu langkah lebih maju.
1: Baik Pak. Ya. Terus kalau masalah dengan parkir lagi ini Pak ya, ini kan kadang di pasar itu oto bisa masuk. begitu ya. Padahal kalau kalau sebaiknya oto jangan sampai masuk lah, karena kalau oto sudah masuk itu pasti macetnya parah. Kita harus menunggu kapan dia jalan, kapan belum lagi motor dia sen mau kasih jalan, belum lagi yang tolak kereta sen mau kasih jalan. Ini kadang juga kadang-kadang orang bamaki di tengah-tengah situ. Ini bagaimana nih Bapak?
3: Iya, jadi kondisi pasar kita seperti yang disinggung oleh Pak Alfred tadi itu, bahwa area pasar kita ini sebetulnya itu tidak terlepas daripada area pemukiman. Jadi misalnya contoh Pasar Impres. Pasar Impres itu kan di area perbatasan dengan pasarnya langsung itu ada pemukiman penduduk.
1: Oh iya betul.
3: Jadi itu yang menyulitkan kita untuk kemudian kita mengatur arus lalu lintasnya. Kan tidak mungkin kita membatasi orang yang punya rumah di dalam area pasar.
1: Soalnya boleh masuk.
3: Itu kan pasti
1: pasti ada cari hal.
3: Kita apa perbenturan juga. Sehingga memang kita berupaya untuk bagaimana caranya ke depan ya minimal jalur untuk menuju ke pasar itu memang betul-betul tidak ditempati untuk berjualan. Sehingga kemudian yang apa, harapan untuk kemudian bisa mengurai kemacetan dalam pasar itu ya, kita bisa wujudkan.
1: Oke, terima kasih ya Pak Maksi. Saya lanjut lagi ke Pak Alfred. Pak Alfred ini tadi kita juga masih bahas Pak soal pedagang-pedagang yang berjualan di luar area pasar. Nah sebenarnya tadi disampaikan bahwa tadi Pak Alfred sendiri katakan bahwa masih ada tempat-tempat yang kosong begitu ya, yang harus dipakai oleh para pedagang tapi ada yang jual di luar area pasar nih. Nah ini bagaimana nih Pak cara mengatasi persoalan ini nih Pak dari pemerintah?
0: Baik, terima kasih Pak. Jadi berkaitan dengan para pedagang yang masih berjualan di luar area pasar ini, kami sebagai pemerintah tentu secara bertahap dan kontinu selalu saja menertibkan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada beberapa pasar yang pernah situasinya seperti itu. Contoh, Pasar Impres itu, Jalan Soeharto itu, di depan itu dulu orang berjualan, Pak. Para pedagang jual di trotoar tuh. Tetapi ketika ditertibkan dan pengawasan dilakukan secara bersama antara pemerintah dengan Perumda Pasar, maka mereka beralih ke dalam. Nah, saya kira yang Bapak maksudkan adalah yang terjadi di pasar lain misalnya. Misalnya ada pasar di Oeba misalnya. Memang tidak dipungkiri di pinggir-pinggir jalan utama itu para pedagang banyak berjualan di situ. Nah, saya kira ini peranan kita bersama, khususnya pemerintah Kota Kupang dalam itu Disperinda kerjasama juga dengan Satpol PP dan Perumda Pasar untuk menertibkan dan mengarahkan para pedagang ini untuk masuk dan berjualan pada tempat yang telah ditentukan. Kecuali sudah full misalnya. Kalau sudah full ya mungkin kita tidak bisa ngatur karena tidak ada space lagi. Tetapi kalau masih ada space atau ada masih ada tempat yang bisa ditempati, sebaiknya ini perlu kita tertibkan. Kita ngurus supaya para pedagang itu bisa masuk ke dalam. Dan pada kesempatan ini juga mungkin saya sampaikan kepada kita semua, mungkin ke depan pemerintah juga perlu melakukan penertiban secara bertahap. Terima kasih.
1: Terakhir nih Pak Alfred, kira-kira strategi dari Dinas Perindak sendiri seperti apa untuk apa namanya ya, target begitu ya Pak ya, target pemerintah Kota Kupang terhadap pengelolaan pasar tradisional ini sebagai salah satu PAD yang lebih kuat dan juga berkelanjutan nih.
0: Baik, terima kasih. Kalau kami dari sisi Disperindak tentu tidak punya peranan luar biasa. Tetapi yang punya peranan luar biasa adalah di Bapenda, Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, yang harusnya berkolaborasi dengan Perumda Pasar dalam upaya untuk peningkatan ASI daerah. Kenapa saya katakan demikian? Bicara tentang retribusi parkir itu kewenangan full itu sebenarnya di Bapenda. Dan apakah ada kebijakan yaitu pungutan itu diserahkan kepada penunda pasar atau dilakukan oleh pihak lain.
1: Iya.
0: Nah, ini juga kan harus dibicarakan secara baik. Kan gitu. Lalu penunda pasar yang mungkin punya peranan yang lebih besar. Mm-hmm. Karena saya dapat informasi bahwa kalau tidak salah penunda pasar yang berperan di sana. Kalau penunda pasar yang berperan di sana sebaiknya dioptimalkan, ditingkatkan sehingga target penerimaan space retribusi parkir tepi jalan itu di dalam pasar itu dari waktu ke waktu mengalami peningkatan.
1: Mm-hmm.
0: Jangan sampai terjadi bahwa misalnya parkir di pasar Imper di tengah itu satu tahun misalnya tahun-tahun kemarin misalnya 5 juta lalu itu terbawa terus sampai sekarang 5 juta.
1: Mm-hmm.
0: Harus ada peningkatan gitu karena frekuensi dan volume orang menggunakan space itu kan sangat tinggi. Apalagi iya. Pas jam-jam pasar gitu loh. Misalnya hari Sabtu dan hari Minggu. Itu kan biasanya banyak orang berbelanja dan pasti membutuhkan tempat parkir.
1: Iya.
0: Jadi ini sebenarnya kembali kepada kita, yaitu khususnya mungkin perundang pasar.
1: Putus.
0: Menghitung kehadiran orang-orang yang menggunakan lokasi itu per menit per jam.
1: Mm-hmm.
0: Nah, lalu dikalikan dengan berapa retribusi di sana satu kali parkir, gitu.
1: Okay.
0: Itu bisa dihitung, Pak.
1: Baik.
0: Bisa dihitung.
1: Baik.
0: Kalau dulu saya masih Kadis Penda, saya pernah membuat perhitungan-perhitungan seperti itu dan akhirnya mengalami peningkatan yang signifikan.
1: Oke, okay. Baik. Terima kasih banyak, Pak Alfred. Terakhir. Silakan Pak Maksi bisa menyampaikan kira-kira ke depan ya inovasi-inovasi apa yang perlu dilakukan oleh Perumda Pasar agar bisa juga membuat pasar ini lebih bersih, lebih aman, nyaman dan layak ditambah juga dengan kita sudah maju dalam digitalisasi ya Pak ya. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Pak Pongki. Jadi kalau sesuai dengan judul kita pagi ini atau topik kita pagi ini sebetulnya Perumda Pasar itu ke depan itu memang mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi sekarang. Sehingga seluruh aktivitas penarikan retribusi itu harus didigitalisasi. Sehingga kemudian itu selain mempermudah dan mempercepat tapi juga memang memberikan efisiensi pada soal penggunaan anggaran. Nah, kita berharap untuk ke depan itu seluruh pedagang kita yang ada di pasar juga ya harus berperan aktif. Dalam arti bahwa mereka juga harus ikut bertanggung jawab untuk menangani yang namanya sampah. Kemudian mereka juga harus bertanggung jawab untuk ya bisa menertibkan diri sendiri.
1: Yeah.
3: Jadi kalau misalnya petugas perumda pasar itu sudah mengingatkan bahwa tempat yang ditempati itu bukanlah tempat untuk berjualan, misalnya tepi jalan, ya jangan digunakan lah.
1: Yeah.
3: Ya, sedapat mungkin mereka bisa menempati area atau tempat yang sudah dikhususkan untuk berdagang.
1: Mm-hmm.
3: Sehingga kemudian harapan untuk kemudian tidak terjadi macet di dalam pasar itu ya betul-betul kita bisa wujudkan bersama. Karena kota ini termasuk pasar itu dia akan menjadi tertib kalau semua orang yang memang beraktivitas di dalamnya itu ya turut mengambil bagian untuk kemudian menyukseskan apa yang menjadi harapan bersama.
1: Yeah.
3: Ya, Perumda Pasar ini kan sebetulnya hanya bertindak sebagai fasilitator. Selebihnya itu ya masyarakat pedagang juga harus ikut membantu.
1: Mm-hmm.
3: Mulai dari sampahnya, kemudian penertiban diri sendiri, keamanan, kemudian pengawasan untuk teman-teman yang lain. Sesama pedagang itu ya harus dilakukan secara bersama-sama.
1: Oke. Okay.
3: Begitu Pak.
1: Mungkin. Baik, terima kasih banyak. Untuk kebersamaannya dari Pak Alfred dan juga Pak Melki, Pak Maksi ya, kita sudah berada di penghujung acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Jadi memang sebenarnya pendengar, pasar yang tertata bukan hanya membuat aktivitas jual beli menjadi nyaman, tetapi juga ini membuka peluang ekonomi yang lebih baik dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. Karena itu peningkatan PAD perlu berjalan seiring dengan peningkatan pelayanan, transparansi, fasilitas, serta perlindungan terhadap keberlangsungan usaha para pedagang. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Alfred dan juga Pak Maksi. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi jelang siang.
3: Selamat pagi Pak Bongki, terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Kupang siang ini
5: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi
6: Pro
4: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Ya, pendengar, selamat pagi, jelang siang. Bersama dengan Beta Fongkileta kembali kami hadirkan untuk Anda segmen di mana Anda bisa menyampaikan pengeluhan-pengeluhan, bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sejatinya Anda belum paham begitu ya, dan perlu mendapatkan pencerahan dari stakeholder terkait. Boleh Anda sampaikan juga pengeluhan-pengeluhan Anda ataupun juga hal-hal umum yang terjadi di wilayah Anda. Disampaikan saja ke Halo RRI siang hari ini di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Di WA dan juga SMS kami tunggu 0811-3820-9440. Anda yang mungkin melihat begitu ya, ada barang yang hilang atau terjadi kasus pencurian, terjadi kebakaran ataupun juga terjadi kecelakaan di mana tempat yang Anda lihat posisinya, bisa Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI. Nomornya sudah saya spill, kita akan ada di Halo RRI sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, tadi ada penemuan begitu ya, ada penemuan uang sejumlah Rp440.000. Ini ditemukan oleh seorang juru parkir. Iya, kita coba bacakan. Ini uang sejumlah Rp440.000 beserta dengan nota belanja, ya. Beserta dengan nota belanja, uangnya ditemukan di warung Cak Nur Pasir Panjang oleh seorang tukang parkir bernama Frans Balelang, ya. Jadi Pak Frans ini menemukan sejumlah uang beserta dengan nota belanja sebesar Rp440.000, ya, uangnya. Jadi untuk Anda yang merasa kehilangan sejumlah uang itu dan juga nota-nota belanjanya, boleh Anda datang ke RRI Kupang dengan membawa serta KTP begitu ya, dan kita akan menelusuri ya uang yang hilang ini sejumlah Rp440.000 gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Frans Balelang ya, juru parkir di lokasinya yang sudah menyampaikan informasi penerimaan uang ini, penemuan uang ya, maksud beta, penemuan uang sebesar Rp440.000. Sekali lagi, untuk Anda yang merasa kehilangan uang ini, bisa langsung datang ke RRI untuk bisa mengambilnya. Uangnya sebesar Rp440.000 beserta dengan nota belanja. Anda bisa datang ke RRI Kupang ataupun juga bisa menghubungi nomor WA kami 0811-3820-9440. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Frans Balelang yang sudah menemukan uang ini. Uangnya masih utuh Rp440.000. Dan kami juga masih menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami di program Masa 1 RRI Kupang. Sekiranya ada informasi kehilangan ataupun juga ya menyangkut dengan kemacetan atau informasi-informasi umum gitu ya, dan juga pengeluhan-pengeluhan Anda, boleh Anda sampaikan kepada kami di line telepon 0380825444 atau 8431152. Kami masih tunggu partisipasi Anda di kesempatan pagi jelang siang ini.

0: harapan akhir.
1: Ya, dan pendengar ada yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat siang. Halo RRI. Iya, bisa kembali dicoba ya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI untuk edisi hari ini.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.

Jaya 80. Terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa.

kita, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Ya, pendengar, ada yang tadi sudah menyampaikan begitu ya, bahwa tadi ada yang sempat datang ke RRI untuk memberikan sejumlah uang, itu jumlahnya Rp440.000. Yang menyerahkannya adalah juru parkir di Pasir Panjang yang menemukan uang sejumlah Rp440.000 beserta dengan nota-notanya. Di situ yang menemukan terus dikembalikan ke kami ya, untuk disampaikan ke Anda pendengar yang jika beberapa hari yang lalu sempat pergi ke warung Cak Nur di Pasir Panjang untuk segera bisa mengambil uang tersebut di RRI, yang pastinya jangan lupa untuk datang membawa KTP begitu ya. Terima kasih untuk Pak Frans yang sudah datang ke RRI untuk memberikan uang tersebut dan memberikannya kepada Anda yang merasa kehilangan. Selain itu juga ada informasi yang masuk ke kami. Ini soal bantuan gitu ya, bantuan di Manggarai ya, mengatakan bahwa ada satu kecamatan di wilayah Manggarai yang belum mendapatkan bantuan sama sekali. Mohon bantuan dari RRI untuk menyampaikan. Iya, kali ini tadi disampaikan sama Pak Amasi ya, Pak Amasi dengan nomor kontak yang tadi sudah bergabung di WA-nya Pro 1. Ini ia mengirim informasi bahwa satu kecamatan di Manggarai ini belum ada bantuan sama sekali, khususnya di Kecamatan Cibal ya. Mohon bantuannya untuk bisa memberikan bantuan kepada masyarakat pengungsi yang ada di Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai ya. Ada juga informasi yang masuk tadi bahwa sempat pukul 5 subuh itu terjadi gempa susulan di Flores ya. Terima kasih sudah menyampaikan informasi soal gempa susulan sama Kak Elsa di Flores yang tadi sudah bergabung ya. Terima kasih untuk informasinya. Kami juga masih menanti pendengar untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi soal kebakaran, informasi soal bencana-bencana, kekeringan. Sekiranya kalau ada kekeringan di wilayah Anda, boleh Anda sampaikan kepada kami di line telepon, WA dan juga SMS, ataupun juga bisa di nomor WA kami 0811-3820-9440. Ya, dengan demikian Beta akhirnya tuntaskan sudah kebersamaannya di Halo RRI untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan informasi-informasi serta pengeluhan di Halo RRI untuk edisi hari ini. Selamat siang.
0: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

0: Info Satu Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia
1: RRI. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
3: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali edisi hari ini ya, Senin 24 Agustus 2026 ya, saya dengan rekan Alvin ya. Sampai di jam 17.30 nanti ya, untuk Kupang siang ini sampai di pukul 15. Ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta nanti pukul 12. Aneka berita RNTT nanti pukul 13, cek fakta pukul 14. 14.30 ke pukul 16 nanti ada di sajian request dan juga sharing informasi. Setelah itu di pukul 17 Warta NTT sore perjaringan nanti yang menjadi hostnya RRI ND untuk hari ini ya. Oke, semua disiapkan untuk Anda di siang hingga di sore hari nanti. Apa kabar? Kita sudah sibuk lagi nih ya dengan aktivitas kita seperti biasa, karena kemarin itu lumayan lah akhir pekannya ya. Lumayan panjang, lumayan dinikmati juga, ya kan? Tapi besok kita libur lagi, libur nasional ya. Ya, besok libur lagi di tanggal 25 Agustus. Ya, besok kita libur lagi ya. Ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di tanggal ya besok. Besok libur lagi, nggak apa-apa ya. Anak-anak sekolah, adik-anak sekolah juga, anak-anak kita juga, ada yang sudah libur dari hari ini, ya. Ada yang libur besok, ya. Ada yang hari ini dengan besok. Tapi hari Rabu tetap aja masuk sekolah, begitu ya. Oke, yang masih kabar baik di hari yang ke-24 di bulan Agustus 2026, walaupun kita sudah di akhir-akhir. Tanggal akhir-akhir bulan gitu loh. Tapi tetap semangat deh ya. Tinggal beberapa hari lagi kok ya. Tetap semangat untuk beragam aktivitas kita dari hari ya, lepas hari begitu ya. Besok lusa gitu ya. Tetap semangat aja ya. Kalau waktu itu cepat sekali loh ya. Jalannya begitu ya. Besok kita sudah di hari Selasa, terus lusanya lagi sudah di hari Rabu, ya begitulah ya. Jadi kita harus berpacu dengan waktu. Seiring berjalannya waktu, kita juga harus ngikutin iramanya, tik-tik-tik gitu. Oke, sementara sekarang pukul 11 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah di Kupang siang ini.
1: Kupang siang ini, Pro 1.

0: giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, Alamak.
2: Samamu saja. Dapat hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari, Merdu. Marcel, Firasa.

0: kita, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Mariangela, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu.
1: Dan biarkanmu.

Ya, Prof. Satu Ganal, informasi dan inspirasi di Kupang Siang ET. Satu informasi pendengar untuk Anda, pendengar setia Pro 1, semarak kemerdekaan dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia akan hadir lebih meriah melalui konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada 26 hingga 28 Agustus 2026 bertempat di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Selama 3 hari, masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pagelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik, hingga peragaan busana adat nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Konser Merah Putih hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memberikan ruang bagi generasi muda dalam berkarya di bidang seni pertunjukan, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Catat tanggalnya ya, 26 sampai 28 Agustus 2026 di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Mari rayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Konser Merah Putih Berkarya untuk Negeri Bersatu dalam Harmoni menyambut HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Konser Merah Putih 2026 bersama RRI mengudara untuk Indonesia. Satu.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar dan masih di Kupang Siak GD. Pendengar satu informasi dari rri.co.id. Kementerian P3A menyiapkan pos sahabat perempuan dan anak atau pos SAPA bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Pos SAPA ini akan memperkuat perlindungan informasi pendampingan bagi perempuan serta anak selama masa pemulihan. Menteri P3A Arifah Fauzi mengatakan pos tersebut nanti menjadi pusat layanan bagi kelompok rentan terdampak bencana. Layanan juga disiapkan bagi anak terpisah dari orang tua serta warga yang membutuhkan informasi khusus. Pembentukan pos SAPA ini dilakukan setelah pemerintah menerima laporan kebutuhan spesifik di 7 kabupaten dan kota terdampak. Sebagian kebutuhan perempuan dan anak diketahui belum sepenuhnya terpenuhi setelah gempa melanda wilayah tersebut. Pemerintah telah bergerak sejak gempa terjadi dengan mengirim kementerian dan lembaga menuju NTT. Namun besarnya kebutuhan masyarakat membuat dukungan mitra pembangunan tetap diperlukan selama proses penanganan berlangsung. Koordinasi dilakukan bersama Muslimat NU, ya, terus ada sejumlah dunia usaha juga dan organisasi masyarakat lainnya. Dukungan mereka diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan anak yang masih berada di wilayah terdampak. Sekitar 30 ton bantuan telah terkumpul dari para mitra meski pengirimannya itu dilakukan secara bertahap. Sebagian bantuan akan dibawa menggunakan pesawat Hercules menuju NTT bersama rombongan Kemen P3A.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: Kuiper. No space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0! Hit two and
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Kuiper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Kuiper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals. It helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
4: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal. Di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik, mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaisel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut.
1: Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because we scored at the end, no, probably you have.
1: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencetak gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari asis Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usaha kepelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball us and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Dia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodigy RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
6: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Ya, baik, pendengar. Ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Anju, Lanut TNI Angkatan Udara, Pos Menur Jaya di Pekanbaru, Provinsi Riau. Jadi ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan.
8: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 81.
9: Oh, itu. 41 juta
8: kita. Kita siram.
9: Hanya dengan 5 heli.
8: 5 heli. Iya. Yeah. Ya.
9: Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan helikopter untuk mobil.
8: Kemarin ya. Ya, sama Presiden kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita tidak bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekap kanal bakar, sekap bakar itu untuk mengkonsepkan apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
9: Berapa alat?
8: Eskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
9: eskavator itu yang tidak yang terlalu besar.
8: Tidak terlalu besar, yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk
9: siap.
8: Makin banyak makin bagus. Potensi uap air kadang bagus, kemudian di bagian selatan agak sedikit. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang diselati, potensi uap air
7: saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutla di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutla di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutla. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutlah. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutlah di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pak Setio Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Hang, Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jambin, Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Cicce di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francois Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Fired up Fils. Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francois Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
3: First, I have to start with you, Francis.
4: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi, saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
0: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
5: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when
0: I... Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tur, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu, dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weiqing dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin, sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama,

0: Tentu saja, tidak ada yang boleh tidak terayomi. Tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

Ya, Prom satu gelar informasi dan inspirasi. Selamat siang Pak Dengar, kembali lagi ya di Kupang siang ini bersama saya Erika dan juga rekan Alvin. The Popstar tadi, penasaran. Penasaran dengan apa ya? Oke, Pak Dengar. Sekali lagi selamat siang. Memang sudah waktunya kita untuk menikmati makan siang ya dan juga istirahat. Tahukah Anda pendengar, waktu ideal untuk makan siang tepat waktu itu adalah antara pukul 12 hingga 14 ya, atau sekitar 4 sampai 5 jam setelah sarapan begitu. Jadi ini menjaga jadwal ini membantu menjaga energi tetap stabil dan juga mencegah rasa lapar berlebihan di sore hari. Jadi itu waktunya ya. Sedangkan untuk manfaat makan siang tepat waktu itu ya, manfaat makan siang tepat waktu itu ya menjaga stamina dan fokus kerja kita, terus menstabilkan metabolisme tubuh, mencegah makan berlebih saat makan malam ya. Itu ya manfaatnya ya. Sedangkan untuk apa ya, mengatur jadwal ini ya, kita harus atur waktu sarapan, makan siang dan juga makan malam. Jadi kita tidak, kalau kita berpatokan dengan ini, dengan jadwal yang kita buat ya, itu kita akan terhindar dari yang namanya sakit mah begitu ya. Jadi di sela-sela makan sarapan dengan makan siang itu ada waktu juga untuk kita menikmati snack-snack yang berkualitas begitu ya. Jadi ada waktunya, misalnya di jam-jam setengah 10, jam 10 tadi kita boleh untuk menikmati snack yang apa ya, yang sehat lah begitu ya. Terus nanti di sela-sela makan siang dengan makan malam itu juga ada waktunya, waktu kita untuk menikmati snack itu di jam-jam 16 begitu ya. Jadi ada tengah waktunya begitu ya. Jadi kita tidak akan ya, kalau memang bisa untuk menjaga yang namanya pola makan sehat ya, ini nih. Jadi kita tidak bakalan sakit mah ya, seperti yang dialami oleh teman barangkali, keluarga barangkali ya kan. Oke, pendengar, jadi berusahalah untuk tepat makan siang, makan malam dan juga sarapan ya. Tepat dengan waktunya begitu ya. Ini karena efek belum makan siang nih, tapi masih ini ya. Efek makan siang memang benar. Nah, jadi kalau sudah waktunya makan siang ya harus makan siang. Oke. Okay. Nanti di jam 13 saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT ya. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kita teka ne pehle monya amone ari
1: ale ketiga
0: era palai domina he de era palai madem kamera hidup kada ne ketiga ni dura itu ko namo amari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Senin 24 Agustus 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Pemerintah percepat penanganan infrastruktur terdampak gempa di Flores. Indonesia berhasil mengamankan cadangan beras pemerintah sebanyak 5,2 juta ton tanpa melakukan impor beras. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Pemerintah mempercepat penanganan kerusakan infrastruktur akibat gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi di Pos Komando Tanggap Darurat Gempa Kabupaten Sika, Minggu 23 Agustus 2026 malam. Rapat dipimpin Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena dan Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago. Pembahasan mencakup langkah darurat, asesmen kerusakan dan penanganan infrastruktur, maksud kami, dan penanganan infrastruktur prioritas hingga persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah pusat menyiapkan dukungan anggaran untuk penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi jalan, Kementerian PU mengalokasikan sekitar 810 miliar rupiah untuk penanganan sepanjang 155 km. Selain itu, disiapkan dana tanggap darurat sekitar 100 miliar rupiah untuk penanganan awal bencana. Dodi menegaskan penanganan akan dilakukan berdasarkan hasil asesmen di lapangan sehingga infrastruktur yang paling mendesak dapat segera diprioritaskan. Menurut Dodi, pemerintah pusat juga akan membantu proses asesmen kerusakan. Setelah kondisi dan kebutuhan terpetakan, pelaksanaan pekerjaan dapat dibagi sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing pihak. Ia meminta pemerintah daerah segera menetapkan infrastruktur yang menjadi prioritas agar penanganan dapat dilakukan secara terarah dan tidak berlarut-larut. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena meminta Kementerian PU memberi perhatian khusus terhadap jalur utara Pulau Flores yang menghubungkan wilayah Nagekeo, Ende, Sika hingga kawasan pesisir utara Flores. Melki mengatakan dirinya meninjau kondisi sejumlah ruas jalan tersebut saat melakukan perjalanan dari Nagekeo menuju Maumere sebelum mengikuti rapat koordinasi penanganan bencana. Menurut Gubernur Melki Lakalena, keberadaan jalan yang aman dan dapat dilalui sangat penting dalam situasi bencana karena menjadi jalur utama mobilisasi bantuan dan pelayanan kepada masyarakat. Akses darat juga memungkinkan bantuan dikirim lebih cepat tanpa terlalu bergantung pada transportasi udara. Namun sejumlah ruas jalan di bagian utara Flores mengalami kerusakan dan terancam putus. Gubernur Melki meminta kondisi tersebut segera ditangani sebelum kerusakan semakin parah. Ia juga meminta tim teknis Kementerian PU mempercepat asesmen terhadap fasilitas publik, terutama gedung pemerintahan, fasilitas kesehatan, dan sekolah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkiades Lakalena mengapresiasi dukungan pemerintah pusat, Yayasan Buddha Suci dan Marwarar Sirait dalam membantu pemulihan hunian warga terdampak gempa bumi di Pulau Flores. Dukungan tersebut mencakup komitmen pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Permukiman, maksud kami, dan kawasan permukiman untuk membantu pembangunan dan perbaikan 1.000 rumah bagi warga terdampak di 3 kabupaten dengan dampak berat, yakni Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Nagekeo. Sementara itu, kabupaten terdampak lainnya akan masuk dalam daftar pembangunan dan perbaikan pada tahap selanjutnya. Selain dukungan pemerintah pusat, Yayasan Buddha Suci juga berkomitmen membangun 500 unit rumah baru bagi warga terdampak. Sementara itu, Marwarar Sirait memberikan bantuan senilai 5 miliar rupiah untuk mendukung pembangunan rumah tambahan di luar program 1.000 rumah yang mendapat dukungan pemerintah pusat. Peninjauan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Gubernur Melki berkantor di Flores mulai dari Labuan Bajo hingga Maumere. Dengan berkantor langsung di wilayah terdampak, Gubernur NTT dapat melihat dari dekat kondisi masyarakat, menghantar bantuan, mendengarkan pengalaman warga, serta menyerap langsung kebutuhan di lapangan sebagai dasar penanganan dan pemulihan pasca bencana. Menurut Gubernur NTT, dukungan pemerintah pusat tersebut merupakan tindak lanjut rapat yang digelar pada 20 Agustus 2026 bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid, serta pemerintah daerah dari 3 kabupaten yang mengalami dampak berat. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena menyampaikan apresiasi kepada para relawan yang telah bekerja membantu memenuhi kebutuhan warga selama berada di pengungsian. Ia juga mengingatkan para relawan agar tetap menjaga kesehatan dan tidak memaksakan diri dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Gubernur mengatakan kerja kemanusiaan membutuhkan ketulusan sekaligus kondisi fisik yang baik. Karena itu, para relawan perlu mengatur waktu istirahat agar tetap dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat terdampak bencana. Pesan tersebut juga disampaikan Gubernur setelah sebelumnya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya seorang relawan akibat kelelahan dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Usai berdialog dengan para relawan dan meninjau proses penyiapan makanan, Gubernur bersama rombongan melanjutkan peninjauan kondisi posko pengungsian dan pelayanan bagi warga terdampak gempa. Vivo Flores bergerak bantu warga terdampak gempa di Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya Raja Ewaldus melaporkan.

0: Kepedulian terhadap warga terdampak gempa Flores terus berdatangan dari berbagai elemen masyarakat dan dunia usaha. Vivo Flores turut bergerak melalui aksi Vivo Berbagi, Vivo Peduli. Bantuan disalurkan langsung kepada warga terdampak gempa di Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Penyaluran menyasar 8 posko mandiri di Desa Kramat, Tengku Romot, Mata Air, Perkebunan Cina, dan Lorong Jaksa. Pimpinan Vivo Flores sekaligus koordinator aksi, Abi Balo, mengatakan bantuan diberikan langsung kepada masyarakat terdampak. Bantuan tersebut tidak disalurkan melalui dapur umum atau posko utama. Bantuan yang disalurkan berupa beras, mie instan, air mineral, minyak goreng, dan telur ayam. Vivo Flores juga membawa popok bayi serta makanan ringan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Abi mengatakan bantuan tersebut menyasar sekitar 60 kepala keluarga yang tersebar pada 8 posko. Setiap posko dihuni sekitar 7 hingga 8 kepala keluarga terdampak.
1: Untuk bantuannya itu berupa beras, mie instan, adapun juga pampers untuk anak-anak, dan juga telur dan juga snack buat anak-anak. Kemarin kita bagikan bantuan ini itu tepat langsung di masyarakat yang dampak musibah, dan kita langsung ke posko. Kita tidak titip lewat dapur umum atau posko utama, tapi kita langsung ke masyarakatnya sendiri. Itu diterima langsung. Kemarin kita ada di 8 posko, itu kalau mau dibilang satu posko itu tuh bisa dengan 7 atau 8 kakak. Jadi kemarin itu kalau tidak salah sekitar 60-an kakak.
0: Menurut Abi, warga menyambut bantuan tersebut dengan penuh sukacita dan menyampaikan apresiasi kepada Vivo Flores. Anak-anak juga terlihat antusias saat tim menyerahkan bantuan secara langsung. Kondisi tersebut mendorong Vivo Flores mempertimbangkan penyaluran bantuan lanjutan. Vivo Flores berencana memperluas aksi sosial menuju wilayah pelosok yang masih terdampak gempa. Sejumlah posko mandiri di wilayah lain disebut masih membutuhkan dukungan dan bantuan kemanusiaan.
1: Yang jelas dari masyarakat sendiri itu merasa senang, dan juga mereka sangat berterima kasih kepada kami juga. Bahkan sampai dari anak-anak juga sempat sambut dengan bahagia, karena sudah beberapa hari kemarin itu tuh bantuannya tuh belum diterima. Jadi kebetulan kemarin kita antar, dari masyarakat sendiri itu sangat bahagia dan juga sangat berterima kasih kepada kami. Kedepannya juga kita ada rencana juga di, mungkin kita lebih fokus ke pelosok-pelosok. Masih banyak desa atau posko-posko yang posko mandiri itu kan masih banyak yang belum terima bantuan sama sekali. Jadi kemungkinan kita kedepannya akan adakan bantuan lagi.
0: Abi berharap kondisi masyarakat segera pulih sehingga aktivitas sosial dan ekonomi dapat kembali berjalan normal. Ia juga berharap kerusakan fasilitas akibat gempa dapat segera ditangani bersama. Dari Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Berita selanjutnya. Program rehabilitasi hutan dan lahan seluas 176 hektar di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur disebut memberikan dampak positif terhadap pemulihan lingkungan dan ketersediaan air. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTT, Sulastri Rasid, mengatakan rehabilitasi yang dilakukan sejak 2019 hingga 2026 tersebut telah meningkatkan tutupan vegetasi dan memunculkan 57 mata air. Menurut Sulastri, keberhasilan itu menunjukkan eratnya hubungan antara pemulihan tutupan lahan dan ketersediaan air. Selain manfaat ekologis, masyarakat sekitar kawasan hutan juga memperoleh manfaat ekonomi melalui pemanfaatan tanaman sela dengan pendapatan sekitar Rp1 juta hingga Rp2 juta per minggu. Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan BPDAS Benanain Noel Mina Bayu Adrian Victorino menjelaskan vegetasi membantu meningkatkan infiltrasi air hujan ke dalam tanah sehingga air dapat tersimpan dan dilepaskan secara perlahan saat musim kemarau. Akademisi Kehutanan Profesor Jeres Matatula menambahkan vegetasi tanah dan air merupakan satu kesatuan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Karena itu, rehabilitasi lahan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan. Model rehabilitasi di TTS dinilai dapat dikembangkan di kabupaten lain di Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu upaya menghadapi kekeringan dengan memperkuat tutupan hutan, maksud kami tutupan hutan daerah resapan dan kawasan sumber mata air. Indonesia berhasil mengamankan cadangan beras pemerintah sebanyak 5,2 juta ton tanpa melakukan impor beras. Ketersediaan stok bahan pangan pokok tersebut disiapkan secara matang guna menghadapi ancaman fenomena alam El Nino. Langkah antisipasi pemerintah kali ini dinilai jauh lebih siap dibandingkan saat menghadapi krisis iklim sebelumnya. Pada periode fenomena El Nino 2023 dan 2024, impor beras tercatat sempat menyentuh angka 7 juta ton. Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan kesiapan pangan nasional dan pernyataan resmi mengenai stok beras darurat tersebut disampaikan dalam siaran pers di Jakarta Sabtu 22 Agustus 2026. Amran mengutarakan evaluasi penanganan krisis pangan yang melanda tanah air pada beberapa tahun sebelumnya. Pengalaman berharga tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara mandiri dalam jangka panjang. Badan Pangan Nasional menyalurkan beras cadangan secara bertahap ke berbagai daerah hingga 21 Agustus 2026. Penyaluran komoditas beras tersebut difokuskan untuk mengendalikan stabilitas harga di pasar saat musim kemarau. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah percepat penanganan infrastruktur terdampak gempa di Flores. Indonesia berhasil mengamankan cadangan beras pemerintah sebanyak 5,2 juta ton tanpa melakukan impor beras. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Row 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Row 1
2: Kupang siang ini.
1: Row 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Masih bersama saya Erika dan juga rekan Alvin ya di Kupang siang ini. Sekarang pukul 13:33 waktu Indonesia Tengah M. Semakin siang semakin panas cuacanya ya. Semoga tidak menghambat aktivitas kita, apalagi Anda yang bekerja di tempat terbuka ya, tidak menghambat ya, boleh disiasati biar kita itu nyaman untuk kerja ya, seperti itu ya. Arus lalu lintas di seputaran Tompelo siang ini aman lancar untuk Anda yang ingin melintasi seputaran Tompelo siang ini ya. Waktunya untuk istirahat ya, untuk Anda yang ada di rumah barangkali atau di tempat kerja, memang jam seperti ini jam untuk istirahat siang, walaupun itu hanya sebentar 10 atau sampai 20 menit ya, lumayan lah untuk mengistirahatkan tubuh, karena penting ya agar kita tetap sehat. Kalau tadi dengan memperhatikan pola makan, waktu istirahat, dan juga nanti sore ada waktunya kita untuk berolahraga. Jadi dengan aktivitas yang seperti itu, walaupun apa ya, walaupun tidak terlalu menyita waktu begitu ya, dengan beragam aktivitas kita, tapi ya setidaknya bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan begitu loh. Jadi dengan memperhatikan pola makan, terus waktu istirahat, ada waktu istirahat juga, terus kegiatan fisik juga oke gitu ya, bisa kita dapatkan manfaat dari tiga item tadi. Oke, selamat menikmati istirahat siang kalau memang saat ini Anda lagi menikmati istirahat siang ya, karena tubuh kita juga sangat memerlukan. Oke, di Kupang siang ini ya, menjelang pukul 14 nanti ada cek fakta yang dihadirkan untuk Anda pukul 14.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 masih terus di Kupang siang ini. Pendengar, siapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar nanti pada tanggal 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan keragaman kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk meramaikan Pesta Rakyat Persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik bagi kamu yang memiliki bakat bernyanyi, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Wujudkan impianmu tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaikmu. Daftarkan diri sekarang juga melalui website bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lengkap, ikuti Instagram @rri_kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di 0851-9009-5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

giliran kamu untuk bersinar sekarang. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita. Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, Alamak
2: Samamu saja.
0: Jaya 80 terakhir kali.

Asga Lestari Merdu. Marcel Firasat.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Mariangela, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkanmu. Mahalini, bawa

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaila juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pati.

0: Rupanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden, mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.
1: Ini nih, baru keren.
2: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
2: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
1: Iya, betul. Jangan pernah ragu
2: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Ya, pendengar, kembali cek fakta untuk Anda pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menerapkan darurat operasi militer atau DOM di Provinsi Aceh mulai 1 September 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com melalui Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Muhammad Nas menyebut unggahan itu adalah hoax. Yang menegaskan tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Yang mengimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan unggahan palsu yang beredar di media sosial tersebut. Lebih lanjut, pemimpin redaksi kompas.com Amir Sodikin juga menegaskan medianya tidak pernah menerbitkan artikel mengenai penetapan DOM di Aceh pada 1 September 2026. Ia menjelaskan unggahan itu merupakan hasil rekayasa sebab karakter visual dan editorial dalam unggahan itu berbeda dengan karakteristik pemberitaan Kompas.com. Pendengar, demikian cek fakta mengenai pemerintah tetapkan Aceh darurat operasi militer pada 1 September 2026 adalah hoax atau tidak benar. Dari komdigi.go.id.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Ya, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Meli Mono tadi dengan singgah ya, mengawali sajian Kupang siang kita untuk sesi terakhir ini menjelang pukul 14.30 nanti. Kita ada di sajian request dan juga sharing informasi untuk hari ini ya. Oke, selamat menikmati istirahat siang. Kalau lagi menikmati istirahat siang, tetap semangat untuk Anda yang masih terus berkutat dengan pekerjaan-pekerjaannya ya. Jadi meluangkan waktu untuk istirahat itu penting ya pendengar ya. Sesibuk apapun kita siang ini, meluangkan waktu 5 sampai 10 menit aja begitu ya. Ya mungkin sekedar ngobrol atau dengan adanya cemilan yang disiapkan dari rumah, boleh menikmatinya. Terus sekedar keluar dari ruangan juga, ini bisa memberikan rasa aman dan nyaman untuk kita ya, agar kita tetap bisa semangat ya untuk melanjutkan kembali aktivitas kita sampai di sore hari nanti, seperti itu ya. Oke, pendengar, nanti di jam ini ya, jam 14.30 ya, request dan juga share informasi dihadirkan untuk Anda.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1

0: Ya, lebih bahagia dari Ihsan Tarore. Asik ya lagunya ya. Yang pasti semuanya kita pengen hidup bahagia ya. Mau dalam hal percintaan, dalam berkeluarga, ya di tempat kerja, ya pasti kita semuanya menginginkan yang namanya bahagia gitu ya. Nah, tapi gak usah susah-susah nyarinya kemana-mana. Bahagia itu ada di dalam hati. Sip, gitu. Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Di request dan juga sharing informasi bersama saya Erika dan juga rekan Alvin ya, sampai nanti di jam 4 sore ya. Sesi pertamanya sampai di jam 15. Oke, kita juga live TikTok RRI Kupang ya pendengar ya. Seperti biasa ada lagu pop Indonesia yang saya siapkan untuk Anda. Untuk sesi yang pertamanya itu ada Dorcas, Aku Rindu, waduh, rindunya selangit. Terus ada Isyana Saraswati, ada Apa Dengan Cinta, Widi Nugroho, Harus Memilih, Vira, Semua Tentangmu, Vidi Aldiano Tanpa Diminta, Fionita Prih, Sunumata Rapu, Afgan Pendam. Ini lagunya di sesi pertama ya. Nah, boleh komentarnya pendengar. Ciri orang asik diajak ngobrol itu seperti apa ya menurut Anda ya? Biasanya kan kalau ketemu dengan seseorang pasti deh ya kenalan begitu ya. Ya di awal jumpa kita itu kan itu bisa kita langsung nilai ya. Asik enggak diajak ngobrol atau membosankan begitu. Nah, Anda termasuk yang mana nih? Asik diajak ngobrol apa memang orangnya membosankan gitu ya. Jadi ini pasti deh ya pernah kita ketemu seseorang misalnya yang membuat obrolan terasa asik begitu ya, mengalir begitu saja ya, begitu ya. Nah, meski baru saling mengenal, percakapan terasa hangat, nyaman begitu, terus tidak canggung begitu. Sedangkan di sisi lain ada juga orang yang membuat pembicaraan terasa berat, membosankan begitu ya, terlalu mendominasi begitu ya, atau kurang memperhatikan lawan bicaranya. Nah, ini jadi dua mata sisi uang begitu ya. Ada yang satu yang asik diajak ngobrol, ada yang satu tidak gitu ya, membosankan gitu. Nah, menurut Anda ciri orang asik diajak ngobrol itu seperti apa ya? Apakah seperti diriku? Apakah seperti dirimu ya? Ternyata menjadi sosok yang asik diajak ngobrol itu bukan hanya soal pandai berbicara ya, tidak asal pintar ngomong begitu ya. Cara mendengarkan, merespon, dan juga memperlakukan lawan bicara ini juga ternyata berperan besar ya dalam menciptakan percakapan yang menyenangkan, ya kan? Jadi harus ada timbal baliknya begitu ya. Nah, menurut Anda cirinya seperti apa? Apakah seperti diriku, seperti yang saya katakan tadi, ataukah seperti dirimu begitu ya? 825-444-843-1152. Sudah ada yang mau diajak ngobrol nih. Saya coba terima dulu nih. 825-444-843-1152. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Ibu Utri dari Merauke.
1: Iya, apa kabar Bunda?
0: Kabar baik, ya? Kabar baik. Walaupun agak sedikit masih suaranya agak serak-serak basah begitu ya suaranya ya.
1: Iya.
0: Tapi ya.
1: Mungkin karena terlalu panas ya, Bunda.
0: Terlalu panas ya. Terus.
1: Iya, kita di Merauke juga panas.
0: Panas ya.
1: 2 bulan lebih tidak hujan.
0: Tidak hujan ya. Sudah hari tanpa hujan ya. Sudah 2 bulan lebih ya. Ibu Utri ya.
1: Sekarang lagi menunggu, mudah-mudahan Tuhan memberikan

0: pekat malam ini bisa hujan.
1: Emang sekarang siang menjelang sore ini mendung-mendung kah, Ibu Putri?
0: Iya, agak mendung tapi dia panas, habis itu mendung lagi, panas mendung lagi. Mudah-mudahan ya kita berdoa semoga Tuhan bisa memberikan berkat malam ini bisa hujan. Karena begini Bunda, di rumah saya itu kalau masalah air itu banyak karena di rumah kan ada 3 sumur kan. Jadi airnya tidak
1: ada masalah.
0: Mudah-mudahan
1: gitu
0: jangan
1: ya.
0: Kering lah ya. Tapi sayang disayangkan petani-petani kita di lokasi-lokasi ya. Seperti Semangga 1, Semangga, pokoknya di daerah Trans. Itu yang kita sayangkan karena kalau mereka tidak tanam padi berarti kita-kita ini yang terutama saya kan tidak tanam padi, tidak terima jatah lagi. Jadi susah. Ya nanti harga beras kan mahal. Kalau seandainya datang dari luar kan berarti kan mahal. Kalau dari lokal punya kan tidak terlalu mahal.
1: Iya, kalau beli ya di lokal ya. Tapi kalau didatangkan itu yang memang agak mahal harganya.
0: Agak mahal. Iya, karena biaya transportasinya kan mahal. Kita kan di Merauke, kita Bunda. Apa biaya kapal, daratan, transport itu yang mahal.
1: Iya, itu yang mahal ya. Jadi membuat harga-harga juga jadinya ikut ya, dampak ikutannya lah. Naik lah, mahal lah begitu ya.
0: Akhirnya kita setengah mati kalau masalah sayur-sayur kan ini tidak terlalu ya. Karena di Merauke ini kan kebanyakan juga petani sayur juga ada. Tapi itu disayangkan juga kalau terlalu panas kan mereka juga susah.
1: Jadi gagal panen ya. Begitu ya, susah air ya. Mudah-mudahan hujan ya. Ibu Utri, boleh komentarnya kalau menurut Ibu Utri ini ciri-ciri orang yang asik diajak ngobrol ini. Ibu Utri enak asik diajak ngobrol. Ciri-cirinya ada di Ibu Utri satu.
0: Ciri-ciri yang kita
1: ngobrol. Orang yang asik diajak ngobrol itu ciri-cirinya ada di Ibu Utri satu.
0: Ciri-cirinya itu ada juga di Bunda Erika.
1: Oh begitu. Jadi sama-sama ya, ada di Ibu Utri satu, di saya satu gitu.
0: Iya. Jadi begini, kalau cerita dengan apa ngobrol dengan Bunda itu karena begini, Bunda tuh orangnya super lah. Supel berarti begini, senang ketawa.
1: Senang ketawa.
0: Iya, itu orang yang yang kita senang berdiskusi sampai berjam-jam sepertinya tidak bisa berhenti. Ada saja topiknya. Topik ini. Itu ciri-cirinya seperti Bunda.
1: Nyambung gitu ya, Ibu Utri ya?
0: Iya.
1: Nyambung gitu
0: karena,
1: ya.
0: Menyambung karena begini, karena saya kalau masuk itu langsung Bunda menyapa dengan baik, dengan ramah. Terus setelah itu cerita-cerita ketakutan sama dengan saya juga begitu Bunda. Saya juga begitu, senang ketawa, senang humoris ya. Jadi sepertinya tidak ada satu dengan yang lain tuh canggung untuk berdiskusi.
1: Iya. Oke. Jadi pendengar ada cirinya di Ibu Utri, ada juga di saya begitu. Bagaimana dengan Ana ya, yang pendengar yang lain ya? Oke, terima kasih Ibu Utri. Atau mau di masih ada yang mau ditambahkan Ibu Utri? Ciri orang yang asik diajak ngobrol itu?
0: Iya. Termasuk suami saya juga Bunda.
1: Diajak ini asik ngobrol juga ya.
0: Iya. Tidak usah orang lain lagi ya. Nanti kalau orang lain kan kita nanti salah-salah ya. Jadi kalau dengan Bunda kan, apalagi sekarang kan sama Bunda Erika yang senang ngobrol. Sama suami saya dengan Vero. Bunda Mbak Vero
1: ya.
0: Iya. Itu juga kalau ngobrol tuh juga senang dengan Vero karena ini ketawa-ketawa gitu karena humoris kan. Orang yang humoris itu berarti suasana di hati tuh hatinya senang gitu. Tidak susah-susah, ada susah tapi sepertinya tidak susah. Seperti senang saja gitu. Seperti saya dengan suami saya. Padahal kita di rumah itu begini Bunda, saya dengan suami saya di rumah itu begini. Kalau ada umpama kita nonton televisi atau perdebatan aja ada perdebatan kan. Tidak sesuai dengan kita punya ini, kita udah bisa berdebat
1: ya.
0: Itu salah, itu harus begini. Apalagi orang yang suka membenci pemerintah, orang itu pernah di pemerintahan, baru setelah itu dia digeser atau disetak dari pemerintah, barunya ini jelek-jelekan pemerintahan, itu biasa saya naik darah.
1: Kalau kalau ngomong, kalau ngomongnya politik itu marah begitu.
0: Kita sama-sama sudah berdebat itu lucu. Satu kali mertua saya bilang gini, ih kamu dua tuh di, apa yang berdebat di televisi, kamu dua kok berdebat di sini, saya lagi lucu kamu dua. Jadi itulah kita dua
1: itu ya,
0: kita dua ya kita punya karakter seperti itu, Bunda.
1: Oke. ya jadi dapat. Oke, Ibu Utri, terima kasih. Ibu Utri mau dengar lagu kah, Ibu Utri?
0: Iya. Bunda, ada lagu apa, Bunda?
1: Oh, yang lagu ada lagu di playlistnya saya itu ada Dorcas Aku Rindu, Isyana Saraswati, Ada Apa Dengan Cinta, Widi Nugroho.
0: Ada Apa Dengan Cinta aja.
1: Ini saja ya. Oke. Okay.
0: Kita mendengarkan Ada Apa Dengan Cinta dengan suami saya.
1: Oh, gitu. Oke, deh, siap. Salamnya silakan, Ibu Utri.
0: Bukan cinta dengan orang lain, tapi cinta dengan suami.
1: Iya, benar. Iya.
0: Okay. Pertama sekali untuk Bunda yang sedang bertugas, semoga Bunda selalu sehat.
1: Amin.
0: Dan berbahagia bersama keluarga serta anak-anak dan cucu-cucu ya. Pertama yang penting berbahagia dan sehat. Dan juga untuk Opa Miller, Opa Endang dan juga apa Bunda Asmi ya, dan Mama Ima di Momere, semoga semuanya sehat. Dan juga Ibu Natalia di Toli-Toli, semoga Ibu Natalia sehat bersama keluarga dan anak-anak cucunya. Itu saja Bunda.
1: Siap, Ibu Utri.
0: Sabang sampai Merauke dan pendengar setia RRI Kupang di mana saja berada, semuanya selalu sehat. Terima kasih
1: terima
0: Bunda.
1: Terima kasih kembali.
0: Selamat sore.
1: Iya, yuk, 100%
0: Indonesia.
1: Terima kasih. See you. Dadah. Ibu Utri dari Merauke. Jadi ada banyak sih ciri orang asik di ajang ngobrol itu. Terima kasih untuk Epistory ya. Mantap Kakak, mantap juga ya. Terus ada Inanalau, terima kasih sudah bergabung ya. Beta Kupang, gimana Ibu? Kota Flores berduka, Kota Kupang pada sibuk konser. Masa sih? Oke, terima kasih. Beta Kupang, terima kasih sudah bergabung. Terus ada Julio, ada Kak Alex juga, selamat siang menjelang sore ya. Sudah banyak juga yang bergabung di live TikToknya RRI Kupang ya. Siang Bu, salam kenal dari Sabu. Boleh request lagu? Boleh ya, Deborah, Mbak Deborah, boleh ya. Mau request lagu apa? Saya coba cari nanti lagunya ya. Terima kasih Dohau sudah bergabung, Sefri Aswad, Nimrod, terus ada Elizabeth Nahak juga, terima kasih ya. Untuk Anda yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 boleh ya, komentarnya menurut Anda ciri orang asik di ajak ngobrol itu seperti apa ya. 0380-825-444-843-1152 silakan ya. Jadi ada ciri kepribadian orang yang asik diajak ngobrol itu, misalnya nih, orang yang mudah diajak ngobrol itu biasanya memberikan perhatian penuh ketika lawan bicara itu sedang berbicara begitu ya. Jadi mereka tidak terburu-buru memotong pembicaraan atau langsung memberikan solusi sebelum ceritanya selesai. Memang harus begitu ya. Ada etikanya, etika kita berbicara ya. Jadi kalau ada lawan bicara kita, kita harus siap mendengarkan sampai selesai, baru kita ngobrol ya, baru kita ada waktu untuk bercerita. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Kak Erika.
1: Iya, dengan siapakah di mana?
2: Dengan Mamiri.
1: Mbak Mary Esau. Ya, Mbak Mary di Oisau panas, anginnya kencang, lebih kencang lagi di Oisau.
2: Panas sekali tadi siang itu angin keras.
1: Angin besar.
2: Ada sorenya dia apa agak kurang.
1: Agak kurang gitu, ya jadi sore ini ya siang itu.
2: Panas menyala sekali.
1: Siang panasnya itu menyala begitu. Iya. Oke. Mbak Mary.
2: Iya.
1: Boleh untuk berkomentarkah menurut Mbak Mary ini ya? Ciri orang asik diajak ngobrol itu seperti apa, Mbak Mary?
2: Ini Mbak Mary ini orang makan siri pinang, Kak Erika.
1: Jadi harus.
2: Halo. Saya coba lu omong ini Kak Erika.
1: Jadi paling gampang loh kalau ada yang suka makan siri pinang, SPK itu ya. Jadi itu saja sudah modal ya, Mbak Mary ya. Jadi kalau kita,
2: jadi kalau saya Mbak Mary ini pindah dari tempat satu ke tempat lain sama yang sudah almarhum Kak Erika, jadi kalau ketemu di satu tempat biasanya Mbak Mary kan makan sirip pinang memang, jadi ada yang tanya imam dari mana, dari timur begini-begini, di tempat dari mana, dengan suami oh di sini, jadi Kak Erika juga sudah
1: makan sirip pinang ya. Jadi kebersamaan itu ya, Mama Mary ya. Jadi ditawarin sirip pinangnya, sama-sama makan. Jadi sudah lagi makan, asik-asik makan sirip pinang, ngobrol-ngobrol lanjut. Nah itu dia, ada ciri orang yang asik diajak ngobrol itu ya, ada di situ Mama Mary. Benar.
2: Nah itu sudah kakak. Jadi kalau di tempat baru ya, anggap itu keluarga sudah. Jadi acara apa nih, dia sudah terundang begitu, sudah mulai ciri pinang beramat-beramat terus, dia sudah jadi keluarga besar ya pinang Kak Ceri. Nanti tanya dari mana, mampir dari mana, masa dari timur, dari Selatan, dari kecamatan Anak Selatan begitu, tempat kedengar suami di sini, sebagai atas cerita mulai melihat undangan mulai datang begitu Kak Ceri. Kalau acara apa dia sudah lupa dia, sudah aku di situ aja, jadikan mereka sudah keluarga, orang tua yang paling dekat. Sama seperti saya, Mamiri Desa, Mamiri Lati, Mamiri Tarus, Lasia, Bapak Erika, dengan Mama Marling Potabes, Bapak Asel, Bunda Asmi, kalau setiap bulan itu kami pertemuan di tiga studio, kadang di RRI,
1: kadang jalan-jalan,
2: di Lolo, kadang di Suara Kasih. Itu pakai Erika, jadi ketemu itu ya sudah minta nomor HP, jadi telepon Kak Cerita. Ketemu juga, oh ini suara yang ini yang ini. Ya sudahlah, aku sudah jadi Mary 05.
1: Iya benar. Jadi modal itu ya, jadinya ada terjalin kekompakan itu ya.
2: Iya, jadi ya ada dari sahabat-sahabat, ada yang kedukaan, mana dia telepon, lain ketemu kumpul di sini untuk ikut di pemakaman atau cara apa yang kami ikut sama katanya.
1: Oke. Ya, terima kasih Mama Mary.
2: Terima kasih Kak Cherry.
1: Oke. Mau salam-salam ke Mama Mary, silakan, Mak.
2: Satu rata untuk semua.
1: Siap.
2: Yang bertugas,
1: terima kasih banyak. Terima kasih. Shalom. Mbak Mary di Oesau Panas Manyala. Jadi kita model dari SPK tadi itu kebersamaannya terjalin terus begitu ya. Kak Deborah, Mama Beta Pulangkah? Apakah itu judulnya Bu? Pokoknya dari Justin Aldrin gitu ya. Saya coba cari ya lagunya ya. Saya coba terima lagi. Ya, halo, selamat siang menjelang sore.
3: Halo.
1: Ya.
3: Siang menjelang sore.
1: Opa Emi.
3: Iya, Kak Erika.
1: Opa Emi siang begini gak kalau sonde istirahat kok, Opa Emi?
3: Iya.
1: Sonde istirahat kah?
3: Habis ini dulu Kak Erika.
1: Oh iya, habis request and sharing informasi ini, benar.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Opa Emi mau komentarnya ini, ciri orang asik diajak ngobrol itu. Ada juga di Opa Emi nih.
3: Ya.
1: Ada juga di Opa Emi nih. Ciri orang asik diajak ngobrol.
3: Orang yang diajak ngobrol.
1: Iya. Orang yang asik diajak ngobrol.
3: Yang asik diajak
1: ngobrol.
3: Oh ya. Artinya kalau orang yang kita ajak ngobrol itu agak kayak bisa nyambung ya,
1: bisa nyambung,
3: enak nyambung, ya itu yang pertama. Pertama itu kita harus perhatikan orangnya yang kira-kira dia punya itu seperti apa, mudah diajak untuk ngobrol dan tukar pikiran atau berbagi. Itu kita harus ini. Lalu kita orang yang sifatnya itu terbuka ya Kak Erika ya.
1: Terbuka
3: jadi tertutup, dan kadang-kadang kan kita di dalam ngobrol itu kadang ada bahasa-bahasa yang lepas itu. Kadang-kadang kan kalau bahasa-bahasa kita yang lepas itu kan kadang orang menjadikan itu sebagai bahan untuk apa ya, jatuhkan kita itu begitu Kak Erika. Jadi kita harus melihat orangnya juga, orangnya ini apa ya, istilahnya mulut bocor, pesondainya orang.
1: Oh iya, harus gitu ya.
3: Nah, gitu Kak Rika. Karena kadang-kadang kan dalam kita ngobrol ini juga ada, kadang-kadang ada bahasa-bahasa atau kata-kata yang begitu, apa, lepas.
1: Kak Rika. Lepas begitu ya.
3: Lalu kemudian yang berikut, orangnya tidak mudah tersinggung.
1: Tidak mudah tersinggung.
3: Tidak mudah tersinggung, begitu Kak Rika. Karena kadang-kadang kan, karena itu kita di dalam ngobrol itu juga ada orangnya. Kadang-kadang kita omong punya maksudnya lain, tapi kita ucapkan lain, kadang kan orang tertipu.
1: Salah mengartikannya begitu ya.
3: Nah, dari itu kita juga harus lihat itu. Nah, begitu Kak Rika. Okay. Jadi ada beberapa, apa ya, beberapa faktor yang kita perlu lihat dari orang yang kita jadikan teman ngobrol. Nah, dan paling lebih itu lagi bahwa orang yang kita ajak ngobrol itu paling kurang punya wawasan yang lebih luas
1: ya, dari kita. Dari kita, gitu. Begitu.
3: Sehingga dari dengan dia kita ngobrol itu, kita mendapatkan sesuatu dari orang itu. Kata kita kayak
1: Jadi,
3: terus orangnya juga ya, orangnya berintegritas lah. Ajak ngobrol begitu. Tetapi itu ketok juga harus kita juga harus apa juga seperti itu supaya terjadi keseimbangan.
1: Jadi nyambung begitu ya, Pak Emi ya.
3: Nyambung.
1: Jadi nyambung begitu orang ya.
3: Kita apa ajak ngobrol itu bisa nyambung
1: begitu. Jadi kita nyambung begitu ya.
3: Istilahnya saling menguntungkan.
1: Iya.
3: Simbiosis mutualisme itu Kak Erika.
1: Iya.
3: Jadi dari saling memberi dan menerima.
1: Saling menerima, take and give gitu ya.
3: Begitu Kak Erika.
1: Oke. Okay.
3: Begitu Kak Erika.
1: Iya. Orang lain. Jadi ada etika juga ya, Pak Emi ya. Kita lihat ya.
3: Perlu ada etika.
1: Ada etika juga.
3: Ada etika juga di dalam berbicara.
1: Dalam kita berbicara. Oke.
3: Baik, kita menjaga kata-kata kita, kata-kata yang berbicara.
1: Jadi tidak. Jadi kita memang harus saling menjaga perasaan begitu ya.
3: Itu komentar saya begitu Kak Erika.
1: Iya. Oke, okay, terima kasih Opa Emi, luar biasa.
3: Halo.
1: Iya, halo Opa Emi, mendengarkan saya kah?
3: Iya.
1: Iya. Opa Emi mau dengar lagu apa nih, Opa Emi?
3: Aduh, suara tidak kayak.
1: Halo.
3: Lagu apa yang ada itu Kak Erika?
1: Oh ya. Ada Dorcas Aku Rindu, Widi Nugroho Harus Memilih, Viera Semua Tentangmu, Vidi Aldiano Tanpa Diminta, Sunuma
3: Harus Memilih Kak Erika.
1: Itu ya. Harus Memilih ya, Widi Nugroho ini ya. Oke, okay. Salamnya Opa Emi.
3: Ya.
1: Salamnya untuk siapa, silakan Opa Emi.
3: Ya, salam pertama untuk Bu Utri ya di
1: Maroke.
3: Di Maroke. Mari kita lihat di Bogor. Ada Bunda Natalia di situ, ada Mbak Neri Osawa tadi ya.
1: Iya, benar.
3: Osawa pecertanya kenaan. Ada Cicilia di Montasi, ada Bu Utri di Kampung Amazoe, ada Bapak Bukit Keto, dan semua Saka Erika.
1: Oke, Opa Emi, ditunggu lagunya.
3: Ya,
1: makasih Opa Emi. Luar biasa Opa Emi. Jadi benar seperti itu ya. Jadi dalam ya kita melihat orang yang asik diajak ngobrol itu ya tidak hanya ya ngobrol begitu saja ya. Tapi ada di dalamnya itu ada seperti yang dikatakan tadi ya, ada etikanya, ada saling menghargainya begitu ya. Jadi percakapan itu ya jadinya enak begitu. Tidak menjadikan percakapan itu selalu tentang diri kita sendiri begitu ya. Oke. Okay. Terima kasih ya untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Saat ini pukul 15 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di request dan juga sharing informasi edisi hari ini.
4: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

0: Info Satu Kupang.
1: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
0: Kupang sore ini.
1: Pro 1

Ya, selamat sore pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ada apa dengan cinta? Isyana Saraswati. Ya. Ada apa dengan cinta ya? Kayaknya tidak ada apa-apa dengan cinta. Hanya ada asiknya aja sih. Ya, selamat sore. Sudah sibuk lagi dengan rutinitasnya di sore hari ini ya, pendengar. Kak Deborah mau request lagu ini ya. Mama Beta Pulang kah? Atau judulnya apa begitu ya? Dari Justin Aldrin. Aduh, mohon dipersori deh Kak Deborah. Kita hanya bisa puterin lagunya itu pop Indonesia ya. Jadi kalau lagu-lagu bernuansa Ambon atau lagu-lagu daerah begitu, aduh, mohon dipersori deh. Boleh. itu bisa didengar di program 4 ya. Oke, terima kasih Kak Deborah, semoga tidak kecewa. Boleh lagu pop Indonesia yang mana, nanti saya coba ini ya, cari ya lagunya. Kak Deborah boleh ditukar deh ya. Terima kasih ya sudah bergabung. Ada dari Mama Mary Detan, siang, salam Opa Emi dan juga Mama Mary Oesao. Terima kasih Mama Mary Detan. Ada Ma Yuliana Banabera, asik ya. Itu dia. Dia buat apa yang asik, mama sayang eh. Ini tugas yang harus dilaksanakan, jadi siap komandan begitu. So, oke, terima kasih ya, Ma Hema yang ada di Oetona ya. Terima kasih. Ada Pak Darko Saputro, dari Pak Darko Saputro. Di apa nih, Kerawang begitu ya, di Gawang Barat, Kerawang Barat Barat begitu ya, apa nih, Jalan Mundo Semarang Kota ya. Salam kenal aja deh ya, salam kenal untuk Pak Dargo Saputro ya. Ciri-ciri orang asik di Aceh ngobrol itu. Terima kasih Irul Molang yang sudah bergabung ya. Oke, okay. Saya buka lagi line teleponnya untuk Anda yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 0380825444843 1152 ya. Menurut Anda ciri orang asik di acara ngobrol itu seperti apa ya? Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Oke, saya tunggu. Memang sih ciri kepribadian orang asik di acara ngobrol itu ya, yang pertama itu ya, kalau lagi pas ngobrol-ngobrolnya itu kita mendengarkan saja begitu ya, tanpa mencela begitu ya, menyela begitu ya. Nah, jadi itu yang namanya tadi etikanya ada di situ begitu ya. Nah, jadi ada etikanya, kita harus saling menjaga perasaan begitu ya. Terus tidak menjadikan percakapan itu selalu tentang diri sendiri begitu. Ceritain orang lain juga tidak boleh begitu ya. Terus tidak menghakimi orang lain. Jadi setiap orang itu memiliki pengalaman dan juga sudut pandang yang berbeda. Karena itu orang yang nyaman diajak berbicara itu cenderung tidak langsung menghakimi begitu ya, atau menyalahkan lawan bicara. Jadi mereka berusaha memahami situasi terlebih dahulu sebelum memberikan pendapat. Nah, sikap ini yang membuat orang lain itu merasa lebih aman untuk mengungkapkan pikiran maupun perasaan begitu. Ya, terus ada lagi cirinya itu merespon dengan ketertarikan yang tulus ya, tulus begitu ya, terbuka, jujur tadi. Kalau kata Pak Emi tadi, jujur, ada jujur di dalamnya begitu ya. Jadi orang yang menyenangkan itu diajak ngobrol ya, ini akan menunjukkan rasa ingin tahu yang tulus terhadap cerita lawan bicara kita itu. Misalnya kalau mengajukan pertanyaan juga, jadi diingatkan hal-hal yang pernah diceritakan dan tidak sekedar memberikan respon singkatnya. Jadi ketertarikan yang tulus itu membuat percakapan itu lebih terasa lebih hidup lah begitu ya. Sekaligus menunjukkan ya bahwa mereka itu benar-benar peduli begitu ya. Jadi harus seperti itu ya, merespon dengan ketertarikan yang tulus, yang jujur. Ya begitu ya. Selanjutnya ya, peka terhadap bahasa tubuh lawan bicara ya. Jadi orang yang asik diajak ngobrol itu tidak hanya mendengarkan kata-kata saja sih ya, tetapi juga memperhatikan bahasa tubuh juga, ekspresi wajah ya, wajah, nada suara, hingga kontak mata kita ini juga ya.
Ya, nah, isyarat nonverbal ini seringkali memberikan gambaran tentang perasaan seseorang yang mungkin tidak diungkapkan secara langsung begitu ya. Tapi dengan memahami sinyal tersebut, ya, kita dapat menyesuaikan respon sehingga percakapan kita itu lebih terasa nyaman, hangat, dan juga penuh perhatian gitu loh. Oke. Masih ditunggu di line teleponnya yang mau bergabung ya, 825-444-843-1152 ya. Boleh juga chat di live TikToknya RRI Kupang nih, saya tunggu ya. Sementara sekarang pukul 15 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi sudah sore, sudah saatnya kita sibuk lagi dengan rutinitas kita di sore hari ini. Banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan, ya enggak sih? Jadi kita harus berpacu juga dengan waktu begitu ya. Oke. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di live TikToknya RRI Kupang ya. Boleh chatnya ciri orang asik diajak ngobrol itu seperti apa menurut Anda ya? Apakah ada di dalam diri Anda ya ciri-cirinya yang jujur tadi, yang ada etika berbicaranya tadi, atau ya boleh bergabung di line teleponnya plus 1. Kita ke lagu dulu, ada Widi Nugroho tadi yang sudah di request tadi sama Pak Emi ya, harus memilih.

Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Jaya 80. Terakhir kali.
1: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik. Terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah

Hit Gita, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkanmu. Mahalini, bawa.

Ya, masih dari kawasan Tompelo D8, pendengar, dan masih di request dan juga sore informasi untuk hari ini ya. Kotak tadi dengan Sabda Netizen, itu judul lagunya ya. Mbak Mary di CNN, ciri orang yang asik diajak ngobrol itu mendengarkan tanpa menjela pembicaraan ya. Tanpa menjela pembicaraan, terus merespon apa yang dibicarakan, memperlakukan lawan bicara, bisa berperan dalam percakapan yang menyenangkan. Terima kasih. Ya, begitu ya. Oke, di lain telepon juga saya tunggu untuk Anda yang mau berkomentar. Ya, menurut Anda ya, ciri orang asik diajak ngobrol itu seperti apa ya? Oke, 825-444-843-1152 ya. Sekali lagi di 0380-824-844-843-1152. Ciri utama yang asik diajak ngobrol itu adalah, ciri utama orang yang diajak, yang asik diajak ngobrol itu adalah mereka yang menjadi pendengar yang baik, begitu ya. Tidak egois dalam berbicara dan membawa lawan bicara itu merasa dihargai, begitu. Tidak menyela, ya, mau jadi membiarkan orang lain itu selesai bicara dulu ya, selesai apa yang diomongin, selesai dulu baru ya, itu menghargai ya. Jadi ada etika di dalamnya ya. Menatap mata dan tidak sibuk dengan HP ya. Terus mengangguk, merespon dengan antusias, begitu. Kalau ya, kalau iya iya ngomong ya, begitu ya. Jadi tidak cuek, begitu. Oke. Ngobrolnya pasti asik kalau kita sama-sama mengerti ya, sama-sama menghargai, begitu ya. Jadi apapun yang kita bicarakan ya, kita harus serius mendengarkan, selesai bercerita baru kita mau komentar, mau apa yang mau kita sampaikan ya, boleh. Jadi di situ ada etika ya, jujur, terbuka ya. Tidak mudah menghakimi orang lain, itu ada di dalamnya ya. Peka terhadap bahasa tubuh lawan bicara ya. Jadi ya, orang yang asik diajak ngobrol itu tidak hanya mendengarkan kata-kata saja ya, tetapi juga memperhatikan bahasa tubuh, ekspresi wajahnya, nada suaranya, hingga kontak mata kita itu ya, itu juga ada ya. Harus kotak mata lawan bicara itu ya harus kita lihat, begitu ya. Oke, nah, masih ditunggu di line teleponnya ya, 30 menit bergulir dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah saat ini ya. Sudah sore, sudah saatnya kita untuk aktivitas sorenya. Boleh juga ya, dalam beraktivitas sore ini banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Kita juga buat catatan-catatan kecil ya, misalnya yang ini sudah selesai, kita lihat lagi nih apa yang harus kita selesaikan lagi, begitu ya. Jadi sore hari ini aktivitas kita berjalan dengan baik dengan cara begitu ya. Jadi bukan berarti kita tidak ini ya, kalau kita membuat catatan kecil untuk pekerjaan kita di sore hari ini. Tapi setidaknya kita bisa menyelesaikan semuanya, begitu, tanpa harus buru-buru atau tanpa harus diomongin, begitu ya. Jadi kita bisa, oh iya, sore ini harus ini loh, harus ini. Kalau juga ada misalnya acara-acara keluarga atau ada pertemuan-pertemuan ya, itu kita bisa bagi waktunya. Kita kalau memang waktunya itu ya, kita tidak telat, begitu ya, tidak telat, begitu ya. Jadi kita harus sebelum jamnya kita harus sudah siap, begitu. Jangan sampai kita paling ada juga di antara kita yang paling tidak suka ditungguin, begitu ya. Jadi harus tepat waktu, begitu. Ini yang namanya menghargai waktu. Oke, pendengar, ditunggu nanti di line teleponnya 0380-825-444-843-1152 ya. Ada Mawar, ada Kamera yang sudah bergabung ya, Integritas juga. Terus ada sama lagi Musriatun, Markus Ferianto, Afeng Moki, Owan ya, terima kasih sudah bergabung, Angela dan CS ya. Oke, kita ke lagu dulu ya. Nanti kita buka lagi line teleponnya untuk Anda yang mau bergabung di request dan juga sharing informasi.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Ya, kita masih terus di request dan juga sharing informasi untuk hari ini ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 untuk komentarnya. Menurut Anda sih, menurut Anda ciri orang yang asik diajak ngobrol itu seperti apa? Di live TikToknya RR Kupang juga boleh ya, chatnya ya. Oke, pendengar, saya sampaikan satu informasi. Ya, pendengar, satu informasi ya untuk Anda di sore hari ini. Ya, satu informasi. Tapi line teleponnya masih tetap saya buka untuk Anda ya yang mau bergabung ya. 0380825444843115. Ya, satu informasi pendengar, konser Amal Merah Putih ya. Ini konser Amal Merah Putih Rumah Musik Siloam bersama RRI Kupang menghadirkan harmoni kebangsaan yang menyatukan alunan nada dan uluran tangan untuk membalut luka serta menguatkan saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Flores ya. Ini jangan sampai Anda lewatkan di tanggal 26 sampai 27 Agustus ya. Jam 16 sampai selesai di halaman depan RRI Kupang di Jalan Tompelo ya. Dicatat tanggalnya untuk konser Amal Merah Putih ini ya. Oke, okay, terus ya. Terus ada lagi ya. Ini untuk open donasi Rumah Musik Siloam bersama RRI untuk Flores ya. Silakan untuk Anda mengulurkan tangan, hadirkan harapan, bantu sekarang, beri kekuatan bagi mereka. Dibuka sampai 10 September 2026 ya. Berupa uang, salurkan donasi terbaik Anda untuk membantu kebutuhan mendesak masyarakat di Flores yang berdampak, yang terdampak ya, bisa nanti berupa uang atau bisa berupa barang juga, diantar ke RRI Kupang Jalan Tompelo nomor 8 ya. Kalau berupa barang itu sembako ya, sembako, pakaian layak pakai, selimut, obat

Ya, Pros, satukan informasi dan inspirasi. Hati-hati di jalan dari Tulus. Ya, untuk Anda yang dalam perjalanan sekarang ini, hati-hati ya. Kita boleh hati-hati, tapi orang lain, nah itu jadinya kita harus tetap konsentrasi penuh ya kalau dalam perjalanan ya. Shalom Mama, selamat sore. Soe menyapa RRI Kupang. Terima kasih Kak Weli ya. Oke, terima kasih ya. Ada kamera juga ya, sudah bergabung. Ada Trik Cahyono, Menteri Purbaya sudah bergabung. Terus apa lagi nih? Oke, Lastri, terima kasih. Nah, kembali lagi ke topik pembicaraan kita ya. Ini kembali suaranya serak-serak lagi nih. Ya, jadi ciri-ciri orang yang benar.

0: Menarik, tidak hanya berasal dari penampilan fisik saja em, tetapi juga dari kepribadian yang membuat orang lain itu merasa nyaman, terus dihargai dan terinspirasi saat berada di dekat mereka. Jadi kepribadian dan sikap yang membuat orang lain itu merasa benar-benar didengar, ya, bukan sekedar menunggu giliran berbicara begitu ya, tapi saling menghargai begitu. Mudah tersenyum secara natural dan memancarkan energi positif yang menenangkan, ya. Kalau kita berada di dekat seseorang yang memang ya untuk mendengarkan apa yang dibicarakan, ya. Jadi kita asik juga mendengarkan, ya begitu ya. Yaitu dengan mudah tersenyum, ya. Terus memancarkan energi positif yang menenangkan dari dalam diri seseorang itu. Jadi tidak, sebenarnya tidak terlalu ini juga sih ya, tidak terlalu muluk-muluk juga kalau kita melihat seseorang itu dengan asik bicaranya itu ya. Tapi ini alami apa adanya begitu, tidak dibuat-buat begitu ya. Ya gak sih? Oke. 825444, 825444, 843-1152 ya. Kembali satu informasi pendengar, seperti yang informasi yang saya sampaikan tadi, jangan sampai Anda lewatkan 26 sampai 28 Agustus 2026 ya. Jadi lusa ya, 26 sampai 28. Jadi selama 3 hari ini masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya itu akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pagelaran seni dan budaya. Ada penampilan musik, vokal, permainan alat musik, hingga peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat ya. Konser Merah Putih. Saya coba terima dulu ini penelponnya. Dari siapakah? Ya, halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Dengan Revlan di Sulamu, Pak.
0: Resto di Sulamu.
1: Iya, Revlan,
0: Revlan.
1: Iya.
0: Iya, Revlan di Sulamu, Sulamu, Kabupaten Kupang ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Mau komentarnya kah? Iya, dengan Erika. Mau komentar kah, Revlan?
1: Untuknya apa kasusnya? Aku baru gabung
0: nih. Oh iya, baru bergabung. Kalau menurutnya Revlan ini ciri orang yang asik diajak ngobrol itu seperti apa ya? Asik ngobrol.
1: Kalau itu kan ngobrolnya itu kan tidak punya
0: Halo Revlan. Halo. Suaranya iya, terputus-putus ya?
1: Iya, jaringan kak. Di sini jaringannya kurang
0: jelas. Oh iya, angin kencang ya di sana ya. Oke, silakan.
1: Iya, kalau kita ngobrol di media sosial, kita ngobrol sama teman, kita kan menjaga. Kita menjaga kan, takut kami bisa mengurangi perasaan orang lain. Atau orang yang sedang kita ngobrol bersama. Atau kita ngobrol sesuatu. Positif satu yang dianggap ke wajar saya kayak jadi kita saling menghargai orang lain, kita tidak boleh percaya ketika tidak boleh diminggung pada orang karena ngobrol itu kan atau percaya itu kan rasa baik juga kalau kita mendapatkan sesuatu yang
0: Iya, ya. Jadi ada sikap saling menghargai begitu ya, Revlan ya. Menghargai ya.
1: Sesuatu menyangkut demokrasi, tapi kita kan cuma sharing aja, kan? Kita ini. Kita cuma cari solusinya seperti apa biar teman kita bisa. Bisa keluar dari itu sesuatu yang
0: yang kita bicarakan begitu iya, ya.
1: Bicarakan itu Pak.
0: Jadi oke, okay, jadi saling menghargai ada di dalamnya ya iya. Walaupun berbeda pendapat tapi itu yang itu saling benar. Saling menghargai ya itu pendapatnya ya. Oke, okay, deh. Terima kasih. Masih sempat ini dengar lagu ini, mau dengar lagu apa ini Rafa?
1: Tadi misnya Kak Linda.
0: Dengan Erika, ya? yang ada di playlistnya saya.
1: Itu siapa?
0: Yang mana? Terputus ini lagu, terputus-putus ini suaranya, mau lagunya apa begitu saya belum jelas dapat.
1: Adilisnya ke Erika?
0: Oh iya, yang ada di listnya saya itu ada Groove Box Story, Hey Kamu. Ada Pongki Barata, Irama Asmara, Lutfi Aulia, Dua Remaja Dua Cerita, Nyongki Bikama, Perjalanan Cintaku. Terus
1: ya, Perjalanan Cintaku.
0: Perjalanan Cintaku ini ya, Yongki. Oke deh, salamnya silakan untuk 5 orang.
1: Salam bersimpul, yang terakhir buat Kak Erika, salam bersimpul.
0: Ya, siap.
1: Saya berseruku radio radio
0: Kupang. Ya, dari Kupang.
1: Dari Kupang, ya.
0: Iya deh, terima kasih.
1: Maaf, jaringannya kurang jelas.
0: Iya ya, ya jaringannya ya, angin kencang di sana ya, oke.
1: Lagi error.
0: Nah, oke, terima kasih. Iya, dadah. Sayang sekali ya, kita tidak terlalu jelas dapat apa yang disampaikan tadi, tapi yang pasti ya, asal menghargai tadi ya, ada keterbukaan ya. Oke, okay. Pendengar. Oh ya, sudah ya. Oke. Okay. Pendengar, tidak terasa waktunya ini kita harus sudahi untuk request dan juga sharing informasi kita edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang berpartisipasi tadi ya, sudah ikutan begitu ya, yang sudah kasih pendapat-pendapatnya tadi. Terima kasih punu-punu. Penuh-penuh maksudnya, penuh-penuh. Itu bahasa apa Mbak Erika? Ya bahasa Kupang kita lah, begitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa ya, saya ingatkan kembali ya. Ini untuk konser Merah Putih di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang tanggal 26 sampai 28 ya, pagelaran seni dan budaya ya. Ada juga bazar UMKM-nya. Jadi kalau dari sekarang itu harus direncanakan ya, selama 3 hari 26 sampai 28. Oke. Okay. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Satu RR Kupang, masih di Kupang sore ini bersama saya Erika dan juga rekan Alvin sampai di jam 17 ya, kita jelang pukul 17 ya. Nanti Warta NTT Sore Perjaringan itu yang menjadi hostnya RRND ya. Apa kabar di sore hari ini? Semakin sibuk ya, semakin menjelang petang itu semakin sibuk kita ya. Jadi harus berpacu dengan waktu. Oke, sekedar mengingatkan, jangan sampai ada janji di sore hari ini, janjian dengan seseorang, dengan keluarga atau dengan teman atau dengan siapa saja ya, sore hari ini ada janjian lah begitu ya. Ya jangan sampai mengecewakan ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita itu, kalau kata orang Kupang, sedu-sedupi, jangan sampai ketung ditunggu gitu ya. Nah, jadi lebih baik kita itu menunggu daripada kita ditunggu, ya gak sih? Oke, tetap bersama kami di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi di Kupang sore ini.

0: giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kau
1: Isaac Octavian, seharusnya

Afgan Lestari Medu. Marcel Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah

Hit Gita, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar dan masih di Kupang sore ini. Ya, Dela featuring friends tadi, terlanjur sayang. Satu informasi pendengar dari rri.co.id, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau KEP POKP menargetkan pembangunan 2.472 dapur MBG di 6 provinsi Tanah Papua. Program ini diarahkan memperkuat pemenuhan gizi anak sekolah sekaligus mendukung peningkatan kualitas SDM khususnya orang asli Papua atau OAP. Ketua KPOKP Felix Wanggai mengatakan, pembangunan ribuan dapur MBG ini upaya mempercepat pelaksanaan program nasional di wilayah Papua. Jumlah dapur yang dibutuhkan cukup besar karena penerima manfaat program MBG di tanah Papua mencapai ratusan ribu anak. 6 provinsi tanah Papua diantaranya Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Cukup besar target dapur MBG yakni 2.472. 6 provinsi tersebut memiliki karakteristik wilayah yang berbeda-beda sehingga pembangunan dapur MBG membutuhkan perencanaan dan koordinasi khusus. Sejumlah aspek yang perlu diperhitungkan dalam pelaksanaannya mulai dari kondisi geografis, akses transportasi, ketersediaan bahan pangan hingga pola distribusi. KPOKP akan mendorong agar program MBG ini dapat berjalan secara maksimal di seluruh tanah Papua. Papua Pegunungan ini menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena tantangan geografis dan kebutuhan koordinasi pembangunan dapur MBG relatif besar. Keberadaan KPOKP ini salah satunya diarahkan untuk memperkuat koordinasi agar program prioritas nasional dapat diterapkan secara efektif di Papua. Program MBG menjadi salah satu agenda yang ingin dipastikan pelaksanaannya dapat menjangkau masyarakat secara optimal. Ya, ini informasinya. Oke, selamat sore dulu untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Kita masih terus juga di Kupang sore ini.

0: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Masih di Kupang sore ini, dan ini merupakan informasi yang terakhir di jumpa kita di edisi hari ini menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Warta NTT Sore Berjaringan nanti dihadirkan untuk Anda yang menjadi hostnya RRI ND. Ya. Pendengar, satu informasi dari antaranews.com, BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menghimbau pelaku aktivitas pelayaran dan masyarakat pesisir mewaspadai potensi gelombang tinggi hingga 4 meter di sejumlah wilayah perairan Indonesia selama 3 hari ke depan, berlaku pada hari ini sampai 27 Agustus 2026. Pelaksana tugas PLT Direktur Meteorologi Maritim BMKG Agi Wandala Putra mengatakan pola angin dan peningkatan kecepatan angin itu menjadi pemicu utama kenaikan gelombang laut dalam 3 hari mendatang. Pelaku pelayaran dan masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi dihimbau agar tetap selalu waspada. Tim Direktorat Meteorologi BMKG mencatat pola angin di utara ekuator Indonesia umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 sampai 30 knot. Sedangkan di selatan ekuator bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 sampai 25 knot. Adapun kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Jawa Barat dan Laut Maluku. Dalam 3 hari ke depan, gelombang tinggi berkisar 2,5 sampai 4 meter berpeluang terjadi di wilayah perairan Samudra Hindia Selatan, Jawa Barat dan Samudra Hindia Selatan, Banten. Sementara itu, pendengar, gelombang sedang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter diperkirakan melanda puluhan area perairan, antara lain Laut Natuna Utara, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta hingga

NTT, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Seram, Laut Flores, Laut Maluku, hingga Laut Arafuru. Peningkatan gelombang ini berisiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran, mulai dari perahu nelayan, kapal tongkang, kapal feri, hingga kapal kargo dan kapal pesiar. Jadi dihimbau untuk para nelayan dan operator moda transportasi laut untuk mempertimbangkan, maksud kami untuk memperhitungkan ambang batas kecepatan angin dan ketinggian gelombang sebelum berlayar guna mengantisipasi kecelakaan laut selama periode tersebut. Jadi kita perlu waspada ya 3 hari ke depan ini ya, dari sekarang sampai nanti di tanggal 27 Agustus ya. Informasi yang terakhir, terima kasih pendengar untuk kebersamaannya di Kupang sore ini. Nanti di pukul 17 kita ikuti nanti Warta NTT Sore Berjaringan yang menjadi hostnya RRI ND.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
4: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
3: Terus harus gimana lagi?
4: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
3: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
4: Gitu kan enak dengarnya.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: kopi atau buah.
1: Saudara, selamat sore, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dari Ende Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Kornel Nusantara 6, NTT, RRI Kupang, RRI Ende, dan RRI Atambua, edisi Senin 24 Agustus 2026. Dengan berita utama, PT Sokoria Geothermal Indonesia atau SGI menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi warga terdampak gempa di Kabupaten Ende. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara bekerja sama dengan Bulog Atambua melaunching bantuan beras rawan pangan bagi 43.445 kepala keluarga. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Antonia Nona.

0: PT Sokoria Geothermal Indonesia atau SGI menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi warga terdampak gempa di Kabupaten Indi. Bantuan berupa sembako, selimut, dan terpal tersebut akan didistribusikan melalui LPPRRI Indi. Laporan Ricardus Kota.
1: PT Sokoria Geothermal Indonesia atau PT SGI menyalurkan bantuan bagi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Ende. Bantuan tersebut diserahkan melalui LPPRRI Ende pada Jumat 21 Agustus 2026 untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Wakil Kepala Teknik Panas Bumi PT SGI Adi Gunawan mengatakan bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat Flores khususnya Kabupaten Ende. Menurut Adi, PT SGI merasa telah menjadi bagian dari masyarakat Flores, sehingga bencana yang dialami masyarakat juga menjadi bagian dari perusahaan.
2: Jadi latar belakang kami PT SGI, karena kami merasa kami sudah menjadi bagian dari Pulau Flores pada umumnya dan ND khususnya. Jadi buat kami apapun yang dialami oleh Flores menjadi juga yang kami alami yang sama. Jadi kami merasa bahwa kami merasa harus untuk ikut serta supaya kami menjadi bagian utuh dari Flores itu sendiri.
1: Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan primer, diantaranya sembako, selimut, dan terpal. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan warga, terutama mereka yang masih membutuhkan perlengkapan untuk bertahan di tengah kondisi pasca gempa. Adi mengatakan pihaknya memilih berkolaborasi dengan LPPRRI Ende karena memiliki komunikasi yang baik dan berharap bantuan dapat segera menjangkau warga terdampak. RRI Ende, Ricardus Kota melaporkan.
0: Kepala Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, Yoakim Sumbi menyampaikan bahwa terpal menjadi salah satu kebutuhan mendesak bagi warga yang masih bertahan di tenda pengungsian. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Kepala Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, Yoakim Sumbi menyampaikan bahwa terpal menjadi salah satu kebutuhan mendesak bagi warga yang masih bertahan di tenda pengungsian. Terpal dibutuhkan untuk menambah tempat perlindungan sehingga tidak terjadi penumpukan pengungsi dalam satu tenda. Menurut Yoakim, sebagian besar rumah warga mengalami kerusakan berat akibat guncangan gempa bumi yang melanda Pulau Flores beberapa waktu lalu. Kondisi tersebut membuat sebagian warga memilih tetap berada di tenda pengungsian demi menghindari risiko akibat gempa susulan. Ia berharap dukungan berupa terpal dapat segera ditambah agar warga memiliki tempat pengungsian yang lebih layak. Selain terpal, kebutuhan pokok juga masih diperlukan untuk menunjang kehidupan warga selama berada di lokasi pengungsian. Yoakim menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat Desa Kebirangga. Bantuan tersebut datang dari perorangan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat maupun pemerintah. Ia menambahkan, Desa Kebirangga merupakan salah satu wilayah yang cukup terdampak gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Pulau Flores.
4: Dengan kami berharap mungkin ada formasi cukup terpal sehingga untuk posko pengungsian masing-masing warga itu yang dalam satu posko itu ada 7 atau 5 kakak, kami minta bantu terpal supaya masyarakat saya lebih nyaman ketika kita ada bantu terpal yang lebih layak untuk kita pasang sebagai tempat pengungsian sementara.
3: Pemerintah desa akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Yoakim berharap perhatian dan bantuan terhadap warga terdampak dapat terus diberikan hingga kondisi kembali aman dan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Alor Tengah Utara bekerja sama dengan Bulog Atambua melonsing bantuan beras rawan pangan bagi 43.445 kepala keluarga sebanyak 1.180.059 kilogram periode Juli hingga September 2026. Laporan Steve Kosat.
5: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara bekerja sama dengan Bulog Kantor Cabang Atambua meluncing bantuan beras rawan pangan bagi masyarakat TTU periode Juli hingga September 2026 yang berpusat di Kantor Lurah KV Menanu Tengah. Bupati Tetu Yosef Valentinus de la Sakebo saat meluncing bantuan beras rawan pangan menyebut bahwa masyarakat sebagai sasaran penerima secara keseluruhan mencapai 43.445 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, setiap kepala keluarga menerima 30 kg beras karena menerima bantuan untuk 3 bulan sekalian periode Juli hingga September 2026. Jadi selaku Bupati Tetu, ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog sehingga bantuan beras rawan pangan dapat disalurkan kepada masyarakat Tetu sebagai penerima manfaat dan tepat waktu.
6: Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, pemerintah provinsi serta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Sumatera Utara yang telah bekerja sama sehingga bantuan pangan ini dapat disalurkan kepada masyarakat tepat waktu. Penyaluran bantuan ini adalah bagian dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Jika ada keluarga yang belum mengalami persoalan dalam proses penerimaan bantuan, mari kita bantu untuk selesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami perlu saya tegaskan bahwa bantuan pangan ini bukan pengganti kerja keras masyarakat. Bantuan ini harus dimaknai sebagai jembatan menuju kemandirian. Jangan sampai membuat masyarakat bergantung dan kehilangan semangat untuk berusaha. Saya mengharapkan bantuan pangan ini dapat mendorong cukup pendapatan mampu memenuhi sebagian kebutuhan pangannya sendiri melalui pemanfaatan pekarangan, pengembangan kebun, keluarga, peternak, serta usaha produktif lainnya. Mari kita jaga proses penyaluran hari ini agar berlangsung dengan baik. Pemerintah tidak boleh jauh dari rakyat.
5: Sementara Bernadetta Bani, selaku penerima bantuan beras rawan pangan mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah pusat hingga pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara karena bantuan beras tersebut sangat membantunya sebagai masyarakat terlebih ibu rumah tangga. Sebagai masyarakat kecil di Kelurahan Kevinan Tengah, ia mengaku sangat terbantu dengan penyaluran bantuan pangan tersebut. Menurut Bernadetta, ia sangat terbantu karena beras pangan itu jumlahnya 30 kg dan ada bantuan lain berupa 6 liter minyak goreng. Apalagi saat ini, ekonomi masyarakat juga sangat lemah, terlebih NTT saat ini tertimpa bencana gempa bumi di Flores. Tetapi pemerintah pusat hingga pemerintah daerah tetap membantu masyarakat khususnya TTU dengan beras sebanyak 30 kg. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Laporan Andi Iskandar.
7: Pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kupang, Aurum Tutaiki, sekaligus Bunda PAUD Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya pendidikan anak sejak usia dini. Dalam sambutannya, pemerintah menegaskan pembangunan pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kesempatan yang sama bagi setiap anak.
8: Kita mau melanjutkan 13 tahun pendidikan, di mana satu tahun awal terhitung dari sejak pendidikan anak usia dini. Sedangkan pendidikan anak usia dini itu terbagi dari formal dan non formal. Hari ini kita mendapat kabar baik melalui itu bahwa kita diberikan kewenangan untuk ini dapat dijalankan. Dan itu akan kita susun. Untuk itu hari ini kita sama-sama ada di sini untuk memberikan masukan-masukan terkait bagaimana
7: Robert D. Dima, Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Kabupaten Kupang mengatakan, pendidikan anak usia dini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu jenjang pendidikan. Menurutnya, pemerintah desa dan kecamatan juga perlu memahami pentingnya pendidikan anak sejak dini.
9: Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dari stakeholder, bukan saja dari PAUD, bukan dari SD saja, tapi juga seluruh stakeholder yang terlibat, yaitu dari pemerintah desa, kecamatan, bahwa pendidikan anak usia dini penting. Kita mau mempersiapkan generasi emas 2045, bukan kita mengharapkan anak-anak yang lahir 2045, tapi anak-anak yang sudah kita didik dan kita persiapkan dari saat ini.
7: Robert Dima menambahkan, pendidikan sejak dini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045. Karena itu, seluruh pihak diharapkan terlibat dalam memberikan pendidikan dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau panjang menyebabkan krisis air bersih. Penjualan air bersih dari tangki air meningkat signifikan, laporan Firdi Asi.
10: Penjualan air bersih dari layanan tangki air di saat musim kemarau di Kabupaten Belu mulai laris manis terjual, melayani kebutuhan masyarakat. Hal ini pun dimanfaatkan oleh para pengusaha mobil tangki air meraup keuntungan. Harga penjualan air tangki dipatok mahal mulai dari Rp100.000 hingga di atas Rp100.000 per tangki, tergantung jarak tempuh pelayanan bagi masyarakat yang belum terlayani perpipaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup. Walaupun mahal, mau tidak mau tetap memesan layanan tangki air. Spirit Tangki Air Lukas kepada RRI mengatakan musim kemarau permintaan layanan air bersih mulai meningkat, sehari permintaan hingga belasan rit. Apalagi memasuki musim kemarau panjang, sumber air mulai menurun debit bahkan mengering. Untuk bisa memenuhi tuntutan kebutuhan hidup seperti memasak, mandi, cuci, jalan satu-satunya memesan layanan tangki air.
11: Ini permintaan bulan begini tinggi kan? Untuk air?
12: Iya tinggi.
11: Sampai berapa?
12: Ya kadang sampai belasan ribu. Tidak menentu, tergantung jarak. Kalau jarak dekat dengan sumur bisa 100.000. Nah, kalau dari lalu subsini di satu kanal ini 100.000. Tapi kalau jaraknya sudah jauh, dia harga mulai dari 125 bisa sampai dengan 150. Tidak, kalau di sini agak sepi, tapi kalau sumur-sumur yang terkenal loh, itu antrian panjang.
10: Memasuki musim kemarau panjang, warga Dusun Asulait Desa Sarabau, Kecamatan Taiswetu Timur, Kabupaten Belu, mulai mengalami krisis air bersih. Kondisi ini terjadi akibat menurunnya debit sumber air yang selama ini menjadi andalan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
13: Telepon tangki kadang sampai 2-3 hari tidak datang kami, timba air di kali, pakai masak.
14: Itu jauh kan dari sini?
13: Dari sini turun di bawah sana, naik datang mendaki.
15: Tidak sampai 1 kilo juga?
13: Tidak sampai 1 kilo,
14: Kakak. Itu biasanya selama berapa lama itu?
13: Ais, pokoknya satu hari tiba. Pagi sore. Kebutuhan air banyak.
10: Di tengah keterbatasan air bersih memaksa warga harus berjalan kaki jauh kurang lebih 1 km. Bahkan tuntutan kebutuhan memasak, mandi, cuci harus menggunakan air sungai, membuat sumur resapan setelah disaring baru digunakan. Dari Atambua, Nusa Tenggara Timur, Ferdi Asi Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Kupang memiliki potensi besar mengembangkan sorghum sebagai pangan sehat alternatif pengganti beras, karena tanaman ini mampu tumbuh di tengah cuaca panas dan lahan kering. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
16: Kabupaten Kupang memiliki lahan yang sangat luas dan cocok memang untuk sorghum, Prof. Jadi memang kita harus berikan perhatian untuk Kabupaten Kupang, bagaimana caranya meningkatkan produktivitas per hektarnya secara signifikan itu seperti apa. Yang hadirnya BRIN, 1 hektar itu bisa 10 ton. Ya.
17: Anggota Komisi 10 DPR RI, Anita Jakobaga, terus mendorong pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Kupang melalui pemanfaatan lahan-lahan kering untuk budidaya sorghum. Ia juga mengajak para camat, lurah, dan kepala desa ikut mengedukasi masyarakat mengenai manfaat sorghum sebagai pangan sehat. Menurut Anita Gah, sorghum sangat cocok dikembangkan di NTT karena mampu tumbuh di lahan kering dan memiliki manfaat bagi pemenuhan kebutuhan pangan serta kesehatan masyarakat. Ia berharap BRIN dapat terus mendampingi para petani di NTT melalui pelatihan dan edukasi mengenai budidaya serta pengolahan sorghum.
16: Kupang, ini kita lagi mengangkat tentang sorghum, karena sini kan sorghum banyak. Bagaimana meningkatkan produktivitas dan pengolahannya? Kalau mereka bilang mereka butuh hektar yang banyak untuk menghasilkan 1-2 ton dengan BRIN, itu 1 hektar aja bisa bertonton hasilnya, karena hasil teknologi. Itu yang kita mau minta, bagaimana sih caranya? Makanya kita panggil Profesor Igusti ini. Pemasaran itu kan bisa dibikin jadi roti. Bagaimana menjadikan tepung? Ada mesinnya, tanya di BRIN. BRIN punya mesinnya, dan artinya sorghum ini bisa dikemas dengan pengolahan yang baik, meningkatkan daya beli orang, dan pemasarannya pasti laris lah.
17: Peneliti utama BRIN, Profesor Dr. Igusti Komangdana Arsana, mengatakan hasil penelitian di Kabupaten Kupang dan Timur Tengah Selatan atau TTS menunjukkan wilayah tersebut sangat cocok untuk pengembangan tanaman sorghum. Menurutnya, Kabupaten Kupang memiliki lahan kering yang luas serta kondisi cuaca panas yang menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan sorghum.
18: Saya sangat berharap nanti program sorghum ini bisa berlanjut. Misalnya di Kupang ada 1000 hektar dulu, di Sumba ada 1000, di Flores sebenarnya paling bagus. Nanti saya tampilkan slide-nya. Tanpa pupuk pun hasilnya bagus. Saya orang pemerintah, tapi ngeritik pemerintah sendiri. Kenapa sorghum ini tidak dijadikan program nasional? Mudah-mudahan Ibu nanti bisa menyampaikan. Padahal sorghum tanaman pangan sangat baik dikembangkan untuk mengurangi orang makan nasi supaya tidak kena penyakit diabetes.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, Sarlince Lado, mengatakan sejumlah petani di wilayahnya telah mengembangkan sorghum karena tanaman tersebut dinilai sangat cocok dengan kondisi wilayah Kabupaten Kupang. Namun, menurut Sarlince, masih terdapat kendala dalam pengembangan sorghum, terutama terkait pola pemasaran dan upaya peningkatan daya beli masyarakat terhadap produk olahan sorghum. Karena itu, melalui bimbingan teknis peningkatan produktivitas dan pengolahan sorghum di NTT yang digelar Kamis 20 Agustus 2026 di Kupang, kerjasama BRIN dan Komisi 10 DPR RI diharapkan dapat memberikan solusi untuk meningkatkan produktivitas, pengolahan, hingga pemasaran sorghum di NTT. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PT Sokoria Geothermal Indonesia atau SGI menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi warga terdampak gempa di Kabupaten Indi. Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara bekerjasama dengan Bulog Atambua melansing bantuan beras rawan pangan bagi 43.445 kepala keluarga. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Warta Edisi Sore Perjaringan tadi mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan selanjutnya pendengar, ada rekan Vero yang akan bermani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

Terima kasih pada Anda masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Sore hingga tuntas saat ini Kupang Menyapa Malam. Kali ini ada saya Veronica yang akan menemani Anda untuk berbagi informasi dan juga menghibur Anda ya dengan lagu-lagu pilihan. Setelah tadi ada Kak Erika, beberapa informasi Vero hadirkan dulu untuk Anda, untuk seluruh pendengar ya. Update info donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang hari Senin 24 Agustus 2026 pukul 16 WITA. Untuk update-an yang pertama, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Falsi Malet. Yang kedua, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Selfie Kaji. Lalu ada popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga. Ada uang 100 ribu dari Om Adi di Alak. Ada uang 200 ribu dari PT Zenzei Popoku. Ada uang 10 ribu dari Orang Baik. Ada uang 500 ribu dari Hamba Tuhan. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores hingga tanggal 10 September nanti. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami ataupun berupa barang dapat diantarkan ke kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda, pendengar, sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Info selengkapnya dapat menghubungi Saudara Nyongki di nomor HP 0852 3927 5950.

wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, seharusnya

Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, info.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Terima kasih pendengar masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Punya Apa sore. Dan Vero juga masih setia untuk menemani Anda. Beberapa informasi kembali Vero hadirkan lagi untuk Anda pendengar mengenai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen yang memastikan sekolah terdampak gempa Flores mendapat prioritas revitalisasi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti pada kunjungan kerja ke Kabupaten Dagekeo pada hari ini 24 Agustus 2026. Kemendikdasmen juga menyalurkan bantuan awal berupa logistik untuk sekolah dan warga terdampak di Dagekeo dan Ngada. Bantuan ini meliputi 9.400 buku non-teks, 495 perlengkapan sekolah, 30 perlengkapan keluarga, 1.000 kaos, dan 1.650 paket makanan. Selain itu juga pemerintah menyiapkan dana tunai berbentuk voucher senilai 860 juta rupiah. Ini juga untuk mendukung 61 sekolah yang terdampak gempa. Informasi lengkapnya dapat Anda akses di portal berita resmi kami di www.rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
2: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
1: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
2: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
1: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
2: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
1: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
2: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan,

Menurutnya, pelayanan tersebut menjadi bagian dari respon kemanusiaan Polri setelah gempa melanda Flores. Ya, informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses di portal resmi kami di www.rri.go.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

Anda salah satu desa unik yang ada di Bali. Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dan berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: tim A, tamu di baris 3 sudah hampir selesai piring snack-nya. Siapkan teh hangat, jangan sampai gelas mereka kosong terlalu lama. Dika, jangan melamun di balik pilar.
1: Eh, iya Mas Bagus. Ini tehnya baru saja dituang. Tapi Mas, ini nampaknya licin banget. Saya takut kalau tumpah ke baju tamu VIP di depan.
2: Makanya, tangannya jangan gemeter, Dik. Pegang pinggir nampannya mantep-mantep. Jempolnya mengunci. Ingat, kita ini wajah yang punya hajat loh. Kalau kita sigap, tuan rumah juga ikut bangga.
0: Betul kata Santi, sinuman itu bukan cuma soal antar makanan, tapi soal unggah-unggu. Jalan harus merunduk dikit kalau lewat depan tamu. Jangan lupa senyum, tapi jangan sambil gosip.
1: Mas Bagus, itu rombongan besan baru datang. Langsung dikasih unjukan atau tunggu instruksi dari MC?
0: Langsung, Santi siapkan bagi isi minuman warna merah dan cemilan asin. Dika, kamu yang bawa. Ingat, langkahnya disamakan sama teman di belakangmu. Kiri, kanan, kiri, kanan.

0: sekali cacah muda ini. Gimana Gus? Ada kendala di barisan depan?
1: Aman Pak RT. Cuman ini Sidika masih agak grogi lihat tamu banyak. Maklum, baru pertama nyinom pakai seragam batik.
0: Alah Dika, Dika dulu itu loh Mas Bagusmu itu ya juga pernah numpain es podeng ke sarung sesepuh desa. Waktu pertama kali nyinom. Ya toh Gus?
1: Wah, Pak RT jangan dibuka rahasianya dong. Itu kan proses pendewasaan, Pak. Belajar kontrol keseimbangan batin dan baki.
2: Tapi Mas, capek juga ya bolak-balik bawa nampan berat begini. Kaki rasanya mau copot. Harus pakai sepatu pantofel pura.
3: Halah, baru 2 jam, Dik. Belum nanti kalau tamunya sampai malam. Tapi lihat deh, kalau kita kerja bareng gini, kerjaan seberat apapun jadi terasa ringan. Nanti kalau acara selesai, kita makan besar bareng di belakang. Itu bayaran yang paling nikmat.
1: Itulah inti sinoman, Dik. Kita belajar melayani. Di kota, mungkin orang bayar waiter profesional. Tapi di desa, kita bayar pakai rasa persaudaraan. Besok, kalau kamu nikah, kita semua yang bakal gantian pegal buka kamu.
0: Pinter. Selain itu, sinoman ini cara kalian kenal sama tetangga. Lah kalau nggak ada cara seperti ini, gimana mungkin kamu tahu siapa tokoh-tokoh desa? Ya ini sekolah kehidupan yang nggak ada di kampus.
1: Itu MC sudah kasih kode kalau nasi baris utama harus keluar. Semuanya posisi. Santi pastikan nasi dan lauk posisinya simetris di piring. Dika fokus. Nampan di tangan kanan, serbet di tangan kiri. Kita tunjukkan kalau sinoman Karang Taruna kita paling jempolan.
2: Siap Mas. Tiba-tiba pegalnya hilang kalau dengar komando begitu.
3: Ayo, gerak cepat. 1, 2, jalan.

Sinoman bukan hanya barisan pemuda berpakaian rapi. Mereka adalah simbol generasi yang tetap membumi, menjaga adat, dan memahami bahwa kehormatan sejati terletak pada kerelaan untuk melayani. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Sinoman. Dengan para pendukung, Bagus diperankan oleh David Kolik, Dika diperankan oleh Anthony, Nindi sebagai Santi, Suryo Pratomo sebagai Pak RT. Penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas.

0: Rani. Begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, meh.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai remaun tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Seluruh negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih, kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini, produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya, keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli, transfer dulu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena berbagai-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sambil ketawa-tawa terus. Oke, terus. Cut. Web, this is web.
1: Ada tiga warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3

Warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelijen selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya. Tolong.
3: Sementara itu dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak. Karena mereka tidak memenuhi kewajibannya, seperti membuat menara pantau saat ini, atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
6: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
5: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
6: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
7: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
8: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
7: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
6: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
9: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
10: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
11: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
12: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
10: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
12: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah, meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
10: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andrea Strisno.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
14: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
15: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
13: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
16: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
17: Dengan dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah, salah satu petani Rasito menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
16: Yang udah tanam ini ya, apa itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya,
18: itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
19: Oke, Bu, belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
20: Berapa, Bu, mungkin stok?
19: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
17: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
21: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
22: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
23: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
22: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
21: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
22: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
24: Bahwa dalam undang-undang ini siokianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
25: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
24: Bahwa dalam undang-undang ini, siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang yang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
25: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
1: Maka kami berharap Prof dari Balek ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
25: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia, Safri Syamsuddin, mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Madasari.
2: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer.
3: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
2: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
2: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
4: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
2: Heping Garuda Indonesia dengan China.
3: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
2: Ini paling lambat 2020.
3: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita akan kerjasama di dalam.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
5: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbelo merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbelo menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
6: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
5: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
6: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
5: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diragukan. Dari Jakarta, Karis Fadzki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Kiai Haji Zainal Mustapa. Ia merupakan pahlawan Indonesia yang dikenal berani memberontak penguasa, baik pada masa kolonial Belanda maupun Jepang. Berusaha menyeimbangkan antara membela bangsa dan ilmu agama, ia mendirikan Pondok Pesantren Sukamanah pada tahun 1927. Beliau pernah ditangkap dan dipenjarakan di Sukamiskin. Pada zaman penjajahan Jepang, ia tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Hal ini membuat pesantren Sukamanah sempat diserang oleh tentara Jepang. Pertempuran berdarah pun tak bisa terelakkan dan sang kiai berhasil tertangkap.
0: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Indonesia menyapa malam.
6: Selamat malam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Likupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Pendengar, itu dia kali ini bareng lagi sama Veronica di sini, dan kita masih di Kupang Menyapa Malam untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Tentunya untuk hari Senin ini, lagu-lagu mancanegara tahun 90-an lah, 80-an yang Vero hadirkan di sini untuk bisa dipilih oleh Anda pendengar. Dan tentunya bisa langsung saja di line WhatsApp 0811-3820-9440. Ya, ini kayaknya sudah ada yang bergabung ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, Vero harus langsung sapa dulu nih ya yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi ruang selamat pagi, selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, selamat pagi Pony.
0: Astaga, masih belum move on ya Veronya. Selamat pagi, ya ampun.
1: Iya, Kak Vero.
0: Iya, apa kabar Bung Miller?
1: Terima kasih Kak Vero, saya dan keluarga ini dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun doa dan harapan dari kami sekeluarga.
0: Iya.
1: Semoga Kak Vero tetap sehat ya.
0: Amin.
1: Tapi pun itu.
0: Iya. Iya dong, poninya yang bikin jadi cakep begitu.
1: Itu ganti kacamata kok.
0: Belum ganti, mungkin mau didonorkan.
1: Tuhan okay. Memberkati kakak ya.
0: Iya, sama-sama Bung Miller, terima kasih.
1: Kakak biasa pilih lagu.
0: Oh iya, berarti salam tujuh orang ya.
1: Kita tahu kakak pilih lagu ini tuh bagus-bagus nah.
0: Oh jelas dong, saya kalau pilih lagu gak mungkin gak bagus, pasti bagus.
1: Sebentar puter pasti betidur sonu nah.
0: Iya. Silakan salamnya.
1: Kita lanjut salam ya.
0: Iya, silakan.
1: Awal ini terima kasih Tuhan Yesus yang baik dalam kehidupan saya dan keluarga, beta pun kakak Vero sehat eh.
0: Iya.
1: Tetap semangat, tetap menjadi poni yang indah bagi kami sekeluarga.
0: Aduh, ini dan, menjadi poni yang dan, indah.
1: Ya, dan tetap menjadi kacamata yang indah bagi kami sekeluarga. Semoga Tuhan Yesus tetap memberkati selalu.
0: Baik, terima kasih Bung Miller.
1: Jadi kata poni dan kacamata itu ada filosofi iman tuh kakak.
0: Oh wow, amazing.
1: Semoga kakak tetap menjadi kacamata iman yang kuat. Tuhan Yesus memberkati kakak. Ya, lanjut salam tuh ya.
0: Silakan lanjut salamnya Bung Miller.
1: Salam yang pertama ini ada Bapak Putus di Fatu Veto. Selamat malam Bapak sayang. Yang kedua ini ada Bang Fredik dan Ibu Utri di Merauke. Yang ketiga ini ada kakak Ayu di Masohi Maluku Tengah. Yang keempat ini kakak Wati di Perumnas Tausu kembali ke Blom. Kakak Wati selamat malam. Salam untuk semua keluarga. Yang kelima ini ada kakak Ferry di Soe. Dan yang keenam ini ada Itok Ria di Jakarta. Dan yang ketujuh kakak Ayu di Masohi Maluku Tengah kakak. Plus minus ada Dewi Besi kakak.
0: Okay.
1: Kakak, kapan mau ganti kacamata tuh?
0: Belum tahu, ada uang dulu baru ganti. Belum ada do ini.
1: Tapi sudah, bagus tuh kakak. Kakak jarum berubah lah.
0: Iya.
1: Nah, itu sudah talenta yang Tuhan kasih kakak itu lewat poni, lewat kacamata. Itu talenta kakak. Jadi jangan rubah-rubah ya.
0: Iya, baik.
1: Kalau rubah-rubah bisa ngegabung lagi di radio nah.
0: Aduh, suancam nih. Okay.
1: Baik, terima kasih. Salam indah penuh santun dan doa terbaik selalu.
0: Iya, terima kasih.
1: Milah kau sekeluarga Jalan Salak, Kelurahan Oipura, Kecamatan Molas, Bapak Pang. Shalom.
0: Shalom, terima kasih banyak. Terima kasih untuk Bung Miller yang sudah bergabung. Kita menyapa lagi di lain telepon berikutnya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo Ruang Rindu, selamat malam Kak Vero.
0: Halo Kata Judin, selamat malam juga. Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Baguslah kalau gitu. Udah makan malam ya?
2: Terima kasih sudah bertanya. Alhamdulillah tadi sudah jam 6 sore.
0: Itu makan sore, bukan makan malam itu Kata Judin.
2: Iya, emang aku makannya jam 6. Kalau udah lewat dari jam 6 itu udah gak makan lagi kakak.
0: Kenapa? Kenapa? Diet? Badannya bukannya kurus?
2: Kan, biasanya gak bisa tidur kalau makan di atas jam 8 ya.
0: Oh, Oke deh kalau begitu. Makannya pakai apa tadi, lauknya dimasakin mama apa gimana tuh?
2: Mama kan udah gak ada.
0: Oh, sendiri dong berarti?
2: Iya, ibu udah lama gak ada dari 2019.
0: Maaf ya, turut berduka cita.
2: Kata-kata orang gak tahu.
0: Iya.
2: Kayaknya masih punya ibu, padahal udah gak ada sih.
0: Bersyukur aku yang masih punya mama ya.
2: Iya betul.
0: Tapi
2: emang Vero lebih dekat sama ibu.
0: Iya benar. Aku emang udah, papaku udah gak ada dari aku SD.
2: Oh oke.
0: Itu gitu deh.
2: Iya, aku rasanya lebih dekat sama ibu yang malah tinggal.
0: Iya, gak apa-apa lah, itu berarti Tuhan lebih menyayangi kan.
2: Apa ya? Iya, tadi makan tahu sih, nasi sama tahu aja.
0: Nasi sama tahu, oke. Sambel dong pasti.
2: Iya, tahu isi sama, pasti ada
0: sambel. Gak abdol kalau makannya gak pakai sambel. Oke, kata Judin, mau...
2: Karena aku gak terlalu suka makan pedas ya.
0: Oh, gak suka makan pedas. Karena enak tuh pedas-pedas.
2: Lagunya dipilihin aja seperti biasa. Sama, aku mau punya lagi nih.
0: Punya apa?
2: Ya, maksudnya ada lagi kata-kata gitu.
0: Oh, ada lagi kata-kata?
2: Ya.
0: Apa itu?
2: Lagunya dipilihin aja sama... kakak Vero yang aku kagumi selama ini.
0: Oke, okay. Terima kasih.
2: Salamnya buat temannya aja, spesialnya buat kakak Vero aja.
0: Oke.
2: Okay. Kau nanya dikit ya, gimana?
0: Hah? Gimana?
2: Gimana hari ini?
0: Oh aku, hari ini lagi melankolis day untuk aku.
2: Jadi mungkin lebih sensitif, lebih spesifik dan beda sama yang lain. Soalnya aku harus nanya gimana hari ini daripada apa kabar ya, itu udah mencangkup semuanya kayaknya.
0: Well today, hari ini ya kondisi lagi tidak baik-baik aja sih, baik secara fisik maupun secara mental.
2: Oke, okay. Tapi tadi udah sempat makan kan?
0: Hah? Apa? Makan? Oh iya, tadi siang udah sih.
2: Oh, berarti setelah itu belum lagi. Oh,
0: enggak. Lagi enggak mood makan juga sih, enggak ada nafsu makan.
2: Oh, berarti sama mendekati tadi aku sore enggak terus siang. Di malamnya udah enggak sama-sama makan.
0: Iya, udah enggak niat mau makan juga.
2: Berarti ada kesamaan dikit ya, tapi belum banyak ya. Besok libur?
0: Besok libur. Kebetulan besok libur.
2: Hari Selasa, Rabu?
0: Kayaknya pagi deh. Rabu aku pagi, terus sorenya ada kegiatan konser Amal Merah Putih di halamannya RRI.
2: Ya, menjaga kesehatan, biar tetap bisa beraktivitas. Luar rumah.
0: Iya, benar.
2: Iya. Apa ya? Kalau memang kafe sama kafe rasa kami mau tetaplah kakak di sekitarnya.
0: Oke.
2: Ya, apa? Banyak minum air hangat, jangan minum es dulu. Apa? Karena cuaca juga lagi cukup panas gitu. Ya udah, buat kakak jaga kesehatan. Makasih dan selamat malam.
0: Iya. Bye. Terima kasih buat kata Judin yang sudah bergabung ya sebagai orang kedua. Oke. Kalau gitu Vero mau langsung play dulu nih lagunya ya. Ada Air Supply. Tapi Vero kasih tau dulu lagu-lagunya yang mau dipilih. Ada Air Supply, I'll Never Get Enough of You, Alanis Morissette dengan Thank You, ada Lionel Richie dengan Stuck on You, ada Atlantic Star, I'll Remember You, Shania Twain, You're Still the One, Bryan Adams, Everything I Do, Robbie Williams, Feel, Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, Cyndi Lauper, True Colors.

0: Sumatera Barat.
1: Iya iya beda beda. Sumbar. Sama ya Sumbar. Oke Bang Krispati, bagaimana kabarnya di hari ini?
0: Kabarnya lagi sehat-sehat aja. Lagi babasa, orang Kupang bilang babasa.
1: Baik-baik, baik-baik sayang. Oke deh. Lagunya apa nih? Tadi sempat dengar kok beta tersebut.
0: Sabar dulu, saya tanya dulu.
1: Oh boleh-boleh, apa tuh?
0: Veronica lagi flu ya?
1: Iya betul, kondisi lagi tidak baik-baik aja.
0: Dekat aja tuh tisu di situ ya.
1: Ada banyak, aku bawa tisu karena tahu lagi mampet hidungnya.
0: Yang katanya, sudah makan apa belum?
1: Sudah dari siang tadi. Oke. Sudah.
0: Pokoknya jangan lupa minum obat ya, biar cepat sehat.
1: Ah iya betul, terima kasih.
0: Lagunya Stuck on You aja deh, Lionel Richie.
1: Lionel Richie, oke, Stuck on You, nice.
0: Salam-salamnya untuk Bung Miller itu yang alamnya tadi. Di luar-luar Kupang semua betul bagus, tapi dia lupa di Sumba.
1: Aduh, lupa di Sumba nih.
0: Yang Ayu Masohila, yang ada macam-macam, lupa di Sumba. Biasanya di Sumba juga dia cemas. Tapi tidak apa-apa lah. Saya tetap salam untuk Bung Miller. Selamat malam. Selamat menikmati ruang rindu yang dibawakan oleh Veronica dari RRI Kupang, bukan dari Malaka.
1: Iya iya iya.
0: Terus apa lagi ya? Oh itu Mbak Puja ya. Mbak iya. Puja dari mana ya? Dari Papua kan atau Bintuni?
1: Iya betul, dari Bintuni.
0: Salam kenal aja. Terus ada semua saja deh. Keluar ruang rindu ya Pro 1.
1: Oke. Sama-sama Kakak Krispati.
0: Makasih Nana, Nona.
1: Sudah paham kok masih Nona tuh?
0: Iya, Nona kan Nona biar tidak apa-apa. Itu mama juga apa-apa.
1: Nona.
0: daripada ada salah sangka. Ada yang salah sangka itu sampai sudah bercurhat yang penyiar itu.
1: Tahu semua tahu.
0: Oke.
1: Makasih juga Kak Krispati.
0: Profesional mantap.
1: Ya, makasih Kakak. Terima kasih buat Kakak Krispati yang ada di Sumba Barat dan Kakak Krispati mau dengar lagunya Lionel Richie dengan Stuck on You ya. Ya udah kalau gitu Vero play dulu ada Stuck on You, terus juga ada Shania Twain ya, ini lagunya Vero paketkan ya buat kata Judin tadi yang katanya suruh Vero pilih lagunya. Ini lagunya juga buat Bung Miller. Thank you juga 3 penelpon yang pertama di Ruang Rindu.

0: menurutku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami duo makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

0: Ya itu dia Dare Supply dengan Never I'll Never Get Enough of You ya. Juga buat kakak Erik Matahine. Kak Erik juga yang lagi dengerin ya sekarang nih ya, dengerin Vero siaran lagunya, katanya mau denger Air Supply. Ya udah Vero puterin tuh Air Supply-nya ya. Selamat malam juga buat yang bergabung di line WhatsApp, ada Fernando. Ada Fernando yang mau denger lagunya, mana nih tadi dia bilang nih, Michael Bolton. Oke, okay. Fernando mau denger lagunya Michael Bolton yang judulnya When a Man Loves a Woman. Oke, okay. When a man loves a woman. Mantap banget lagunya nih. Oke, ditunggu ya kakak Fernando ya. Kita terima lagi di line telepon ya. Ada siapa? Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Hai hai Ruang Rindu, selamat malam cantikku.
0: Halo kakak Cliff, apa kabar?
1: Baik. Cantiknya bagaimana di sana? Kabarnya baik.
0: Oh, cantikmu ini baik-baik aja. Tumben kak Cliff manggil aku cantikku.
1: Iya dong, memang cantik banget. Suaranya cantik, orangnya cantik, tapi ingin ketemu tapi jauh.
0: Iya.
1: Nanti aku ketemu di sana di NTT, tapi takut sih gempa di Flores sana kan.
0: Aduh.
1: Iya. Tapi terasa di sini loh.
0: Serius, terasa sampai di Manado?
1: Oh, getaran enggak, tapi cuman mungkin aku getaran ini getaran hatiku ke kamu gitu.
0: Oh wow.
1: Itu berdebar gitu.
0: Aduh, tumben Kak Cliff jadi gombal ini. Nih sekarang.
1: Enggak apa-apa kan, gombalin orang yang memang benar-benar sih. Serius loh.
0: Ya. Oh iya ya, oke.
1: Kabar aku.
0: Oke.
1: Kabar cantik gimana malam hari ini?
0: Oke, aku kabarnya baik-baik aja sebenarnya. Aku mau ngomong gitu, tapi yang harus tetap baik-baik
1: aduh,
0: aja.
1: Asik banget loh.
0: Apa yang asik kenapa kakak?
1: Ya? Asik loh, kak udah berkomunikasi langsung dengan Vero lagi. Udah lama kan?
0: Iya udah lama sih. Udah lama. Enggak ding, perasaan baru beberapa hari lalu juga sempat gabung kan kak Cliff-nya? Yang malam? Kan? Yang malam, ha-ha.
1: Malam, iya. Tapi udah berapa hari yang lalu. Tapi terasa udah berbulan-bulan gitu sama. Sama Vero gitu. Makanya aku lagi happy sih. Langsung nyambung ke Pro 1 Kupang. Uh-huh. Ternyata si Veronica.
0: Iya, hari ini aku malam.
1: Nah, kalau Veronica-nya itu apa itu kan? Alat apa itu? Alat apa itu kalau ada kan belakang Veronica kan itu nada suara gitu.
0: Oh iya, dari salah satu provider warna merah ya. Na Veronica itu bukan?
1: Ah iya betul.
0: Nah itu deh.
1: Merah gitu kan? Terus gimana Vero? Udah rencana mau ke apa?
0: Gak boleh diomongin providernya. Oh ke Flores? Enggak ada rencana sih.
1: Kan kemarin bilang kan ada acara sama.
0: Enggak jadi kesana.
1: Karena di sana kan masih pemulihan juga. Kan?
0: Iya ini enggak jadi.
1: Pasca gempa gitu.
0: Iya.
1: Dan lancar dan semua bantuan-bantuan dari beberapa daerah bahkan dari pusat itu sudah bisa tersalur gitu kan. Dan nyampe gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Nanti aku kalau aku spesial saya bantu sama Vero itu bantu apa ya? Bantu temanin aja kalau di sana.
0: Bantu temenin aja. Aduh, banyak yang membantu temenin Vero itu masih.
1: Banyak, iya benar itu. Tapi jangan ya, yang lain diabaikan dulu ya. Yang dari Manado aja dulu ya.
0: Aduh, banyak
1: lama,
0: nih.
1: Soalnya aku kan, Kak Cliff udah lama ngantri.
0: Iya.
1: Jauh lagi, tapi belum kesampaian gitu kan.
0: Ya nanti mampir-mampir okay. Aja jalan-jalan ke Kupang lah.
1: Oke, nanti kalau ada.
0: Kalau ada rezeki, ada berkat.
1: Tiketnya berapa ya kalau dari Manado ke Kupang?
0: Aduh, mungkin 2 jutaan ya kali ya. Kurang tahu sih, tapi kayaknya sekitaran gitu deh.
1: Ya, kebetulan memang jujur saja ada di tempat saya itu saudara saya kawin orang Flores sih, makanya dia mungkin keluarganya di sana terdampak loh.
0: Aduh, kasihan ya.
1: Tapi rencana aku kalau mau ke sana cuma singgah mampir ke apa itu ke Kupang aja, langsung langsung samperin seseorang yang kupuja gitu.
0: Oh wow, aku nih banyak banget pengagum dan pemujanya.
1: Tapi ini bukan pemuja rahasia lagi, ini transparan kan?
0: Iya, pemuja publik nih.
1: Publik ini loh, ini RRI loh, jadi iya. Seluruh Indonesia dengar loh. Please dari Manado ini nyamperin langsung si Veronica. Oke. Kita lanjutin nanti.
0: Lagunya aja. Apa? Mm-hmm.
1: Nanti ada yang cemburu nanti di belakang. Oh, paling lu.
0: Oke, lagunya apa Kak Cliff?
1: Lagu apa ya? Kita coba baca sekali lagi.
0: Oke, lagu yang belum dipilih ada dari Alanis Morissette dengan Thank You, ada Atlantic Star, I'll Remember You, Brian Adams,
1: itu
0: Everything.
1: Aja, Atlantic Star, aja
0: Atlantic Star I Remember You. Oh, oke, okay, baik.
1: Oke, okay, silakan. Salam dulu ya.
0: Mm-hmm, silakan.
1: Mm-hmm. Veronica. Mm-hmm. Yang, aduh, aku kayaknya aku nggak sampai-sampai aku nggak ketiduran semalam loh kalau udah ngobrol sama Fer gitu. Jadi dipaksa-paksa sampai ketiduran gitu.
0: Oh, dipaksa sampai sehat tidur.
1: Terus, ya. Jadi doa-doa Kak Cliff sehat terus, diberkati.
0: Amin.
1: Bersama keluarga besarnya.
0: Iya.
1: Jika baik itu di Kupang atau di mana. Kayaknya Vero ini nggak asli Kupang ya gitu. Oh, papanya ya kan?
0: Iya, papa Surabaya.
1: Oh, fantastik. Terus saya sempat dengar itu penelpon pertama itu Muller kan, nggak salah ya?
0: Pak Muller. Bung Miller, Bung Miller.
1: Oh Miller, Miller maaf mm-hmm. ya. Salam kenal ya dari Manado dengan Kak Cliff ya. Mm-hmm. Terus penelpon kedua itu siapa ya Pak, siapa itu ya? Ketiga yeah. itu Tajudin kan?
0: Iya.
1: Tajudin dari Minahasa. Salam kompak ya dan semua-semualah pendengar setiap satu Kupang. Mm-hmm. Ayo gabung ya, gabung. Ada Veronica yang lagi siaran nih.
0: Iya.
1: Antri.
0: Antri lah di loket.
1: Aku antri yang paling panjang tapi mudah-mudahan yang paling paling jauh itu nanti terdepan lah begitu. Nggak bercanda ya, maaf ya. Maaf yang di belakang ya.
0: Iya.
1: Jangan apa ya? Jangan panas ya. Oke. Nanti kita ketemu lagi ya Vero ya. Terima
0: iya.
1: kasih.
0: Sama-sama. Selamat malam. Terima kasih Kak Cliff ya yang sudah bergabung. Kita menyapa lagi penelpon berikutnya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Mam Vero.
0: Selamat malam Bapak Botus.
2: Apa
0: kabar? Baik Bapak. Karena Bapak Botus suara hilang nih.
2: Salam boleh kok?
0: Boleh. 7 orang silakan.
2: Salam kenal yang baru lewat tadi siapa ya?
0: Ada Bang Cliff dari Manado.
2: Salam dabu saya sebut abang. Ada Jona, ada Bung Mila, UPMI, Ibu Linda, Mbak Mary, Bung Enda, Peri Sore, Bunda Natalia Rote, ada Bu Puja, Zelia, Ayu, ada Bung Andi, Mbak Ima, dan semua-semua sah. Nanti saya mau sambung lagi.
0: Oke, terima kasih buat Bapak Botus yang tiba-tiba kasih mati teleponnya mendadak-mendadak Juni. Oke, kita terima dulu ada Ibu Christine. Halo Bu Christine, Ruang Rindu, halo.
3: Ya, Mbak Veronica cantik.
0: Iya.
3: Tidak sombong. Kita menabung.
0: Semua sudah kita ambil, semua sudah. Ya,
3: apa
0: Bunda
3: kabar
0: sayang.
3: Dulu, Mbak Fe?
0: Ya.
3: Apa kabar?
0: Kabar baik puji Tuhan, baik-baik sayang.
3: Asik sama dong, baik-baik sayang juga di sini. Masih di Palu ini, Mbak Fe, belum pulang.
0: Masih di Palu, belum pulang-pulang. Enggak apa-apalah, enjoy Palu.
3: Iya. Memang betul.
0: Oke, Bunda mau dengar lagu yang mana?
3: Masih ada lagu apa, Mbak? Baru monitor.
0: Baru monitor ini. Ke Bunda, oke. Okay. Lagu yang belum dipilih yeah. ada Alanis Morissette, Thank You, Bryan Adams, Everything I Do, Robbie Williams, Feel, Cyndi Lauper, True Colors, Diana Ross dan Lionel Richie, Endless Love, Phil Collins, Can't Stop Loving You, Vertical Horizon, The Best I've Ever Had. Yang mana nih?
3: Itu I Can't Stop Loving You. I Can't Stop.
0: Yes. Ya. Yeah. Yeah. No, bukan yang I Can't Stop Loving You. Ini beda. Ini versinya Phil Collins yang Can't Stop Loving You.
3: Oh, iya itu aja.
0: Oh, oke, okay, baik.
3: Salam ya yang pertama. Iya. 5 orang atau 7 orang, Mbak Fer?
0: 5 orang karena sudah pilih lagu, nah.
3: Oke, okay, sudah enggak apa-apa. Yang pertama buat Mama Ima ya, selamat malam. Terus yang kedua ada Opa Emi bersama Oma. Terus ada Pak Freddy bersama Ibu Utri. Terus ada Bung Endang, mm-hmm. ada Kakak Diona. Terus yang kelima Kakak Dewi. Yang lain nanti besok lagi ya.
0: Oke, okay, baik. Bang,
3: buat Mbak Vero tetap semangat ya. Sudah
0: terima kasih Bunda saya.
3: Doa terbaik buat Mbak Vero dan keluarga. Amin. Aduh, Bung Klip ya, lupa. Bung Klip lagi tadi banyak-banyak cerita. Lucu-lucu dia. Iya. Salam ya buat Bung Liv ya, biar lebih sedikit nanti iya. besok dikurangi.
0: Sana apa-apa, lebih satu sana apa-apa.
3: Iya, kalau pulang sebentar lah hati-hati ya Mbak Per, tiba di rumah dengan selamat dan sejahtera. Amin. Oke, makasih Mbak Per.
0: Sama-sama Kati, Bunda.
3: Mani. Selamat malam.
0: Malam Bunda. Shalom. Terima kasih Bunda sayang yang sudah bergabung. Kita menyapa lagi di line telepon, masih ada yang bergabung. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam sayang.
0: Beta terlalu senang beta ini hari disayang banyak orang. Salah satunya ada Kakak Ferry di Soe. Halo Kakak Ferry di Soe. Iya sayang. Aduh terima kasih sudah panggil sayang nih. Ya cinta. Sesayang cinta.
4: Apa kabar?
0: Aduh kabar kok. Ini ada sakit nih.
4: Aduh Tuhan Allah hadir bawa mulut orang gitu.
0: Astaga. Tenang sa, berdoa sa, berdoa pasti sembuh.
4: Doa dari saya ini pasti akan cepat sembuh.
0: Wih luar biasa, doa yang penuh dengan.
4: Luar biasa, jangan penting jam biasa di luar saya.
0: Aduh jangan lah, tetap sakit. Oke.
4: Jangan sakit untuk banyak orang yang datang.
0: Aduh, nanti tambah sakit, bisa nonton banyak, banyak ketawa nih.
4: Jangan, ketawa itu terlalu penting untuk semua orang.
0: Oke. Kak Ferry, mau dengar lagu apa?
4: Ya. Permana?
0: Mau dengar lagu apa?
4: Jadi ikutan, saya nanti bisa pilih lagu, artinya 5 orang. Kan?
0: Oh, ikutan sana, 7 orang salam, so. Oh. Silakan.
4: Salam pertama dengan siapa di studio?
0: Beta dengan Calvin.
4: Salam pertama untuk Christine yang baru lewat. Christine, nama ibu Natalia di Toli-Toli, dia kena palu terus.
0: Mam tuh mau dipalu terus, masih dipalu.
4: Palu terus itu badan susah sakit. Opa Miller, apa ini? Dewi di Asrama, Wanita di Aiteta, Ella di Alas, Cecilia di Mantasi, Ibu Beci di Manusia PN, Kadiona di Asapa, Kawati di Peruna. Ini Ibu Miri 05 di Asal.
0: Oke. Okay.
4: Bisa bonus satu, Pak?
0: Satu so, apa so? Beta ini hari ada bayi, ada sakit begini bebay.
4: Iya sayang, ini yang om kakak. Kakak Liz di ini apa namanya? Di Manado. Untuk Kak Calvin, Kak Per. Itu lagu bila apa nih?
0: Apa?
4: Nah, Veronica so. Halo, selamat malam. Dah, sayang.
0: Dah. Aduh, iya sayang. Bye, sayang. Oke, kita sapa lagi di line telepon. Ada siapa? Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
5: Suang berbagi rindu. Lagi.
0: Halo Pak Freddy. Iya Pak Freddy.
5: Astaga, suara masih merdu tapi sedikit sengau ya.
0: Betul, betul sekali Pak Freddy.
5: Masih umat lagi ya. Iya, ini apalagi dorong di kawasan itu Kalimantan sana ya, Palangkaraya di, di asap. Ya.
0: Betul, kasihan juga sih.
5: Iya, kebakaran hutan luar.
0: Ngeri kita. Sekali, benar-benar.
5: Ah iya, orang terganggu apa ISPA ya.
0: Betul.
5: Gangguan saluran pernapasan. Oke, Kakak Vero cepat pulih ya.
0: Terima kasih Pak Freddy.
5: Iya, yang penting tetap semangat. Sukses selalu. Minum, hindari-hindari saja es dulu toh, air hangat-hangat boleh.
0: Iya, benar.
5: Oke, Kakak Vero, kami di Merauke ini masih kemarau, siang panas, malam dingin. Di itu biasa cuaca di bulan Agustus. Oke, Kakak Vero, saya tidak berlama-lama lagi. Saya request yang klasik saja ya. Iya. Endless Love.
0: Endless Love.
5: Yeah.
0: Oke.
5: Okay. Love, Winery, Diamond Rose, ya.
0: Yes, okay. Betul.
5: Oke, salamnya ya Opa Emi, juga Bunda Asmi, Ma Ima, Abang Miller, dan yang kelima untuk semua sa dari A sampai Z, pokoknya pendengar setia Prosateri Kupang, semoga semuanya sehat dan terhibur malam hari ini.
0: Oke.
5: Kakak Vero, selamat bertugas, selalu hati-hati, senantiasa diberkati Tuhan.
0: Amin.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam.
5: Shalom.
0: Shalom. Selamat malam, terima kasih buat Pak Freddy yang sudah bergabung di line telepon. Ada Mama Jessie lagi di line WhatsApp nih. Halo Mama Jessie, Ruang Rindu, selamat malam.
6: Halo, selamat malam ke Veronica, ke Calvin.
0: Iya, Mama Jessie, apa kabar hari ini?
6: Kabar, baik-baik, sehat selalu.
0: Ah, puji Tuhan, alhamdulillah. Mau dengar lagu yang mana Mama sayang? Atau mau salam, Sa?
6: Bukan, Sa.
0: Ikutan berarti salam tujuh orang ya Mama cintaku.
6: Ya.
0: Oke. Okay.
6: Nah, buat Opa Emi. Bapak siapa yang baru lewat tadi?
0: Pak Freddy. Pak Freddy.
6: Pak Freddy.
0: Di Momere. Pak Freddy suaminya Ibu Utri.
6: Iya. Ada Ibu Utri. Selamat malam. Salam kenal. Ada Bapak Butus, Kak Ferry.
0: Oke. Okay.
6: Dan ada di Palu. Kuria di Jakarta.
0: Oke.
6: Okay. Pak Endang, Opa Emi dan semua-semua saja yang lagi pantau. Selamat malam, salam sehat buat semua. Terima kasih Kak Veronica dan Kak Calvin. Pulang hati-hati di jalan.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih. Salam. Terima kasih Mama Jessie. Kita menyapa lagi ada siapa berikutnya? Halo Ruang Rindu, selamat malam.
7: Selamat malam. Jeng-jeng.
0: Selamat malam Jeng Diona.
7: Ya, Jeng Vero. Apa kabar?
0: Kabarku selalu baik-baik aja, walaupun sedang tak baik.
7: Sekalipun. Karaoke-nya udah selesai kemarin, Bu.
0: Iya, hari Sabtu.
7: Oke, sekalipun tetap semangat begitu, eh?
0: Iya, Jeng Diona.
7: Iya,
0: Jeng. Oke. Okay. Jeng Keli.
7: Semakin melemah ya kita.
0: Oke, okay. Mau dengar lagu apa sayangku?
7: Aku menyapa aja.
0: Mau nyapu. Menyapa aja. Alright, silakan. Okay.
7: Saya dipas dengar ada Uncle Freddy.
0: Betul.
7: Sempat dengar obrolan beberapa waktu lalu ada yang panggil Kakak Freddy begitu. Ada yang nama Nona Tari panggil Kakak Freddy di Merauke. Selamat malam Kakak Freddy. Selamat terkata baku dapat di Tari Pung Tampai. Tahu ini malam Tari atau siapa begitu, belum pantau juga. Oke, buat Uncle Freddy dan siapa? Maitua, begitu.
0: Ada Maitua.
7: Maitua, selamat malam. Maitua pasti sebobo. Terus tadi ada Mama Jessie juga, selamat malam. Lalu Bapak Botus, Opa Emi, Bapak Yehuda, Kakak Cecilia di Mantasi juga, selamat malam. Kenapa Peta jadi ikutan serak ya Kakak Vero? Ya sebentar.
0: Ah sebentar, tunggu. Paket, sebentar, paket.
7: Paket. Begini sebenarnya ada yang panggil dari ini, kayaknya mau traktir nih kayaknya nih. Tadi sampai mana? Om Endang juga selamat malam. Bunda Natalia di Toli-Toli, Teteh Dinda, Mama Anita juga, Kakak Dewi di Oisau, terus buat siapa yang kerang-kering di belakang juga ya. Selamat malam, selamat bergabung. Ya semoga bobo selamat bobo sah. Oke, Jen Vero. Kayaknya di luar semakin mengganas nih.
0: Oh, bu.
7: Saya harus segera pergi dari sini.
0: Oke, okay.
7: Okay, permisi.
0: Oke, okay, sayang. Bye.
7: Bye.
0: Iya, di line telepon berikutnya lagi kita sapa dulu nih. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
8: Selamat malam Pak Feroku.
0: Iya, selamat malam. Ini siapaku?
8: Ini Mama Anisaku.
0: Mama Anisaku? Aduh. Mama Anisaku, apa kabar?
8: Puji Tuhan sehat-sehat, tapi lagi di Kupang ini Pak Feroku.
0: Oh, lagi di Kupang bikin apa? Ada acara keluarga kok?
8: Lihat Ari dong di Pasir Panjang sini.
0: Oh, datang lihat saudara. Nah kapan kembali, Lai? Kapan balik?
8: Besok pagi sudah pulang Oeteta, Pak Vero.
0: Besok pagi pulang Oeteta. Aduh, nah kalau gitu cuci mata di pameran sudah ke belum?
8: Sudah, Mbak.
0: Sudah? Dapat apa di sana? Dapat abu, sa?
8: Dapat dengar, sa.
0: Aduh. Oke, Mama Anisa silakan. Salam 7 orang kok.
8: Ya, Mbak. Okay.
0: Boleh. Nah, ayo, Su.
8: Salam pertama buat Kak Dewana, makasih atas senggolannya, suara manis merdu sayangku. Buat Kak Ferry Biso, ada Bapak Emi, Bapak Hermindo, Opa Emi, buat Bapak Botus, Teh Dinda, Bung Freddy, dan Kakak Cecilia Matiri, semua-semua aja Bapak Botero. Buat Mbak lagi juga sayangku, semangat selalu, ceria-ceria selalu. Tuhan selalu sayang petong semua.
0: Oke. Okay.
8: Kita selesai menyiar, pulang atas di jalan. Tapi di rumah dengan selamat bertemu dengan semua keluarga di rumah yang kenal. Sampai dan suka kita.
0: Oke, okay, bye.
8: Shalom.
0: Shalom. Terima kasih, Mama Anisaku. Aduh, Mama Anisa tadi omong tentang suami. Siapa bu suami? Ini ada baru mau cari suami lah ini. Aduh, Mama Anisa nih, Ju. Atau Betty salah dengar tadi. Semua kami salah dengar. Oke, kita terima lagi di sini ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
9: Halo Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Selamat malam Nana Vero.
0: Hai. Hai, tunggu ini suara nih, Betty semula lupa-lupa nih.
9: Aduh, dan siapa Jo?
0: Siapa Jo? Dengan siapa Jo ini?
9: Dengan Ibu Ellen di Manado.
0: Oh, udah lama tuh. Jarang-jarang sekali Mama Ellen nih bergabung nih dengan kita nih.
9: Iya. Kadang mau cari tahu kerupuk jadwal pengen. Oh.
0: Jadi mau cari tahu beta pun jadwal, sa?
9: Iya. Soalnya kan apa ya? Soalnya Vero, aduh, apa ya? Kayak healing-healing deh saya.
0: Healing-healing.
9: Kembali muda lagi deh.
0: Wih, kembali muda. Mantap. Oke, okay, Mama sayang.
9: Itu enggak apa-apa tuh.
0: Enggak apa-apa memang. Aman.
9: Bagaimana kabar dan Nona Vero?
0: Ini kabar nih ada kurang baik tapi selalu baik. Kenapa ada bicara omong ya? Aduh.
9: Juga kadang walaupun keadaan batin atau keadaan fisik lagi kurang apa kurang mood
0: Iya.
9: Tapi kalau lagi mengudara kan tetap harus.
0: Betul.
9: Harus super baik. Supaya pendengar terinspirasi untuk selalu baik.
0: Betul, memang harus selalu super baik dengan siapapun, dalam keadaan apapun.
9: Iya.
0: Harus tetap baik.
9: Harus optimis.
0: Iya, harus optimis. Betul sekali, Mama sayang. Lalu Mama Eran mau dengar, Mama Eran ini, mau dengar lagu, mau salam toh?
9: Iya, aku sama-sama. Aku nak dapat lagu, Dang.
0: Ada, masih ada lagu. Mau pilih, Kak? Beta kasih tahu kok, dia pun lagu-lagu apa, sah?
9: Boleh pilih sendiri.
0: Oh, tidak. Apa? Beta su siap, tuh. Tinggal Mama Ellen. Mau yang mana?
9: Oh, Mama Ellen su siap.
0: Oke. Okay. Nah, kalau gitu, dia pun lagu yang belum dipilih ada Alanis Morissette, Thank You, Bryan Adams, Everything I Do. Ini lagu barat semua. Ada Robbie Williams Feel, ada Cyndi Lauper True Color, ada Vertical Horizon The Best I've Ever Had.
9: Oh, tinggal itu ya. Lalu Thank You Alanis Morissette ya.
0: Oh, boleh. Itu mau itu. Thank you, Sa.
9: Thank you.
0: Yeah.
9: Thank you. Nah, ya,
0: betul.
9: Ya,
0: thank you India.
9: Iya. Karena harus berterima kasih.
0: Iya, betul.
9: Terima kasih juga karena sudah gabung dengan Nona Vero yang cantik.
0: Terima kasih, Om Ellen.
9: Tapi memang cantik.
0: Iya, Mama Ellen juga cantik. Silakan.
9: Aduh. Sekarang salam-salam ya.
0: Iya, iya. Silakan, Mama Sayang.
9: Nona Vero. Terima kasih sudah terima Mama Ellen dari telepon. Yang panggil apa ya saya ya? Bisa. Bagusnya ya kalau di sini.
0: Bunda
9: Ellen. Bunda. Supaya terima kasih sudah terima ya Bunda Ellen bertelepon. Semoga Nona Vero selalu sehat sukses diberkati Tuhan dan
0: mendapatkan
9: pekerjaan bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
9: Salam-salam, ada salam kenal buat Ma Ima, ada Bunda Christina Tali di Palu. Sekarang kok dia masih di Palu kan?
0: Iya, masih di Palu.
9: Terus ada Bang Lei di Kaltara, ada Putra Tengah di Fak-Fak. Ada semua juga yang mendengar RRI Kupang. Semoga selalu sehat,
0: berhati.
9: Bersama keluarga masing-masing. Untuk Nona Vero yang cantik. Jadwalnya kapan lagi, Dan?
0: Kayaknya masih besok Rabu, Kamis kayaknya. Kamis libur ya. Jumat, mungkin Sabtu aku malam, tapi itu udah karaoke ya.
9: Iya, nanti sekali-kali saya mau karaoke deh.
0: Iya, hari Sabtu, jangan lupa Bunda Ellen ya, hari Sabtu.
9: Oke, tapi lagunya udah di list ya?
0: Iya, lagunya kita yang susiap, Dang.
9: Oke, nanti coba deh.
0: Oke, Dang.
9: Untuk Nona Vero, terima kasih. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Sama-sama, Bunda. Terima kasih banyak untuk Bunda Ellen yang sudah bergabung. Oke, line telepon masih berdering terus ya. Halo ruang rindu, selamat malam.
10: Selamat malam, Pak Vero.
0: Selamat malam, Bapak Yehuda.
10: Selamat malam.
0: Apa kabar?
10: Kabarnya baik.
0: Berjalan. Oke. Silakan Bapak Yehuda, mau salam 7 orang.
10: Ya, malam ini tak terpimpin, jadi ini terlalu padat. Dari awal-awal ini sampai sekarang padat.
0: Padat merah ya. Oke, Bapak Yehuda.
10: Selalu untuk semua sesudah. Ya, satu lagi sudah, Pak Vero.
0: Bapak Yehuda cuma masuk untuk kasih ingat, sah, kalau ini hari ada padat merayap kok. Sesama kayak Polantas, sah. Polisi lalu lintas, hanya masuk kok kasih tahu. Ini hari padat merayap. Oke. Ah ya, line telepon masih berdering lagi. Kita angkat dulu nih. Halo ruang rindu, selamat malam.
11: Selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa?
11: Iya, Nasru.
0: Oh, aduh ya ampun, Abang Nasru. Aduh, Bang Nasru, itu sudah semula jarang-jarang gabung. Nah, aja saya hampir lupa suara nih.
11: Iya, sudah. Alhamdulillah. Kan nasi aku yang
0: aneh. Oke, okay, Bang Nasru. Mau dengar lagu yang mana? Beta sebutkan kok.
11: Lagu yang pertama saja, Mbak, ya.
0: Bryan Adams, Everything I Do, ya.
11: Oke. Okay. Pertama-tama, Mbak Lginya, saya bertugas. Saya selalu bersama keluarga rumah, ya. Ada... Alia, ada Pak Jadu Puteng, terus Bung Leman, ada Teddy, terus ada Mbak Ima Lima Umbereng, di Upah, Tempat Kojo, Selamat Masih, Selamat Malam, Kompas Laut. Terima kasih, Selamat Malam.
0: Terima kasih. Selamat malam buat Bang Nasrun juga yang sudah bergabung ya. Ini banyak juga orang luarnya, orang Kupangnya beberapa ya tadi ya. Orang Soe ada banyak. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
12: Halo, halo, halo, Ruang Terbagi Rindu.
0: Aku tahu iki sopo iki lho.
12: Aku ya tahu iki sopo.
0: Aku
12: iki.
0: Tahu. Ya iyalah. Kalau aku ya pasti krungu yo.
12: Sopo, sopo to, sopo.
0: Kuwi Gati to?
12: Oh iya.
0: Aduh, piye to kabare, Bu? Ah,
12: kabare apik-apik.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan, kabare api-api wae.
12: Kabare piye?
0: Aku kabare ora apik.
12: Srimulat.
0: Srimulatnya kambu iki lho. Enggak, lagi ini aku lagi tatit.
12: Oh, tatit, tatit apanya?
0: Tatit hidungnya. Kok hidungku makin pesek to yo?
12: pingin ndak pesek.
0: Iya iya, ono. Resepe opo?
12: Ono, resepe nek pas jemuri baju to.
0: Jepit noh ya. Iya loh, kata orang itu bisa bikin mancung loh. Dulu mamaku bilang itu dijepit hidungnya pakai jepit jemuran itu loh. Langsung mancung. Aku loh ikut loh, tapi ternyata gak ada perubahan. Kebohongan publik.
12: Kurang lama itu harusnya.
0: Ya Allah, itu kalau kelamaan ketutup lubang hidungku, aku ra iso napas. Yo piye toh. Oke, Bu Wigati, mau denger lagu yang mana?
12: Apa-apa yang masih sisa apa?
0: Oh, yang masih sisa ini adalah Rasa Yang Tertinggal.
12: Rasa Yang Tertinggal. Ya, jangan tertinggal, nanti tak ambil saya biar enggak ketinggal.
0: Iya, ya, ya udah wes, kalau gitu ini nih, ono Robbie Williams, Phil, Cindy Lauper, yo, True Colors. Wes.
12: Sing gampang wae.
0: Sing gampang wae, Robbie Williams. Yo oke. Ojo suwe-suwe yo. Aku mau closing. Silakan Bu Wigati salamnya.
12: Salamnya ya. Sing wis mlebu sapa wae?
0: Banyak lho wis wae ini. Masa mesti tak sebut satu-satu sampai besok pagi lho.
12: Ya, yang tadi.
0: Yang barusan.
12: Yang barusan itu
0: yang barusan itu ada Bunda Ellen ya. Eh bukan, Bapak Yehuda.
12: Selamat malam Bapak Yehuda. Terus yang dari Sumba?
0: Dari Sumba ada Bung Krispati.
12: Wis mbuyan.
0: Iyo. Wes tadi orang keberapa ya? Lali aku.
12: Apa?
0: Ya apa? Apa?
12: Selamat wengi.
0: Selamat wengi, oke.
12: Okay. Kayak yo iso kok. Kak Vero.
0: Sopo? Iso apa?
12: Iso. Teko i.
0: Oh.
12: Wis mangan durung.
0: Iya, iya. Paling ya gitu wae. Wis mangan durung.
12: Wis mangan durung. Terus buat salam buat sing ning Suwero Boyo.
0: Heeh. Mm-hmm.
12: Sapa Pak Bang.
0: Oh iya,
12: Terus ada Kakak Marin, Kakak Sisir, ada Pak Puja, ada Bang Pak. Aduh, lama jadinya.
0: Makanya Jangan kelamaan gabung. Ini setahun gabung sekali.
12: Nomornya hilang.
0: Ya Allah, nomornya hilang piye toh? Kepriben.
12: Nomor WA ne hilang, ya ora kepriben-priben. Isih mlebu liwat kene to. Salam ya Mas Sony.
0: Ya,
12: salam buat Mas Sony.
0: Oke.
12: Salam buat semua aja selamat.
0: Semua aja, oke.
12: Oke. Mbak Vero.
0: Iya. Dalem. Dalem Kanjeng Ratu.
12: Ratu ndi? Ratu.
0: Ratu Sri Mulat.
12: Ratu Sri.
0: Oh, Ratu Sri. Heeh. Oke.
12: Terima kasih matur nuwun.
0: Iya, matur nuwun.
12: Tak tunggu lagu nih.
0: Iya, esok lebaran baru tak puter ya. Oke.
12: Oh, sudah medok nih.
0: Iya, aku pasti putar. Makasih ya.
12: Oh, makasih, matur nuwun.
0: Sama-sama. Oke. Okay. Ah, telepon ada yang berdering, kita sapa lagi. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo Kakak Ayu, apa kabar hari ini? Aku baru dengar lagi suara Kakak Ayu nih.
13: Ya, baru mau dengar lagi kak.
0: Baru mau dengar lagi nih.
13: Baru mau dengar lagi, apa tuh yang penting sehat.
0: Ya, yang penting sehat, betul. Ya, ini sudah di rumah baru nih toh.
13: Katanya sudah di rumah baru. Kak Vero, sekarang musim apa?
0: Musim di sini, musim dingin.
13: Si sama tak, di sini musim dingin kan fenomena ya.
0: Iya, musim
13: mau
0: dingin.
13: Satu bulan nih katong dingin sampai panas saya tetap dingin.
0: Dingin di malam, siang angin panas kencang.
13: Tapi katong di sini fenomena malu katanya nih katong air dingin begitu. Kayak biar siang panas-panas lah tapi kan temuan dari Australia ke dari mana?
0: Iya dari Australia bilang.
13: Iya jadi katong ngerasa kampung dingin teman-teman orang pakai AC yang pakai AC lah.
0: Adi.
13: Iya dingin tah. Jadi kalau mau cari putih ya.
0: Pupi langsung pergi di Kakak Ayu pun tempat saja.
13: Tapi katong simpati putih nih kulit tambah hitam.
0: Karena ada yang cocok ada yang tidak cocok.
13: Itu sebenarnya katanya mau cari yang alami se eksotis kayak supaya orang bungkul itu.
0: Oke ke kayu.
13: Aduh saya share lagu apa kah yang masih tersisa.
0: Yang tersisa tinggal dua ini, Cyndi Lauper True Colors, Vertical Horizon The Best I've Ever Had.
13: Hipisan antara rasa satu sih yang terakhir juga.
0: Oh Vertical Horizon, oke. Okay. Ini lagu udah banyak baru waktu tinggal sedikit. Tahu ini bisa putar.
13: Waalaikumsalam, pokoknya salam.
0: Salam
13: sudah. Keren sih. Hai pokoknya udah pokok terus perang sama-sama aja ada mendengar terus ada hari sore, terus ada hari Kupang, mudah-mudahan sama selalu sehat semua keluarga. Kakak Vero yang kurang hati udah mau turun dong.
0: Oh iya, terima kasih.
13: Selamat malam, Dangke.
0: Iya, selamat malam. Terima kasih buat Kakak Ayu di Mas Sohi. Dan akhirnya Vero mau putar dulu lagu ya. Vero tidak terima lagi telepon. Vero mau putar lagu karena lagunya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagu. Ini dengan waktu kita yang tersisa ini mungkin nanti akan Vero paketkan juga lagunya di sesi berikutnya lagi setelah di jam 11 ya. Baik bagi yang tidak kesampaian didengar, terus pantengin terus Pro 1 ya. Oke deh. Kalau gitu langsung aja deh Michael Bolton ini buat yang udah request ada Kak Fernando ya, karena udah request lagunya Michael Bolton, When a Man Love a Woman. Juga nanti ada Atlantic Star, Phil Collins, Diana Ross, Alanis Morissette, Bryan Adams, Robbie Williams, dan terakhir ada Vertical Horizon. Langsung kita dengarkan aja.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

0: 있겠다.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Salve, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya, Veronica.

4 Agustus, kita berada dalam Minggu Biasa ke-21. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk datang dan melihat serta mengalami sendiri kasih Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita membuka hati untuk mengenal dan mengikuti Yesus lebih dekat. Kita membuka hati untuk mendengarkan firman-Nya, agar iman kita semakin diteguhkan dan kehidupan kita semakin berkenan kepada Tuhan. Kita awali permenungan kita malam ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk kami berkumpul dan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan budi kami agar kami mampu memahami kehendak-Mu melalui Injil yang akan kami renungkan. Semoga Roh Kudus-Mu menerangi kami, sehingga sabda yang kami dengar tidak hanya tinggal di dalam pikiran, tetapi juga berbuah dalam sikap dan tindakan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes, bab 1 ayat 45 sampai dengan 51. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita malam ini, datang dan lihatlah. Firman Tuhan yang baru saja kita dengar mengisahkan tentang Filipus yang bertemu dengan Natanael. Dengan penuh sukacita, Filipus berkata kepada Natanael, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Namun Natanael menjawab dengan keraguan, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Filipus

baru menemukan jalan keluar atau pergumulan yang panjang, kita bisa bertanya, benarkah Tuhan hadir dalam hidup saya? Mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Dalam situasi seperti itu, Tuhan mengajak kita untuk tidak berhenti pada keraguan. Kita diajak untuk datang dan melihat, datang lebih dekat kepada Tuhan, membuka hati, berdoa, dan mengalami sendiri kasih-Nya. Menariknya, ketika Natanael datang kepada Yesus, Yesus berkata bahwa ia sudah mengenal Natanael. Bahkan, sebelum Natanael datang, Yesus telah melihatnya. Ini menjadi penghiburan bagi kita semua. Sebelum kita mencari Tuhan, Tuhan sudah lebih dahulu mengenal dan memperhatikan kita. Tuhan mengenal perjuangan kita. Tuhan mengetahui air mata yang mungkin tidak diketahui orang lain. Tuhan tahu beban hidup yang kita simpan di dalam hati. Tuhan mengetahui harapan, kecemasan, kekecewaan, bahkan doa-doa yang belum mampu kita ungkapkan dengan kata-kata. Karena itu, jangan pernah merasa bahwa kita berjalan sendirian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita sendiri mau datang, membuka hati dan mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, mungkin Tuhan tidak selalu menjawab doa kita dengan cara yang kita inginkan. Namun, Tuhan selalu mempunyai cara untuk menyertai kita. Kadang, melalui keluarga, sahabat, dan orang-orang baik yang hadir di dalam kehidupan kita. Kadang melalui kekuatan yang muncul ketika kita merasa sudah tidak sanggup, dan kadang melalui peristiwa sederhana yang membuat kita kembali menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, ketika hari ini kita menghadapi persoalan, jangan cepat berkata, tidak ada jalan keluar. Tetapi, mari kita belajar untuk berkata, Tuhan, saya datang kepada-Mu. Saya mau melihat karya-Mu dalam hidup saya. Seperti Filipus yang berkata kepada Natanael, mari dan lihatlah. Kita pun diajak untuk mengundang orang lain mengalami kasih Tuhan. Bukan dengan memaksa, bukan dengan menghakimi, tetapi melalui hidup kita sendiri. Melalui kebaikan, kesabaran, kepedulian, pengampunan, dan kasih. Semoga melalui kehidupan kita, orang lain dapat melihat bahwa Tuhan sungguh hadir dan bekerja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, marilah kita membawa semua pergumulan kita kepada Tuhan. Jangan takut untuk datang kepada-Nya. Sebab Tuhan mengenal kita lebih dalam daripada kita mengenal diri kita sendiri. Datanglah kepada Tuhan, bukalah hati, percayalah, dan lihatlah bahwa selalu ada kasih dan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Semoga sabda Tuhan hari ini meneguhkan iman kita, menguatkan hati kita, dan membuat kita semakin percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Semoga, amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengar dan kami renungkan pada malam hari ini. Semoga firman-Mu tetap tinggal dalam hati kami, menguatkan iman, meneguhkan harapan, dan menggerakkan hati kami untuk semakin setia mengikuti Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dalam setiap keadaan hidup. Kami juga berdoa bagi seluruh pendengar siaran RRI dimanapun mereka berada. Limpahkanlah berkat-Mu kepada mereka dan keluarga mereka. Kuatkanlah mereka.

mereka yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Hiburlah mereka yang sedang berduka. Sembuhkanlah mereka yang sakit. Berilah pengharapan kepada mereka yang merasa putus asa. Serta penuhilah setiap hati mereka dengan damai dan sukacita yang berasal darimu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, mereka semua yang kita doakan, istirahat kita malam ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Mengakhiri hari ini, sejenak kita lihat ke belakang, melihat tapak karya kita. Orang-orang berhasil dalam karirnya tidak hanya dengan keras hati, melainkan mereka juga pekerja keras yang percaya pada kemampuan dirinya. Waktu hanyalah ibarat pedang. Pedang yang jika digunakan dengan baik, pasti akan membawa keberuntungan. Tapi jika menggunakan waktu dengan buruk, waktu pasti membunuh kita. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik karena perubahan itu. Namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik lagi jika kita mau berubah. Selamat beristirahat, namun berpikirlah untuk mulai berubah mulai hari esok demi kebaikan diri sendiri, keluarga, Flobamora tercinta, dan Indonesia.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, hari Selasa 25 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Selamat pagi pendengar, jumpa lagi sama Linda dan Kak Ben di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Selasa 25 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya, selamat memulai hari, dan kita bersyukur untuk hari baru yang masih dianugerahkan untuk kita jalani ya, dengan segala aktivitas untuk sepanjang hari ini. Baik pendengar, kita akan mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi. Untuk hari ini, Mutiara Pagi Kristen bicara tentang pengharapan yang tidak mengecewakan. Dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 6, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini lainnya sampai di pukul 10 pagi untuk rangkaian Kupang Pagi. Dan kita akan lanjut dengan Kupang Siang, sesi yang pertama. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini.

0: Tiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Ya, selamat pagi pendengar. Kita jumpa lagi dalam rangkaian Kupang Pagi dengan menghadirkan Mutiara Pagi. Untuk hari ini Mutiara Pagi Kristen dihadirkan untuk Anda. Kita akan bicara tentang pengharapan yang tidak mengecewakan. Dan pagi hari ini bersama Pak Aprilietus Laiskodat STH, penyuluh agama Kristen pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Salam.
2: Salam.
1: Baik, Pak Apri, kita pagi ini di Mutiara Pagi bicara tentang pengharapan. Iya,
2: pengharapan
1: yang tidak mengecewakan. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, ya, Linda memberikan kesempatan ya kepada Pak Apri untuk membuka Mutiara Pagi kita dengan doa, dilanjutkan dengan perenungan, dan selepas itu kita juga akan sharing tentang topik kita. Silakan.
2: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan pagi ini, bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, merenungkannya, dan tentu kita percaya bahwa kekuatan kita hanya ada pada firman Tuhan. Nah, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini. Kami hendak memulai seluruh aktivitas di sepanjang hari ini. Tetapi kami berdoa kiranya Tuhan memberikan penguatan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi ini. Dan kami juga berdoa Roh Kudus terus memimpin kami sehingga hidup kami terus diperbaharui dan kami tetap kuat menghadapi tantangan pergumulan kehidupan yang ada di depan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu saudara-saudara sekalian, di pagi hari ini saya mengajak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 hingga ayat yang ke-24. Ibrani pasal 10 ayat 19 hingga ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, bagian firman Tuhan ini saya memberi topik untuk kita renungkan bersama, yaitu pengharapan yang tidak mengecewakan. Ya, saudara-saudara sekalian, kita baru saja dilanda oleh bencana, dan bagi saudara-saudara kita, guncangan itu mungkin hanya berlangsung beberapa saat, tetapi dampak dapat meninggalkan rasa takut, kekhawatiran yang mungkin lama ya berlangsung di dalam kehidupan. Ada yang mungkin masih teringat pada saat gempa terjadi. Ada yang merasa cemas ketika merasakan getaran-getaran gempa-gempa susulan. Dan ada pula yang sedang menghadapi berbagai kesulitan akibat keadaan yang terjadi pasca gempa. Dalam situasi seperti ini, mungkin saja bertanya di dalam hati, di manakah kita menemukan kekuatan ketika kita merasa takut? Kepada siapa kita dapat berharap ketika keadaan belum kembali seperti semula? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa di tengah keadaan yang tidak selalu dapat kita mengerti, kita memiliki dasar pengharapan, yaitu di dalam Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24 tadi mengajarkan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita memberikan pengharapan bahwa kita memiliki keberanian untuk datang kepada Tuhan, datang kepadanya, datang kepada Allah. Dan tetap teguh berpegang pada suatu keyakinan dan saling menguatkan satu sama lain dalam kasih serta perbuatan baik. Jadi pengharapan kita bukan berarti bahwa kita tidak akan pernah mengalami ketakutan atau kesulitan ataupun kesedihan, air mata. Pengharapan berarti bahwa di tengah semuanya itu kita tahu kepada siapa kita berpegang, kepada siapa kita menaruh sandaran kita. Nah, keadaan mungkin dapat berubah, hati kita dapat merasa lemah, tetapi Tuhan tetap setia terhadap janjinya. Melalui firman Tuhan pagi ini, marilah kita sama-sama belajar dan merenungkan bahwa kita belajar bagaimana tetap memiliki pengharapan di tengah-tengah keadaan yang mengguncangkan kehidupan kita. Datang kepada Tuhan, berpegang teguh pada pengharapan yang menjadi sumber kekuatan kita dan juga bagi kelangsungan kehidupan kita. Nah, firman Tuhan tadi saya mau mengajak kita untuk merenungkan bersama-sama, belajar. Ada beberapa kebenaran yang ingin saya ungkapkan pada kesempatan pagi ini. Yang pertama, yaitu memiliki keberanian untuk datang kepada Tuhan. Mari kita memiliki satu keberanian untuk datang, ya, berseru kepada Tuhan, ya, memohon kepada Tuhan, karena firman Tuhan berkata bahwa ia dekat dengan orang-orang yang patah hati. Jadi ketika peristiwa terjadi secara tiba-tiba, tentu hati kita terguncang, merasa takut, cemas, khawatir. Tapi dalam situasi seperti ini, firman Tuhan mengingatkan kita, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Artinya ketika kita takut, kita boleh datang kepada Tuhan. Ketika kita bingung, kita datang kepada Tuhan. Ketika hati gelisah dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, kita tetap datang kepada Tuhan. Memiliki suatu keberanian untuk tetap datang kepada Tuhan. Nah, datang kepada Tuhan bukan berarti bahwa kita harus terlebih dahulu menjadi kuat dulu. Atau saat keadaan sudah membaik, ya, keadaan dalam keadaan yang nyaman. Justru dalam kelemahan dan ketakutan, Tuhan mengundang kita untuk mendekat kepadanya. Nah, kita dapat membawa kepada Tuhan segala kekhawatiran kita, pertanyaan, air mata, pergumulan, dan kita memohon kepada Tuhan. Matius pasal yang ke-11, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi mungkin kita tidak dapat mengendalikan tentang suatu peristiwa-peristiwa, tetapi kita dapat mengetahui bahwa semua yang terjadi itu dalam kuasa dan kendali Tuhan. Dan Tuhan berjanji untuk memberikan ketenangan, kedamaian di saat situasi tersulit sekalipun. Ya, jadi ketika kita takut, datanglah kepada Tuhan. Ketika kita bingung, datanglah kepada Tuhan. Dan ketika kita tidak tahu harus berbuat apa di dalam kehidupan kita, tetap Tuhan membuka tangannya untuk mengundang, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Jadi bagian firman Tuhan ini mengajak kita, mengajak kepada saudara-saudara sekalian untuk tetap teguh dengan memiliki iman yang terus bersandar kepada Tuhan, bahwa di dalam sandaran kita kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji akan memberikan ketenangan, kelepasan. Sekali lagi, ketika kita takut, datanglah kepada Tuhan. Ketika kita bingung, datanglah kepada Tuhan. Dan ketika kita tidak tahu apa yang harus kita berbuat, tetap datang kepada Tuhan. Bagian yang kedua, saya baca lagi ayat yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Bagian yang kedua, saya mau mengajak untuk berpegang teguh pada pengharapan itu. Jangan goyah. Tetap teguh pada satu keyakinan. Jadi saudara-saudaraku sekalian, setelah kita berani datang kepada Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk berpegang teguh dalam bagian firman Tuhan yang tadi, pasal 10 ayat yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa dasar pengharapan kita bukanlah keadaan yang selalu baik. Dasar pengharapan kita adalah Tuhan yang setia. Dia yang berjanji, Dia juga yang akan menggenapi setiap janjinya. Dan janji Tuhan itu adalah pasti, ya dan amin. Jadi saudara-saudara sekalian, dalam keadaan yang sukar sekalipun, mungkin kita belum dapat melihat dengan jelas apa yang akan terjadi ke depan. Ya. Karena segala sesuatu sangat terbatas dalam segala kerahasiaan kita. Namun pengharapan bukan berarti kita berkata semuanya pasti mudah. Tidak. Tetapi pengharapan berarti walaupun kita belum tahu bagaimana keadaan ini akan berakhir, tetapi kita tetap percaya bahwa kekuatan kita dapatkan dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, saya ingin menyampaikan bagian ini bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, tetapi yang pasti yang kita tahu adalah siapa yang berjalan bersama kita. Sekali lagi, keadaan mungkin kita tidak tahu, tetapi kita punya suatu keyakinan bahwa ada satu pribadi yang bersama-sama dengan kita, berjalan bersama-sama dengan kita, yang hadir di tengah-tengah pergumulan kita. Itulah pengharapan kita. Bagian yang ketiga, ayat yang ke-24 saya baca untuk kita sekali lagi. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Bagian ini kembali lagi kita merenungkan untuk saling menguatkan dalam kasih. Iya. Kita saling menguatkan. Jadi kalau kita berbicara tentang pengharapan kepada Tuhan, tidak hanya berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Sekali lagi, berbicara tentang pengharapan itu berarti bukan hubungan vertikal kita dengan Allah, tetapi juga hubungan antara kita, antara sesama. Jadi Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24 mengajak kita untuk saling memperhatikan dan mendorong dalam kasih serta dalam perbuatan yang baik. Ya. Sulit sekali memang dalam keadaan yang baik-baik saja. Terkadang kita hanya melihat terfokus kepada diri kita sendiri. Tetapi dalam situasi kondisi, bukan saja dalam kondisi yang kita alami saat ini, tetapi firman Tuhan terus mengajak kita, mengajarkan kepada kita untuk relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan terjalin dengan baik, dan relasi kita dengan sesama tetap terbangun dengan baik. Jadi ketika seseorang sedang menghadapi kesulitan kehidupan ataupun dalam keadaan yang baik sekalipun, ya kita dapat hadir bersama-sama untuk bersama-sama membangun iman, bersama-sama hidup di dalam ketenangan, kedamaian, ya. Jadi berbicara secara kolektif, hidup bersama, itu sangat menolong kita. Jadi saudara-saudaraku sekalian, pengharapan yang kita terima dari Tuhan tidak berhenti pada diri kita sendiri, tetapi dapat menjadi berkat dan kekuatan yang bisa dapat diwujudkan kepada orang lain. Bagian firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Bahkan juga sekali lagi Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-2 mengajarkan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. 1 Tesalonika ayat 5 ayat yang ke-11 juga mengingatkan kepada orang percaya untuk saling menasihati, saling membangun satu sama lain. Jadi firman Tuhan ini menunjukkan bahwa sebagai orang percaya kita dipanggil untuk tidak membiarkan sesama menghadapi penderitaan sendiri, tetapi melalui kasih, kepedulian, dan tindakan nyata, kita dapat menjadikan semuanya itu menjadi sarana penghiburan Tuhan. Jadi Tuhan memakai kita sebagai alat di tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi, pengharapan yang tidak mengecewakan berdasar pada Tuhan yang setia dan karya Kristus. Bahwa Allah itu Allah yang setia. Karena itu kita dipanggil untuk berani datang kepada Tuhan dengan teguh berpegang pada pengharapan itu. Dengan pengharapan itu kita datang kepada Tuhan dan dalam situasi apapun, serta saling menguatkan dalam kasih dan perbuatan. Jadi saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menerapkan firman Tuhan yang kita renungkan bersama, kita pelajari bersama, untuk tetap berdoa ketika menghadapi kondisi situasi yang sulit dan tidak mudah menyerah, dan tetap percaya pada kesetiaan Tuhan. Dan Tuhan senantiasa menolong, Dia berjanji dan tentu Dia akan memenuhi janjinya. Kita juga perlu saling memperhatikan, menguatkan, dan membantu sesama melalui kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pagi ini mendorong kita untuk senantiasa tetap kuat dan untuk menjalani kehidupan ini bersama-sama. Shalom.
1: Baik, terima kasih untuk perenungan di awal kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini, Pak Apri. Ini sepertinya sudah ada yang bergabung ya, kita menyapa dulu yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Kak Linda, selamat pagi Pak Atri.
1: Iya, selamat pagi. Shalom.
3: Shalom, ini dengan Endang dari Cabang Ragnamo atau Kabupaten Kupang.
1: Iya, Om pagi. Endang, selamat ketemu pagi.
2: Ketemu kembali Pak.
3: Oke. Okay.
1: Silakan Om Endang.
3: Oke. Okay. Tadi topiknya lumayan bagus. Lumayan karena saya bilang sebuah pengharapan atau keberanian dalam pengharapan. Tapi itu diatur dari hati nurani dan ketekunan. Dari mana ketekunan? Dari hati nurani. Baru dapat pengharapan. Karyawan juga dia mengharapkan supaya dia punya gaji bulan ini dia naik. Dengan apa? Dengan ketekunan dia bekerja. Nah, ketekunan itu dari hati nurani. Jadi pertanyaan saya simpel aja. Setiap pengharapan pasti iblis selalu menggoda agar kita jatuh dalam pengharapan. Bagaimana caranya kita menghadapi iblis ini, Pak Atri, agar kita jangan jatuh dalam pengharapan hati nurani dan ketekunan. Ya, memang kita harus berdoa, selalu berdoa, bertekun, selalu bertekun. Namun iblis ini tidak kalah. Dia ambil kesempatan di waktu detik, waktu jam, dia ambil kesempatan. Bagaimana kita harus menghadapinya, Pak Atri, agar kita mendapat pengharapan yang betul-betul kita mengharapkan. Terima kasih, Patri.
2: Terima kasih,
3: Kalinda.
1: Terima kasih, Shalom.
2: Terima kasih.
1: Iya. Iya, ini seperti yang bicara tentang pengharapan yang memang kadang-kadang ya secara apa ya manusiawi begitu ya, iya, bisa terjawab dan juga mungkin karena keadaan dan lain sebagainya tidak bisa terjawab atau terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Dan mungkin di saat itulah gitu ya, tadi sempat disinggung oleh Om Endang bahwa saat itulah godaan
2: ada goyah juga
1: iya gitu ya, bisa menggoyahkan pengharapan-pengharapannya kita. Silakan Pak Apri.
2: Baik, terima kasih Ibu Linda, Pak Endang yang punya kontribusi pagi ini, di pagi yang kita sama-sama menyempatkan waktu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Memang kita semua pengharapan itu kan artinya ada keinginan ya, ada kerinduan, ada sesuatu yang ingin kita raih di depan. Mungkin bahasa yang lain bilang ada satu obsesi, ada cita-cita yang ingin kita dapatkan. Ya, saya ingat Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, yang tadi Bapak Endang tanyakan, ya semua orang punya pengharapan, punya keinginan, tapi dia dasarkan keinginannya itu pada apa dulu kan begitu ya.
1: Iya.
2: Kalau bagian firman Tuhan yang lain itu pengharapan itu seperti sauh, seperti jangkar ya yang dilabuhkan. Jadi kalau kita punya pengharapan yang sangat kuat, tidak akan mungkin digoyangkan oleh badai sekalipun, gelombang ya, itu yang diibaratkan dengan gelombang di kapal. Kalau kapal yang besar itu menaruh sauhnya, jangkarnya di tempat yang kuat, maka sebesar apapun badai itu datang, dia tetap tidak goyah. Nah itu sebenarnya apa firman Tuhan yang memberi kekuatan kita. Kemudian yang tadi Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 itu, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah kita mau harapkan, semua orang pasti punya harapan, cita-cita yang baik. Tetapi kalau dasarnya itu kuat, maka itu tidak mungkin digoyahkan. Ini saya masih mau lanjut, tapi kalau
1: ada kita menyapa dulu ya. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Kalinda.
1: Selamat pagi, Mutiara Pagi, dengan siapa?
4: Dengan Yahuda. Selamat pagi, Pak Apri.
2: Selamat pagi, Pak Yahuda. Ya. Ketemu kembali.
4: Terima kasih ini atas kesempatan.
2: Iya, Bapak Yahuda.
4: Sesuai dengan pembacaan tadi, bahwa Yesus Kristus adalah rumah Allah. Atau rumah surga. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rumah besar.
2: Iya.
4: Nah, rumah sedang, rumah kecil, dan rumah yang sangat kecil atau kamar-kamar di rumah besar tersebut. Nah, kamar-kamar ini ada banyak tantangan, banyak hambatan, banyak cobaan. Seperti yang kita dengar, saudara-saudara kita yang mengalami musibah, bencana tersebut. Rumah-rumah yang sedang dan kecil dan banyak kamar ini kita sama-sama rasakan. Sesuai dengan firman Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah rumah Allah, rumah surga. Nah, di rumah neraka ini, rumah neraka ini bagaimana menurut pendapat Pak Apri? Supaya Bapak tolong memberikan pencerahan kepada kami pendengar. Dan yang berikut Bapak, ini pengharapan saya. Supaya Bapak, Ibu, Saudara-saudara pendengar, Mutiara Pagi ini yang kedua kali barangkali saya sampaikan ini. Supaya saudara-saudara jangan bel-bel dulu kepada kita punya bapak ibu yang menyampaikan mutiara pagi, biar habis khotbah memberikan kesempatan baru kita masuk. Terima kasih.
1: Terima kasih. Shalom.
2: Bapak Yehuda.
1: Terima kasih. Silakan Pak.
2: Iya. Saya masih bicara tentang pengharapan tadi. Pengharapan ketika kita punya semua hal. Artinya tadi bahwa kita pasti ingin sesuatu yang akan lebih baik dari apa yang kita alami sekarang ini. Tadi Bapak Endang berbicara tentang ini godaan yang datang kepada kita. Tetapi yang saya ingin sampaikan adalah sebenarnya keinginan kita untuk mendapatkan sesuatu yang baik di depan. Firman Tuhan bilang fokus seperti Rasul Paulus mengarahkan perhatian kepada apa yang ada di depan dan terfokus kepada panggilan Tuhan. Jadi kalau kita tetap pada prinsip itu, maka apapun godaannya kita tetap teguh pada keyakinan itu bahwa yang menciptakan segala sesuatu, yang punya apa namanya, yang punya kuasa itu adalah Tuhan. Jadi kalau kita tetap pada prinsip demikian, maka saya sangat yakin seperti yang digambarkan oleh Rasul Paulus tadi, bahwa pengharapan itu seperti sauh yang dilabuhkan di dalam tubuh laut. Nah, kemudian ini ada pertanyaan, mau sekali dulu atau ada bel lagi? Saya langsung dengan tadi Bapak Yehuda ya. Ya, puji Tuhan bahwa kalau kita punya persepsi, keinginan bersama bahwa tempat kita berada itu adalah sebagai rumah bersama, misalnya biasanya di rumah kita punya tanggung jawab sebenarnya ya, kalau di rumah ya. Kita punya tanggung jawab bersama di dalam rumah supaya ketika kita tinggal di dalam rumah itu, maka kita mendapatkan kenyamanan bersama di dalam rumah itu. Jadi kalau seorang yang bertanggung jawab ingin untuk menikmati sukacita di dalam rumah itu, walaupun mungkin akan terjadi kebocoran atau hal-hal yang ini, ya dengan sikap yang tulus untuk bisa memperbaikinya. Nah itu yang tadi bilang seperti itu. Tapi kalau Bapak Yehuda bertanya tentang surga dan neraka, ya artinya dua tempat. Kalau di dalam firman Tuhan berkata bahwa di dalam kehidupan kita berjalan ini ada yang lebar dan yang sempit. Pilihan untuk yang lebar itu menuju ke kebinasaan itu selalu kita pilih. Tetapi firman Tuhan mengarahkan kita, walaupun situasi yang sulit, tetapi kita memilih jalan yang sempit, itu akan mengarahkan kita kepada tujuan, yaitu kedamaian surgawi. Mungkin itu dulu yang saya jawab untuk Bapak Yehuda. Terima kasih.
1: Baik, kita menyapa kembali yang bergabung di line telepon. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Kak Linda. Selamat pagi Bapak Apri.
1: Dengan
5: ya,
1: siapa?
5: Ini dari Kabupaten Kupang.
2: Kabupaten juga Kupang.
5: Ya, Linda. Tepatnya di Tilong.
1: Oh iya.
5: Opa Emi.
1: Oke, Opa Emi silakan.
5: Masih ada waktu cukup Kak Linda?
1: Iya, 2 menit boleh Opa Emi.
5: Oke. Topiknya pengharapan yang tidak mengecewakan. Begitu ya Bapak Apri?
1: Iya.
5: Iya. Ya, tentu kita semua tahu bahwa pengharapan yang tidak mengecewakan itu hanyalah berasal dari atau bersumber daripada Allah. Pengharapan, kalau kita selalu berpengharapan kepada Allah, ketika kita berada di dalam kesulitan apapun, itu tentu Allah memberikan pertolongannya atau memberikan kasihnya kepada kita. Yang menjadi pertanyaan saya itu adalah bahwa Allah memberikan pertolongannya kepada manusia itu tidak turun secara langsung, tetapi Allah memberikan kasihnya itu lewat sesama kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita membedakan itu bahwa pertolongannya itu datang dari Allah. Sebab kadang kita manusia ini ketika orang memberikan kita pertolongan atau bantuan, yang kita lihat itu adalah orangnya, bukan pada Tuhannya, karena Tuhan tidak kelihatan, yang kelihatan manusia. Jadi mungkin kritikan yang jelas kita, bagaimana kita membedakan pertolongan dari Allah dengan pertolongan yang datang dari manusia. Mungkin itu saja Bapak Afif. Salam, selamat pagi, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih, Opa Emi.
1: Silakan Bapak.
2: Wah, luar biasa. Iya. Iya. Ini tadi sudah disampaikan bahwa ada dua perspektif di sini, datangnya dari Tuhan, pengharapan itu, tetapi ada juga hal-hal tertentu yang mungkin saja orang menggunakan kesempatan di situ. Kalau beberapa hari yang lalu saya sempat menyinggung itu, bahwa di dalam situasi yang sulit, jangan ada satupun di antara kita yang mengambil kesempatan atau keuntungan di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya, itu hanya sebuah harapan, sebuah dorongan atau sebuah himbauan kepada kita. Tapi yang jelas bahwa semua yang baik itu datangnya dari Tuhan. Itu pasti. Ya, semua yang baik itu datangnya dari Tuhan. Ya, artinya kalau ketika seseorang dalam keadaan menderita atau dalam keadaan yang terjepit atau dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan, dan ketika pertolongan itu yang datang kepadanya, itu tentu Tuhan menggerakkan. Dan di dalam perlindungan ini pun mengajak kita bahwa Tuhan bekerja di dalam dan melalui kita untuk menyalurkan kasih dan pertolongannya kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti itu ya. Nah, di sisi yang lain, kalaupun mungkin ya, seperti yang tadi Opa Emi sampaikan, ada hal-hal tertentu yang orang mengambil kesempatan di situ, ya saya kira itu kembali kepada pribadi orang itu. Tetapi yang jelas, pada waktu kita membutuhkan pertolongan, ketika pertolongan itu hadir, kita sangat yakin bahwa semua yang baik itu datangnya dari Tuhan. Dalam situasi apapun, itu datangnya dari Tuhan. Tetapi kadang-kadang orang juga memberikan ilustrasi bahwa sudah datang pertolongan tetapi orang tidak mau mengambil pertolongan itu, dibilang dia tunggu dari Tuhan. Nah, tiba-tiba musibah itu akan terjadi lebih lagi. Jadi tidak peduli apa yang motivasi tertentu, tetapi semua yang datang untuk menolong kita, kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan memakai orang lain untuk memberikan kasih dan pertolongannya. Mungkin itu Bapak. Jadi ya, saya ingin untuk di sini kita sharing bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua bahwa kita adalah bagian daripada orang lain, kita hidup bersama-sama dan kita mengusahakan itu bersama-sama secara kolektif. Beberapa kali ini disampaikan kepada kita, mungkin sebelum terjadi gempa itu pun saya juga hadir di sini dan memberikan kepada kita pemahaman bahwa berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini, kita mengusahakan damai sejahtera bersama untuk menikmati sukacita bersama. Pergumulan dan tantangan itu akan datang, pasti itu kita hadapi, tetapi ketika kita bersama-sama, maka semuanya itu akan menjadi ringan. Mungkin itu yang ingin saya sharekan di sini.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Apri. Sepertinya waktunya untuk Linda bertanya sudah tidak bisa lagi begitu ya. Jadi di saat ini Linda memberikan kesempatan kepada Pak Apri untuk menyampaikan simpulannya dan menutup Mutiara Pagi kita dengan doa.
2: Ya, silakan. Terima kasih Bu Linda dan Bapak Ibu sekalian pendengar setia Pro 1 dimanapun Bapak Ibu berada. Saya ingin menegaskan kembali tadi beberapa kata yang saya ungkapkan dalam perenungan. Yaitu yang pertama, ketika kita takut, datanglah kepada Tuhan. Ketika kita bingung, datanglah kepada Tuhan. Dan ketika kita tidak tahu harus berbuat apapun, tetap datang kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan. Dia tidak akan membiarkan orang yang bersandar kepadanya. Dan bagian yang kedua adalah ketika kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, tetapi yang pasti bagi kita adalah kita tahu dengan siapa kita berjalan bersama-sama. Yaitu Allah yang berjanji, Allah yang setia menepati janjinya. Dan saya sangat yakinkan bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Demikian dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Tuhan Yesus yang kami puja dan kami sembah. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih. Dan

0: Setia. Terima kasih, pagi ini kami berdoa menyerahkan semua kami yang siap untuk menjalani kehidupan kami di hari ini, dan kami juga doakan untuk waktu libur, Tuhan beri kekuatan untuk menjalani dan sukacita untuk menjalani. Terpujilah namamu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin.
1: Terima kasih Pak Apri, selamat pagi.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Ada dampak untuk kami yang di, untuk saya yang di Kupang ya sebagai mahasiswa. Merasa untuk orang tua mau kirim uang itu jadi agak setengah mati.
2: Sesuai dengan nama grup kami itu Peduli Kasih, artinya kami peduli akan saudara-saudara atau saudara kita yang barusan mengalami gempa di Flores.
3: Selamat pagi pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Pagi di antaranya, mahasiswa terdampak tidak langsung gempa Flores, kesulitan bayar biaya kuliah dan kos di Kota Kupang. Polda NTT amankan salah satu admin akun TikTok anonim Lika Liku NTT yang selama ini meresahkan warga Kota Kupang. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Dari organisasi hingga anak rantau dari Kabupaten Ngada di Kupang kian merasakan dampak tidak langsung dari gempa Flores. Selengkapnya, Wiwin Ngari melaporkan.
4: Gempa Flores yang berlangsung dari tanggal 15 Agustus hingga sekarang tidak hanya mempengaruhi saudara-saudari yang terdampak langsung. Mahasiswa hingga anak rantau Ngada yang datang ke Kota Kupang untuk berkuliah maupun mencari kerja turut menerima dampak tak langsungnya. Salah seorang anggota perhimpunan mahasiswa Ngada, Egonius Pako, dari Politeknik Negeri Kupang mengatakan, saat ini dirinya dan teman-teman kesusahan dalam persediaan makanan. Meski demikian, organisasinya tetap berkoordinasi untuk mencari dana guna dikirimkan ke lokasi bencana.
1: Ada dampak untuk kami yang di, untuk saya yang di Kupang ya sebagai mahasiswa. Merasa untuk orang tua mau kirim uang itu jadi agak setengah mati. Kendalanya kami mungkin untuk keuangan lah, untuk beras, makan minum setengah mati pengaruh. Orang tua juga masih setengah mati itu dampak di sana pengaruh rumah roboh, jadi harus pakai tenda darurat lah. Sumbangan dari kami sebagai mahasiswa ada. Sekarang ada kami ada melakukan galang dana atau open donasi untuk membantu masyarakat yang sekarang terdampak bencana.
4: Sementara itu Ayutri, salah seorang fresh graduate yang saat ini sedang di Kupang, mengakui sangat khawatir mendengarkan setiap informasi yang diterima dari keluarganya di Ngada. Meski demikian, ia tidak bisa pulang sebab satu dan lain hal.
5: Rumah kami itu sementara proses dibangun itu retak cukup besar saat gempa. Kemudian saat gempa susulan yang terjadi beberapa kali ini, tuh kaki bapak saya itu sampai terkilir karena kaget saat tidur. Gempa susulan di pagi hari langsung terbangun, kakinya langsung kesleo sampai dengan saat ini masih pakai tongkat. Pastinya saya khawatir, pikiran tidak tenang, mau pulang ke kampung tidak bisa, jadi bantu dengan doa saja.
4: Baik Egonius maupun Ayu berharap agar pemerintah Kabupaten Ngada maupun pemerintah Kota Kupang bisa memberikan sedikit kebijakan guna membantu mahasiswa dari Ngada. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bencana yang melanda sejumlah wilayah di Flores tidak hanya berdampak pada masyarakat di lokasi terdampak, sejumlah mahasiswa asal Flores yang kuliah di Kota Kupang turut merasakan dampaknya. Selain khawatir dengan kondisi keluarga di kampung halaman, mereka juga kesulitan memenuhi kebutuhan kuliah akibat kondisi ekonomi keluarga yang ikut terdampak. Salah satu mahasiswa asal Flores, Yohana Sari, mengatakan dirinya kini masih berada di lokasi pengungsian di Watu Pajung, Desa Compang Seru, Kabupaten Manggarai Timur. Ia mengaku belum bisa kembali ke Kupang karena belum memiliki biaya perjalanan. Yohana menyebutkan pihak kampus melalui program studi sudah melakukan pendataan secara daring terhadap mahasiswa yang terdampak bencana. Namun hingga kini bentuk bantuan bagi mahasiswa terdampak belum diketahui karena masih dalam proses tindak lanjut di tingkat program studi. Di tengah kondisi itu, Yohana berharap adanya bantuan kuota internet agar mahasiswa tetap bisa mengakses informasi akademik dari kampus. Kondisi serupa dialami mahasiswa Flores lainnya, Katarina Relin, ia mengaku sudah menerima bantuan logistik dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Undana serta keringanan dari pemilik kos berupa penundaan pembayaran hingga kondisi membaik. Bencana Flores ini memang tidak hanya berdampak langsung ke masyarakat di daerah terdampak, tapi juga ke mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar daerah. Dukungan dari kampus dan berbagai pihak diharapkan dapat meringankan beban mereka agar tetap bisa melanjutkan pendidikan. Mahasiswa terdampak gempa Flores kesulitan bayar biaya kuliah dan kos, perguruan tinggi didorong untuk memberikan keringanan. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
6: Gempa yang melanda Pulau Flores turut mempengaruhi mahasiswa di perantauan, termasuk mahasiswa di wilayah terdampak yang tinggal di kos-kosan. Mereka mengaku kesulitan keuangan karena tidak mendapat kiriman dari keluarga. Seorang mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Vera Ngijul, mengatakan dirinya kesulitan membayar biaya registrasi perkuliahan dan biaya kos. Kondisi tersebut dipengaruhi dengan kerusakan rumah keluarganya di kampung yang roboh akibat bencana. Kondisi itu membuat orang tuanya harus memprioritaskan kebutuhan pemulihan dan perbaikan tempat tinggal, sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak.
7: Dampak yang ditimbulkan gempa di Flores yaitu seperti kerusakan bangunan, rumah, termasuk rumah kedua orang tua saya, rumah kedua nenek saya, semuanya roboh gara-gara gempa. Mempengaruhi perkuliahan kami, termasuk biaya regis. Dikarenakan kami punya kampus roboh, makanya kami sekarang itu kuliahnya online, dan terus untuk biaya regisnya kakak, orang tua mungkin sekarang karena mengalami gempa, pengeluarannya mereka itu juga untuk diri sendiri dan untuk kami. Jadi biaya untuk regis juga sangat sulit untuk didapatkan.
6: Sementara itu, Organisasi Kemahasiswaan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI terus mengawal agar pihak kampus memberikan keringanan kepada mahasiswa terdampak gempa di Flores. Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC GMNI Kupang, Jackson Markus, mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan terhadap mahasiswa yang terdampak gempa di Kota Kupang. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi GMNI untuk mendorong setiap perguruan tinggi mengambil kebijakan yang berpihak kepada mahasiswa terdampak.
8: Dari hasil data itu yang kita jadikan dasar untuk dorong ke setiap universitas untuk bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan strategis terkait dengan satu, kemungkinan keterlambatan kuliah mahasiswa karena pasca gempa ini kan masih ada dalam masa pemulihan, jadi sudah tentu pasti mahasiswa lambat dalam berkuliah. Kemudian yang kedua, ada keringanan dari pihak kampus untuk biaya registrasi setiap mahasiswa yang terdampak.
6: Baik mahasiswa terdampak maupun GMNI berharap perguruan tinggi dapat memberikan kebijakan khusus selama masa pemulihan, sehingga mahasiswa tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa semakin terbebani persoalan ekonomi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Salah satu keluarga di Kota Kupang tergerak menggalang bantuan untuk mahasiswa asal Flores yang sedang kuliah di Kupang. Aksi ini dilakukan setelah keluarga melihat kondisi kerusakan rumah dan tempat tinggal warga di Flores akibat gempa. Mereka kemudian berinisiatif membantu mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Kupang yang keluarganya terdampak bencana. Semiana Nasadano mengatakan aksi ini muncul dari diskusi keluarga. Mereka menilai kerusakan tempat tinggal di Flores pasti berdampak pada anak-anak yang merantau kuliah di Kupang. Meski bantuan yang diberikan tidak seberapa, mereka berharap bisa membantu memenuhi kebutuhan pokok mahasiswa selama beberapa hari ke depan. Bantuan yang diberikan berupa beras, telur, mie instan, dan minyak goreng. Bantuan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa selama beberapa hari. Semiada mengatakan untuk menyalurkan selanjutnya, mereka berencana menggelar tahap kedua dalam waktu dekat, bisa minggu ini atau minggu depan. Hal ini dilakukan karena sudah banyak mahasiswa yang menghubungi lewat DM. Pihak keluarga juga sengaja menyimpan nomor kontak para mahasiswa agar pendataan lebih rapi. Kedepannya, mereka tidak ingin lagi menggunakan sistem brosur supaya tidak ada mahasiswa yang datang tetapi tidak terdaftar dan akhirnya pulang dengan tangan kosong. Harapannya mereka ingin para mahasiswa tetap semangat belajar dan mengejar cita-cita. Menurut Semiana, musibah yang dialami orang tua atau saudara di kampung halaman tidak boleh menjadi penghalang untuk berjuang menuntut ilmu. Komunitas X Tim-Tim Peduli Kasih menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak di Flores. Selain menggalang donasi, komunitas tersebut juga turun langsung untuk membagikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Berikut laporan Andri Iskandar.
9: Komunitas X Tim-Tim Peduli Kasih menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores. Selain menggalang donasi, komunitas tersebut juga turun langsung untuk membagikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan disalurkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak gempa Flores pada 15 Agustus 2026. Bantuan tersebut merupakan hasil penggalangan donasi dari teman, sahabat, dan masyarakat yang tergerak memberikan uluran tangan. Yuni Saduk dari Komunitas X Tim-Tim Peduli Kasih menjelaskan, aksi kemanusiaan ini dilakukan setelah pihaknya mengetahui kondisi masyarakat yang terdampak gempa.
2: Sesuai dengan nama grup kami itu Peduli Kasih, artinya kami peduli. Peduli akan saudara-saudara atau saudara kita yang barusan mengalami gempa di Flores pada tanggal 15 Agustus yang lalu. Semoga dengan adanya kami berbagi ini menyentuh saudara-saudara yang tertimpa bencana, mereka bangkit kembali dan mereka bisa memperoleh kekuatan dengan kehadiran kami.
9: Sementara itu, Neti, salah satu anggota komunitas X Tim-Tim Peduli Kasih, berharap bantuan yang diberikan dapat menjadi penyemangat bagi masyarakat Flores untuk bangkit dan kembali menjalani kehidupan setelah bencana.
2: Semoga mereka dikuatkan dengan bantuan kami yang tidak seberapa ini dapat membantu mereka sehingga mereka boleh bangkit kembali, semangat, dan tetap melanjutkan hidup mereka yang mendapatkan porsi yang lebih baik dari yang saat ini mereka alami. Dan kami juga mengucapkan terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah memberikan donasi untuk kami bawa ke Flores sebagai uluran tangan kasih mereka, mewakili teman-teman sekalian menyalurkan berkat mereka yang ada sehingga dapat membantu masyarakat Flores, khususnya Dimbai, Nagekeo.
9: Komunitas X Tim-Tim Peduli Kasih juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan donasi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ribuan lilin dinyalakan di bundaran PU Kota Kupang Sabtu malam 23 Agustus 2026 sebagai bentuk solidaritas bagi masyarakat Flores yang terdampak gempa. Selengkapnya Alfred Sengge melaporkan.
1: Tsunami tercipta sekitar 10 detik.
2: 1000 lilin menyala di Kota Kupang. Aksi 1000 lilin satu nyala 1000 doa untuk Flores digelar Aliansi Masyarakat Kota Kupang melibatkan organisasi kemasyarakatan, komunitas mahasiswa, pemuda, insan media, pelaku usaha dan masyarakat umum. Selain doa dan penyalaan lilin, aksi juga dirangkai dengan penggalangan dana bagi korban bencana di Flores. Ketua Panitia Daud Nenotek menegaskan aksi ini merupakan pesan solidaritas masyarakat Kota Kupang kepada warga Flores.
1: Kami menyalakan 1000 lilin menandakan empati, simpatik dan kami turut berbelasungkawa atas yang terjadi di tanah Flores. Kami menyampaikan pesan kepada teman-teman kami di Flores, saudara-saudara kami, bapak mama, kakak adik semua yang ada di Flores. Kami mau katakan bahwa kalian tak sendiri, kami ada bersama-sama dengan kalian.
2: Solidaritas juga ditunjukkan anggota DPRD Nusa Tenggara Timur Johan Julius Goyematan yang mengapresiasi dukungan masyarakat dari berbagai daerah serta respons pemerintah dalam penanganan bencana Flores. Johan juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat pemerintah dan dukungan berbagai pihak untuk meringankan beban masyarakat terdampak.
3: Kami atas nama orang NTT menyampaikan terima kasih atas perhatian buat saudara-saudara kami yang tertimpa musibah di Flores. Kami berharap agar musibah ini, penderitaan daripada saudara-saudara kami di Pulau Flores dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
2: 1000 lilin di Kota Kupang menjadi simbol persaudaraan Nusa Tenggara Timur. Satu pesan disampaikan dari Timur untuk Flores, duka ini adalah duka bersama. 1000 lilin menjadi pesan solidaritas bahwa di tengah duka dan proses pemulihan, solidaritas masyarakat Nusa Tenggara Timur terus menyala, membawa harapan agar penderitaan masyarakat Flores segera berakhir dan kehidupan kembali memulih. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan perayaan Maulid Nabi Muhammad, masyarakat di Kelurahan Naimat, di Kelurahan Armata, Kota Kupang menggelar tradisi Siripuang sebagai simbol untuk mempererat tali silaturahmi antar warga. Berikut laporan Christine Kegung.
4: Ratusan parsel berisi aneka buah, beras berwarna-warni, serta uang koin dipersiapkan warga Kampung Air Mata untuk dibagikan kepada umat muslim yang mengikuti kirab Maulid Nabi Muhammad. Keturunan ke-8 pendiri Masjid Al-Baitul Qadir, Abdul Ghani Mustafa, mengatakan tradisi Siripuang merupakan simbol untuk mempererat tali silaturahmi antar warga, sekaligus berbagi berkah dengan umat muslim. Tradisi tersebut menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Kampung Air Mata, yang terus dilestarikan dalam setiap perayaan Maulid Nabi Muhammad.
5: Nah, Siripuang ini nanti insya Allah akan jadi dua. Karena di sini dua komunitas tapi tidak bisa terpisah, yaitu kampung Imam dan Kampung Raja. Jadi insya Allah sebentar dua komponen itu tadi yaitu Siripuang itu akan jadi dua, satu melambangkan Kampung Imam dan satu melambangkan Kampung Raja. Tapi dua-dua ini tidak bisa terpisah. Nah, ada kerjasama antara Kampung Imam dan Kampung Raja. Nah, saya sudah nanti sebentar terjadi sore, nanti sebentar saya sudah atur semua apa, semua sudah jadi, baru malam Ba'da Isya sekitar jam 19.30 kita arak-arakan dari rumah tua ini, peninggalan dari para sahabat di sana, insya Allah ke masjid. Nah, di masjid baru kita mengadakan ritual yaitu pembacaan maulid atau pembacaan berjanji namanya Sariful Anam. Jadi itu dengan jikir, insya Allah mungkin ya kurang lebih lah jam 1, jam 2 baru habis itu perayaan. Nah, hasil daripada buah-buah ini kita bagi kepada masyarakat kembali.
4: Pembina remaja Masjid Jamaluddin Bariah mengatakan, setiap tahunnya pelaksanaan kirab Maulid Nabi selalu melibatkan generasi muda yang ada di kampung tersebut. Pelaksanaan tradisi ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan nilai-nilai agama, sekaligus melestarikan kearifan lokal yang menjadi warisan budaya leluhur.
6: Setiap ada kegiatan begini, remaja kita himbau untuk terlibat, supaya kalau generasi kita yang tua tidak ada lagi, acara ini, tradisi ini tetap berlanjut. Nah, sehingga label contohnya maulid secara tradisional tetap ada. Setiap acara maulid ini temanya secara umum tidak ada tema khusus. Nah, temanya kita melestarikan budaya sekaligus ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
4: Warga Kampung Air Mata berharap melalui pelaksanaan kirab maulid Nabi Muhammad tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang kelahiran dan keteladanan Rasulullah, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, meningkatkan keimanan, serta menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian antar warga. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Christine Gegung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Nusa Tenggara Timur menjabarkan struktur kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Berikut laporan Aris Laki.
7: Wakil Ketua DPRD NTT Fernando Suarez menyampaikan berdasarkan prioritas dan platform anggaran sementara tahun 2026 yang telah disepakati bersama terdiri atas pendapatan daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, belanja daerah, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer, pembiayaan daerah, dan pengeluaran daerah. Nando Suarez juga telah merincikan secara keseluruhan dari masing-masing item sesuai kebutuhan anggaran yang tersedia di tahun 2026.
8: Struktur perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dan prioritas dan pelaksanaan anggaran sementara tahun anggaran 2026 yang telah disepakati bersama. Pendapatan daerah sebesar 4.939.686.685.000 dengan rincian pendapatan asli daerah sebesar 2.100.000.000, pendapatan transfer sebesar 2.836.686.685.000.
7: Selain persetujuan struktur perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2027 dan prioritas platform anggaran sementara tahun 2026, DPRD NTT juga telah memberikan rekomendasi sebagai lampiran yang tak terpisahkan dari kebijakan umum anggaran dan pendapatan belanja daerah serta prioritas platform anggaran sementara tahun 2026 yang telah tertera. Pasca penyampaian terkait struktur perubahan KUA PPAS NTT tahun 2026, DPRD dan pemerintah provinsi NTT telah melakukan kesepakatan bersama tentang perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2026. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda NTT amankan salah satu admin akun TikTok anonim Lika-Liku NTT yang selama ini meresahkan warga Kota Kupang. Akun Lika-Liku NTT diduga memanipulasi data dan cemarkan nama baik. Atas perbuatan tersebut, GF terancam 12 tahun pidana penjara. Berikut laporan Vince Sakarias.
9: Tersangka berinisial GF, salah satu admin di balik akun TikTok anonim Lika-Liku NTT yang dalam aksinya memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI aplikasi chat GPT untuk membantu dan menyusun narasi cerita bohong serta melakukan manipulasi dan penggabungan foto yang diamankan Subdit 5 Cyber di Treskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur. Min Lika-Liku NTT berinisial GF tersebut diamankan terkait dugaan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau ITE berupa manipulasi data serta pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial. Di Reskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol FX Irwan Arianto di Mapolda Nusa Tenggara Timur menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam menjaga ruang digital agar tidak disalahgunakan menyebarkan informasi yang direkayasa dan merugikan pihak lain.
10: Selanjutnya foto yang telah dimanipulasi dari narasi cerita bohong tersebut ditransmisikan atau didistribusikan melalui platform media sosial yaitu akun TikTok Likaliku dan akun TikTok Nobita Irma Dewi Silverstone yang dibagikan juga kepada beberapa akun palsu lainnya. Tapi kami sebutkan kepada rekan-rekan hasil daripada penelusuran atau tindakan yang dilakukan oleh Sudit Cyber yaitu anggota kami Subdit 5 telah melakukan profiling menganalisis informasi elektronik, data digital serta serangkaian tindakan-tindakan lainnya.
9: Di Reskripsus Polda Nusa Tenggara Timur, GF dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana terkait Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun. Dengan pengungkapan kasus ini menjadi pesan bahwa di media sosial tidak serta-merta membuat seseorang terbebas dari jerat hukum. Dengan diamankan, tersangka GF Subdit 5 Cyber di Reskripsus Polda Nusa Tenggara Timur kini mendalami rangkaian aktivitas digital yang berkaitan dengan akun Likaliku NTT Nobita Irma Dewi Silvester. Polisi memastikan proses hukum akan terus berjalan sehingga seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut dapat teridentifikasi secara terang benderang berdasarkan bukti dan hasil penyelidikan.
11: Informasi olahraga.
0: Persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia atau Perkemi Kota Kupang terus mencetak atlet-atlet pelapis sejak usia dini sebagai bagian dari upaya memperkuat prestasi Kempo NTT di masa depan. Pembinaan ini difokuskan menghadapi Popda NTT 2026, Kejuaraan Dunia 2027, sekaligus menyiapkan talenta-talenta muda menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTT, NTB, dan DKI Jakarta. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
12: Ada atlet PON yang tryout, ada atlet Popda yang nanti bermain di Popda juga ada tryout. Langsung masuk dalam nomor yang dilombakan juga, jadi semua ada.
13: Komitmen Perkemi Kota Kupang mencetak talenta-talenta muda sejak usia dini terwujud dalam pelaksanaan event rutin. Salah satunya adalah menggelar kejuaraan Sorinji Kempo Antar Dojo Sekota Kupang berlangsung di Kota Kupang pada tanggal 22 hingga 26 Agustus 2026. Ketua Panitia Rahmat Mukolang menyampaikan, event rutin tersebut merupakan wadah try-in atlet yang akan mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026, Kejuaraan Dunia Sorinji Kempo tahun 2027, dan PON ke-22 tahun 2028. Tujuan lainnya adalah mempersiapkan atlet pelapis usia dini untuk Perkemi NTT dalam menghadapi berbagai event di level nasional dan dunia.
12: Ada atlet PON yang tryout, ada atlet POPDA yang nanti bermain di POPDA juga ada tryout. Tapi kan semua masuk dalam nomor yang dilombakan juga, jadi semua ada. Hanya uji coba, try-in. Karena atlet POPDA ada sementara TC, hanya karena antar dojo, jadi dong kembali ke dojo untuk mengatasnamakan dojo dengan teknik yang pemusatan latihan selama ini.
13: Mewakili pemerintah Kota Kupang, Sekretaris Daerah Jeffrey Pell mengapresiasi Perkemi Kota Kupang yang terus menggelar event untuk mengasah kemampuan atlet selama proses latihan. Selaku Ketua Umum Perkemi Kota Kupang, Jeffrey Pell berharap melalui kejuaraan Sorinji Kempo, atlet terus diasah kemampuannya agar berprestasi dan juga membentuk karakter anak menjadi pribadi yang tangguh dan disiplin.
14: Lewat kegiatan ini, kita secara perlahan membentuk sumber daya manusia yang kuat, yang baik, dan juga kita sementara menggerakkan UMKM di kota ini. Untuk Kenji, saya ingatkan, mari mendukung anak-anak untuk terus berlatih dengan baik, dan hanya lewat event saja kita dapat melihat anak-anak kemampuan mereka pada saat dia mengambil keputusan untuk ambil bagian dalam persaudaraan bela diri Kempo, dia sudah menjadi juara.
13: Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan Sorinji Kempo Antar Dojo Sekota Kupang pada tanggal 22 hingga 26 Agustus 2026 sebanyak 359 kinsi, terdiri dari 200 atlet putra dan 159 atlet putri tersebar di 19 dojo di Kota Kupang. Nomor yang dipertandingkan sebanyak 79, terdiri dari randori atau perkelahian bebas sebanyak 26 kelas standing dan 53 nomor embu atau kerapian teknik. Panitia menyiapkan hadiah bagi kontingen atau dojo yang menduduki peringkat juara umum 1-10 dengan total anggaran Rp35 juta serta piagam sertifikat untuk atlet juara 1-3. Kejuaraan ini disponsori oleh donatur tunggal pimpinan Gedung Rai Ida Leolai Skodat senilai Rp85 juta. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Mahasiswa terdampak tidak langsung gempa Flores kesulitan bayar biaya kuliah dan kos di Kota Kupang. Polda NTT amankan salah satu admin akun TikTok anonim Lika-Liku NTT yang selama ini meresahkan warga Kota Kupang. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rero untuk mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

101.1 RRI Kupang, FM 94.4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Bang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bapak Mama warga Kota Kupang memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81. Ada kabar gembira untuk Anda. Pemerintah Kota Kupang kembali menghadirkan program Bapenda Merah Putih dan spesial untuk tahun ini. Jika Anda punya tunggakan denda PBB P2, Anda bisa dapatkan diskon sebesar 75% untuk tunggakan tahun 1994 sampai 2014, diskon 50% untuk tunggakan tahun 2015 sampai 2020, dan diskon 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai 2023. Tim Bapenda siap melayani Anda langsung di kantor lurah masing-masing. Cek jadwal lengkap kedatangan petugas di kelurahan Anda pada media sosial resmi pemerintah Kota Kupang atau akun media sosial kelurahan masing-masing. Ayo manfaatkan diskonnya. Orang bijak, taat pajak.

Iya, selamat pagi pendengar dan pagi hari Anda ditemani, masih ya ditemani sama Linda dan Kak Ben di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Selasa 25 Agustus 2026. Pendengar, berikut kami sampaikan update informasi donasi ya, donasi bersama untuk Flores dari Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang. Update per tanggal 24 Agustus 2026 Senin kemarin. Donasi yang sudah dikumpulkan ya, itu berupa pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Falsi Malet, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Selfie KG, popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga, uang sebesar Rp100.000 dari Om Adi di Alak, Rp200.000 dari PT Sensei Popoku, Rp10.000 dari Orang Baik, dan Rp500.000 dari Hamba Tuhan. Pendengar, kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudara kita di Flores. Kesempatan masih diberikan ya untuk kita semuanya berdonasi sampai tanggal 10 September nanti. 10 September 2026 nanti. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang, silakan melalui Kris yang tersedia di media sosial kami, ataupun bisa berupa barang yang bisa diantarkan ke kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi kontak person kami, Nyongki, di 0852 3927 5950.

0: Ya, pendengar, informasi untuk Anda, ratusan perlengkapan pengungsian, genset dan panel surya kembali dikirim Polri dan Bayangkari untuk korban gempa Flores. Bantuan bergerak melalui jalur laut dan udara 5 wilayah terdampak Nusa Tenggara Timur. Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Adiko mengatakan distribusi bantuan dilakukan secara bertahap. Berbagai jalur transportasi dioptimalkan agar kebutuhan masyarakat terdampak bisa segera terpenuhi. Polri terus mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk memastikan bantuan menjangkau masyarakat terdampak gempa bumi, dan bantuan berbagai jajaran terus dihimpun dan disalurkan menuju wilayah yang membutuhkan. Salah satu pengiriman dilakukan menggunakan KP Bima 7014 Karpol Airut Baharkam Polri dari Pelabuhan Marina Labuan Bajo. Kapal membawa bantuan Ketua Umum Bayangkari bersama bantuan Kapolda NTT menuju sejumlah wilayah di Flores. Dan tujuannya itu meliputi Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Ende, serta Sika. Ya, informasi selengkapnya Anda bisa baca lebih jelas, lebih lengkap di rri.co.id.
1: Waktunya kentongan. Setiap kali terjadi gempa, korban meninggal dan luka-luka terutama terjadi akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Jika struktur rumah tidak diperhatikan, korban akibat tertimpa bangunan akan bertambah setiap kali terjadi gempa. Bangunan yang tahan gempa memang bisa saja rusak akibat kekuatan gempa, tapi tidak boleh roboh. Kalaupun bangunan itu roboh, setidaknya memberikan waktu yang cukup bagi penghuni untuk melakukan evakuasi keluar bangunan sebelum bangunan itu rubuh. Bangunan rumah yang tahan gempa adalah bangunan yang bobot bangunannya ringan. Penggunaan material seperti galvalum untuk atap dilengkapi dengan baja ringan serta bata ringan adalah pilihan yang tepat. Bangunan yang materialnya berat akan menimbulkan risiko runtuh yang lebih besar. Selain itu, struktur bangunan harus sederhana, kompak, dan dapat menahan beban yang lebih besar. Tinggi bangunan tahan gempa tidak melebihi 4 kali lebar bangunan. Denah bangunan sebaiknya sederhana, berbentuk lingkaran atau segi 4. Struktur beton bertulang lebih disarankan karena dapat memikul beban gempa. Sebagai struktur paling bawah, fondasi sangat penting untuk menyalurkan beban ke bawah. Fondasi bangunan yang tahan gempa wajib dibuat di dalam tanah keras dan stabil dengan minimal kedalaman 60 hingga 75 cm serta dirangkai dengan slof. Bangunan tahan gempa menolong mengurangi korban akibat reruntuhan bangunan saat gempa.

Pendengar, mayoritas warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilaporkan masih tinggal di tenda-tenda darurat. Kepala Bagian Tanggap Darurat Pemulihan dan Rekonstruksi DMC Dompet Duafa Eka Suwandi mengatakan warga memilih membangun tenda di depan rumah untuk menghindari resiko gempa susulan. Jadi masyarakat masih belum berani untuk masuk kembali ke dalam rumah. Dan hal ini ya membuat kebutuhan dasar warga di tempat keadaan pengungsi semakin terbatas. Bahan pangan, terpal, selimut, alas tidur masih menjadi kebutuhan utama. DMC Dompet Duafa juga sudah mendistribusikan beberapa bantuan darurat seperti sembako, terpal, selimut, kebutuhan bayi, hingga layanan wifi gratis. Pendistribusian dilakukan di beberapa wilayah, yaitu di Nagekeo, Manggarai Timur, Ngada, ND, dan Sika. Ya, tapi distribusi bantuan terhambat karena tantangan geografis dan keterbatasan pasokan logistik, jarak antar daerah yang harus ditempuh untuk mengirim barang memerlukan koordinasi dan dukungan juga dari daerah lain. Informasi masih dari rri.co.id dan kami juga ingatkan ya kepada pendengar yang ada di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Kami juga membuka ya kesempatan untuk pendengar masyarakat untuk bisa berdonasi ya. Ini merupakan kerjasama RRI Kupang dan Rumah Musik Siloam. Kami telah membuka ya donasi untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak gempa di Flores. Ada barcode yang Anda bisa scan begitu ya, Chris, yang bisa Anda scan di media sosial kami, dan Anda juga bisa langsung ya memberikan bantuan secara langsung di RRI Kupang ya setiap hari dan jam kerja untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak gempa di Flores. Dan bantuan ini dibuka ya, open donasinya ini dibuka sampai tanggal 10 September 2026.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja tanpa diduga. Energi yang dihasilkan dipancarkan ke segala arah berupa gelombang gempa sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Hal apa yang menyebabkan terjadinya gempa bumi tektonik dan vulkanik? Gempa bumi tektonik terjadi akibat pergerakan lempeng. Biasanya dari gempa kecil hingga kuat dan dapat dirasakan. Jika terjadi gempa kuat, maka biasanya akan terjadi gempa susulan yang kekuatannya lebih kecil dari gempa utama. Sedangkan gempa bumi vulkanik terjadi akibat aktivitas magma dalam gunung berapi. Gempa ini terjadi sebelum dan saat letusan gunung berapi. Biasanya gempa lokal hanya dirasakan penduduk di wilayah yang dekat dengan gunung berapi tersebut.

Informasi untuk Anda pendengar ya, semarakan kemerdekaan dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia Kupang, dan juga ini sekali lagi sebagai bentuk kepedulian ya terhadap saudara-saudara kita yang terdampak gempa di Flores. RRI Kupang ya bersama Yayasan Karya Musik Siloam akan menghadirkan konser amal Merah Putih yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026 di halaman depan RRI Kupang. Selama 3 hari ini, masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pagelaran seni dan budaya. Mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik, hingga peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak dan remaja berbakat. Jadi tidak hanya itu saja, pengunjung juga bisa menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan juga menghadirkan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan sekali lagi diinformasikan ini konser amal ya, Merah Putih. Jadi di konser amal ini juga kami memberikan kesempatan untuk masyarakat pendengar yang ingin berdonasi. Sekali lagi, yang ingin berdonasi ya, kita open donasi sampai tanggal 10 September 2026. Konser amal Merah Putih ini hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memberikan ruang bagi generasi muda dalam berkarya di bidang seni dan juga pertunjukan, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku UMKM dan juga sekalian open donasi. Ya, catatan tanggalnya mulainya tanggal 26 Agustus 2026 di halaman depan RRI Kupang. Sekali lagi, konser Amal Merah Putih akan dihadirkan untuk Anda mulai tanggal 26 Agustus 2026 di halaman depan RRI Kupang.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila Kupang pagi ini
2: Pro 1.

Ya, pendengar selamat pagi dan masih sama Linda juga Kak Ben yang menemani pagi hari Anda di saat ini di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Hari Selasa 25 Agustus 2026. Dari informasi gempa kita beralih ke informasi berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Agustus 2026 belum selesai, tapi rentetan bencana sudah memukul berbagai wilayah di Indonesia. Dari gempa di Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan di Kalimantan, ya. Kemarin juga ada kebakaran, ya, peristiwa kebakaran di NTB. Hingga krisis air bersih akibat kemarau panjang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, data BNPB per 20 Agustus 2026 mencatat 1.532 kejadian bencana sejak awal tahun. Bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrim, karhutlah ini masih mendominasi. Dampaknya besar, ratusan warga meninggal, ribuan luka-luka, dan lebih dari 3,8 juta terdampak atau mengungsi. Angka ini menjadi pengingat bahwa persoalan kebencanaan masih menjadi perkara ataupun pekerjaan rumah yang besar bagi bangsa kita. Tadi berkaitan dengan gempa, kita sudah berikan beberapa informasi. Ini berkaitan dengan Karhutla di Kalimantan, 595 hektar terbakar. Sementara di Kalimantan Selatan, ancaman lain muncul, ya, kebakaran hutan dan lahan. Hingga 21 Agustus tercatat 53 titik api dengan estimasi luas terbakar 595 hektar. Kabupaten Banjar menjadi wilayah terdampak terluas, ya, sekitar 174 hektar. Upaya pemadaman dilakukan melalui operasi darat dan udara. Helikopter waterbombing dikerahkan untuk menjangkau titik api yang sulit diakses. Asap dan kabut pekat juga mulai mengganggu kesehatan warga sekitar. BNPB bersama TNI, Polri, BPBD, ya, terus memantau perkembangan. Asap tidak hanya mengganggu kesehatan warga sekitar, gitu, tapi juga sampai ke negara-negara tetangga yang lain. Ya, ini rangkaian bencana yang menegaskan satu hal, bencana bisa datang kapan saja, dan pemerintah juga telah meningkatkan sistem peringatan dini dan juga posko siaga. Namun kesiapsiagaan tidak hanya bisa tertumpu pada negara. Masyarakat perlu memahami potensi bencana di wilayah masing-masing. Masyarakat juga perlu mengikuti informasi resmi dari BMKG dan BNPB atau BPPD dan mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul pada saat darurat. Informasi ini, ya, dihadirkan untuk Anda dari atinews.id. Ini berkaitan dengan bencana karhutla yang terjadi di Indonesia di Agustus 2026.

0: Manto, Manto, tolong pi buang sampah di TPS dong.
1: Mama nih suruh-suruh . Oke mama, siap, siap. Daripada beta pi buang sampah di Jawa sana, lebih baik beta bakar di sini, sa. Kok ini ada lahan kosong, Juni? Pas buat beta bakar di sini.
2: Aduh, ini api kenapa nih kok sumerambat begini nih? Tolong, tolong, tolong, kebakaran, kebakaran, tolong, tolong.
3: Membakar sampah di tempat terbuka tanpa pengawasan bisa menyebabkan kebakaran.

Iya, masih tentang kebakaran karhutlah, kebakaran hutan dan lahan yang juga melanda Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan larangan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Presiden meminta aparat untuk memperkuat edukasi masyarakat dan penegakan hukum untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Presiden meminta seluruh aparat memberikan edukasi kepada masyarakat hingga tingkat desa tentang larangan pembakaran lahan. Dan hal ini disampaikan ya ketika memimpin rapat koordinasi penanganan karhutlah. Masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan ya bisa menyampaikan kebutuhan ini kepada kepala desa, camat, atau bupati. Pemerintah kemudian akan membantu proses pembukaan lahan secara terorganisasi. Ya, dan TNI Polri juga bisa membantu ya pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat. Jadi pembukaan lahan bisa diorganisir melalui kelompok tani dengan dukungan pembiayaan melalui KUR dan koperasi, gitu ya. Jadi selain masyarakat, Presiden juga meminta ya aparat untuk menindak tegas korporasi yang mengarahkan pembakaran lahan. Kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen dicari gitu ya untuk menyelidiki setiap indikasi keterlibatan korporasi. Dan kepala negara ya kembali menegaskan seluruh izin korporasi bisa dicabut apabila terdapat indikasi perusahaan terlibat dalam pembakaran lahan. Informasi ini dari rri.co.id.

Iya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah untuk memenuhi kebutuhan oksigen bagi masyarakat dan juga petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Pemerintah daerah memperkirakan membutuhkan sekitar 500 tabung oksigen. Kapolda Riau, Heri Haryawan, mengatakan pemerintah daerah dan aparat telah menyiapkan posko kesehatan di sejumlah wilayah terdampak. Oksigen juga disediakan di kantor kepolisian dan kelurahan untuk membantu masyarakat yang mengalami dampak kabut asap. Dan disebutkan saat ini sekitar 30 tabung oksigen tersedia di wilayah Kerumutan. Pemerintah Provinsi Riau sebelumnya juga telah menyiapkan tambahan 50 tabung. Tapi diperkirakan ya kebutuhannya itu lebih besar, sekitar 500 tabung oksigen. Selain masyarakat, kebutuhan oksigen juga diperuntukkan bagi petugas pemadam kebakaran yang bekerja di sekitar lokasi kebakaran. Jadi pemerintah Presiden kemudian meminta agar kebutuhan ini segera dipenuhi. Penanganan dampak kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah selain pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah juga membagikan masker dan menyiapkan posko kesehatan bagi masyarakat yang terkena kabut asap. Informasi masih dari rri.co.id.

Iya, pendengar, Mas, berkaitan dengan kebakaran ya, ini tidak hanya ya tadi kita diawali dengan memang di Agustus belum selesai begitu ya, tapi deretan bencana ini terus melanda wilayah Indonesia. Dan ya kita berharap bahwa cukuplah ya deretan bencana ini cukuplah gitu, dan informasi dari tadi gempa di NTT, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Ini terjadi juga ya kebakaran melanda Desa Adat Sade di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu kemarin 22 Agustus 2026 malam. Peristiwa ini menyebabkan sedikitnya 167 bangunan terdampak dengan 75 diantaranya merupakan rumah adat yang menjadi bagian penting dari kawasan organisasi sekaligus tempat wisata budaya suku Sasak. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia mengumpulkan daftar bangunan dan barang yang terdampak kebakaran Desa Adat Sade. Ya, jadi dalam keterangan resmi, jadi ada 75 rumah adat yang hangus terbakar, ada 69 unit art shop, ada 8 lumbung alang hangus terbakar, 6 unit ya ini balai-balai khas suku Sasak juga terdampak kebakaran, ada satu unit masjid dan beberapa bangunan juga terdampak. Selain bangunan fisik ya, kebakaran menghanguskan berbagai benda pusaka dan warisan budaya berharga milik masyarakat Sasak yang bernilai spiritual serta sejarah tinggi. Benda-benda ini diantaranya berbagai jenis keris, tombak, dan klewang. Ada 10 set peralatan seni peresean, 8 unit gendang balet, ada kepusnahan ritual gong tua, dan naskah-naskah kuno berbahasa Sansekerta. Ya, jadi setiap keluarga itu rata-rata kehilangan 3 hingga 4 bilah pisau keris yang tidak sempat diselamatkan ya. Dan prioritas utama dalam fase tanggap darurat adalah pengamanan dan identifikasi seluruh objek material yang tersisa, baik penyimpanan fisik maupun non-fisik. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon. Dan penyelamatan fisik dilakukan dengan menyisir sisa-sisa, ya, menyelamatkan demi sisa-sisa wastra, benda-benda pusaka, pecahan-pecahan manuskrip kuno yang hangus, dan juga penyelamatan non-fisik. Informasi ini dari kompas.com.

Ya, pendengar, kita masih terus lanjut dan ini informasi terakhir begitu ya berkaitan dengan kebakaran dari Desa Adat ya di NTB. Ini Gubernur NTB menyebutkan dari kompas.com ya dikatakan bahwa disinyalir penyebab kebakaran itu adalah berkaitan dengan listrik. Nah, ini kalau untuk kebakaran hutan dan lahan, Kementerian Kehutanan ini sedang mengusut ya dugaan tindak pidana di balik sejumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan, termasuk modus jual beli kawasan konservasi. Perambahan hutan ya juga terungkap dari penelusuran titik panas dan perkara kebakaran korporasi. Ya, jadi tidak hanya itu saja ya. Menteri Lingkungan Hidup ya Muhammad Jumhur Hidayat juga menyebutkan lebih dari 30 perusahaan diproses dengan potensi kerugian negara dan pemulihan lingkungan mencapai 15 triliun rupiah terkait kasus kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun 2026. Informasi selengkapnya bisa baca di antaranews.com ya, dan sebentar juga kami akan menghadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur.

0: Iya, pendengar selamat pagi, dan di saat ini kami akan menghadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca untuk wilayah NTT. Pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan Kak Riris di BMKG Altari Kupang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Iya, Kak Riris dengan Linda di Pro 1 RR Kupang. Silakan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah NTT hari ini, Kak.
1: Baik, terima kasih Kak Linda. Selamat pagi para pendengar RRI Kupang dimanapun Anda berada. Saya Riris Elisa Helen kembali hadir untuk mengupdate informasi perkiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Pada pagi hari diperkirakan cuaca cerah hingga berawan tebal. Pada siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya cerah hingga berawan tebal juga. Dan pada malam hari diperkirakan cuaca cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari diperkirakan cuacanya cerah hingga berawan. Untuk suhu udara di Nusa Tenggara Timur berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Dan untuk suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 11 hingga 25 derajat Celcius. Dan untuk arah angin sendiri bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Kami dari BMKG mengeluarkan peringatan dini yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Saburai Jua. Dan untuk informasi perakiran cuaca sampai tingkat kelurahan atau desa, selengkapnya dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
0: Iya, Kak Riris, ini boleh sedikit bertanya, Kak. Kemarin-kemarin itu kan ya, kita merasa bahwa ya untuk angin kencangnya itu sudah mulai mereda begitu ya, Kak ya. Tapi kok kayaknya sejak kemarin gitu atau akhir-akhir ini kok dia mulai kencang lagi begitu ya. Mulai lagi begitu. Ini apakah ada pengaruhnya ataupun mungkin ada masih ada potensi-potensinya ke depan begitu, Kak? Silakan.
1: Baik, terima kasih Kak Linda. Jadi untuk angin angin kencang ini sendiri memang dari kami BMKG untuk wilayah-wilayah di NTT nilai-nilainya sendiri yang menentukan bahwa apakah itu angin kencang atau tidak sehingga bisa dikeluarkan menjadi peringatan dini. Jadi untuk wilayah Kota Kupang sendiri untuk sekarang memang terasa memang kencang, tapi untuk tidak melebihi tidak sampai batas dari yang sudah ditetapkan begitu, Kak. Tapi untuk sampai tanggal 25 ini memang terasa masih kencang. Cuma untuk 2 atau 3 hari ke depan kemungkinan akan kembali kencang karena ada memang pengaruh dari perbedaan tekanan dari Australia dan benua Asia gitu, Kak.
0: Oh iya, iya. Memang beberapa waktu kemarin kan sempat ya ada peringatan dini juga begitu ya untuk angin kencang Kota Kupang, Kabupaten Kupang.
1: Baik. Iya, benar.
0: Jadi masyarakat perlu waspada ya, Kak ya, untuk angin kencang ini?
1: Iya, masih.
0: Oke.
1: Iya, masih. Kalau untuk hari ini masih di wilayah Saburai Jua saja, karena Kota Kupang atas normalnya untuk angin kencang begitu, Kak.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Riris untuk informasinya. Selamat melanjutkan aktivitas, sukses.
1: Terima kasih sekali. Ya, sukses juga.
2: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Altari Kupang dengan RRI Kupang.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah kekeringan hidrologis? Kondisi ini terjadi ketika ketersediaan air di sungai, danau, waduk, hingga air tanah berkurang drastis. Penyebab utamanya adalah curah hujan yang sangat rendah dalam waktu yang lama, sehingga cadangan air terus menyusut. Selain kurangnya hujan, kekeringan hidrologis juga bisa dipicu oleh musim kemarau yang lebih panjang, penggunaan air yang berlebihan, serta berkurangnya daerah resapan air. Akibatnya, debit sungai menyusut dan ketersediaan air bersih menjadi semakin terbatas. Karena itu, gunakanlah air dengan bijak, jaga lingkungan dan lestarikan daerah resapan air, agar persediaan air tetap terjaga, terutama saat musim kemarau.
1: Kupang pagi ini. Pro 1.

0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri. Kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan,